Ragu bersama dengan TSB dan peluang ketaruh ia nak berangan lalu bersama KAD YFM beria kas lagi. Mari nanti neka perlebut minit masa tambahan main minit di Liki Argentina bersama dengan Cabo Verde bapa serin di ni kas lagi lagi masa tambahan lagi. Kau harap ke lagi lagi gol-gol dok berat kena di Argentina ke Cabo Verde ke kas lagi. Selamat istisan ke berangan lalu bersama KAD Wife Emery lebih si berangan di bau ke buka Facebook. Terima kasih kas negeri, terima kasih game berangan di aki bisa mak edi our team klik kas negeri siaran radio ni 06.2 MHz kan 0.2 MHz kas negeri kusabah nang aki berangan di membuka radio sepukul 6 singumi anu meja negeri pada nanti game bayu tuup radio kan amai atau apa sesama bipraman nga bege masam ragu di dosa dia kas negeri ayah napi pasal perga anu Sarawak 2026 di redo si tangga 2 Julai di re di ke rami sita anu Sarawak 2026 redo ngatur di sibu so 22 Julai ati di ke ati nengak berat semangat udi bisini saman ngak berat ge ati na pinadeng tak tulus sejarah reista kasi ke kita ke so aktiviti bas di medog nyusun bramangga andu Sarawak kati ina agi penyikiran andu Sarawak agi acara kesyukuran so bramasam pinyabah agi program Unity Walk sama Zumba agi sesi town hall agi ke konsert rakyat di ki Jakarta talik arong 5,000 an deratus adire suap meneg ke rami hati jadi hati ina kedaga so rami adi sukup nang tak cukup kena lebih sehingga ia nak berata pinanduk pari sejarah-sejarah raista kas negeri ia nak berangan di di kawasan Sibu mereka mati sama-sama mendek di tinggal konsert rakyat adi red dog ngatur hati nak kena genang tak Bang Rami main nang tak bega artis-artis adi red mendek di pramen barata lebih sehingga berangan adi di kawasan Sibu kas negeri ia nak berangan di kiga di tikati Michael tipu aduk BC ang dapat ge suap mendek di kasibu semadi tadi tinggal muah di kawasan-kawasan puan kadi terut sepa guys dengan sama isisan ge beri dengan tak di gib sama tadi YFM ri ni mun ka babai konten selamat pagi Doriti Doriti terima kasih inang aut tinggal Argentina lawan Cabo Verde ke Savanang tetu dengan tadi mesoprek beri dengan tak di tikati lebih-lebih sehingga tipu Piala Dunia FIFA 2026 bergeberata di Mekat Awar Awar Beus Awar Gemekat Yena Karyati kasih juga selamat istisan di Sunyup Rujis Yenang selamat pagi selamat petugas terima kasih Atang Pakok Gip Samata Yenang salam Jawa Ondu Naga Suak Pengajit YFM Dia terima kasih Gedi Rosin Gunyau Gip Samah Ngata salam damai dengan ceria-ceria selalu masuk serian pagu terima kasih dengan tak di kasih juga dekat mud gadi Johnny Oni lagi bersama ta sesantan roti selamat pagi kader dekat mud di Paul Skin lagi bersama ta nak semua berpagi sama mekat kali muhas dan semua pekeping YFM beria nang paguh andu ami dah kawasan terbeda berpagi ti Elizabeth Joanne lagi bersama ta nang masuk tu dan Miri terima kasih dengan tadi Miri lagi bersama ta sesantan roti kasih juga sama sesantan gadi Kawi Kurus nang salam Malaysia Berdani sama bersiaran di YFM Beria terima kasih terima kasih di dengar-dengar telukan lagi bersama mata lebih segera Hendri Bali yang salam manis sok kupok bumbuak terima kasih dengan tali kupok bumbuak tapi enggak ragu pramenta ragu joget ngata pada lebih serami pahut dengan sesan anu hati masa agak rami tebet masa agak tipu tebet minggu bersama dengan Patrick Debeng joget makin nyaman makin sayang.

Kami sa mga Renal Sige, si Mita Ganan Amo, Adi Pramanta, Yesa Sat Nwa Terbisi, Brangan Adi Sama Ke Adi, YFM, Adi Kas, Nige, Yen Abrangan Di Tika Tika Degi Barata, Adi Mepikir-pikir Ke Kemaki Ata Re Ruah, Yen Na Tebet Minggu Ati Maya Gapang Amai Kawasan-kawasan Ta Bidi Sukup Bege Kawasan-kawasan Adi Dengan Dede Dengan Paks Nige Tepat-tepat Adi Mewah Sukup Nang Kena Kas, Nige, Yen Na Berangan di sama ke di YFM dia di Tikati RBC berangan di nang ta kada gi berata rendai pi menuju harap ge berata di nang ta dapat nyusun jampi manuta RBC gengga singumi andu jaka gaya andu di de kepala kena RBC di kawasan Kuching Serian Semerahan di kin jaka ge sebab ribut duduk kijat ye berangan di kada gi rendai pi menuju harap ta nyusun jampi menuta saat terseramat yang kita lupa di tak tuju kan sendiri lebih sehingga berata pi menuta dapat penuh ngeduduh kan sendiri ia na barengan di tikati kedai akan ketinggal sukan ia na Piala Dunia FIFA 2026 di ki marit nanti Argentina mempedia dari pusingan nanti kariati adiki meh keberat dua gol adiki Cabo Verde babendi adiki gol adik kedua dok keberat dengan minit adi dua pre-pro dua pada Lisandro Martinez anina pemain so Manchester United ya kasih ke ya nak berangan di tikati main kembali lepas titik gig ke baru bor adi rek tak nyaksi diki kami tak tinggal ya nang tak baru bor karya ti Argentina bersama ke Cabo Verde sekirai ni so berarti menang rek berapa dengan Egypt. Jadi ati ini yet na meret kapusingan semang nam buah tiberat na adis kasan kedap. Jodinya tangga ragu pramata bersama ngan desil ngan rahayikonia tetap bersama.

sepak mula 1 pagi. Paraguay menentang Perancis. Grandstand 4 pagi. Sepak mula 5 pagi. Rasai bahang dunia bola sepak sebenar. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan pun streama langsung di RTM Click.

Justin Marin Dayung Perawan dari Pementai Ye Sesan Watika Senegas Nama Sesan Ye Barangan Di Bahu Ke Buka Radio Kedek Ge Barangan Di Bahu Ke Mereta Dari Moto Ngan Di Tikati Kedek Ge Re Ruah Mewah Di Tikati Harap Tanah Kira Kita Nama Moto Kas Negeri Ye Barata Di Arat Naku Sabah Nang Mendega Payak Bege Kerja Pengendai Tandai Sungguh Nang Tak Tebet Minggu Anak-anak Dege Muskura Pak Agi Ge Kerja-Kerja Pengendai Adi Pekuna Tandai Repis Sige Barata Kedek Ge Re Ruah Di Mata Ketayak Repas Satitik Kas Negeri Ye Nabi Pasal Perga di ke jematan batang lupar dua re do kuka ka deratus nga beratna mai adire di ke ati nga beda kena dingi pinjawit pingakut ratus di raista apuan ka senega pinjawit aratna di derep Sarawak ka senega pikan ati medokaga tipu upacara ketubu struktur jematan batang lupar dua adi do masang beda gapit Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Unggabas nga jadi simbol tanda kita buat pinubu sikasen ia struktur jematan batang lupar adik kedua. Jadi sebenarnya jematan nanti dah genai tuna piawaian arima nga ambu i mai ratus ju pro meter mai ratus ju pro meter diki ka diki ati ina nega so ikonik adi beda cukup dengit dua menara kabel adi bergantung di 145.5 meter diki ati ina nega so reka bentuk jematan nanti kas nega projek ati piberet ge akses adi ambu 2.0 mikrometer enggak agi sistem-sistem aran adi cukup kena saman agi ke sistem atus ramat adi medok sediangan itu atus ramat saman penyenang ngera dipakai jematan batang lupar dua hati. Kasnya ya nak berangan tadi bersama ke di tikati kali gi berangan di dia seperti ingat TV di ki baru asal Argentina nga Cabo Verde seri 2-2 di ki gol mudah keberat ke pada tiberana Cabo Verde di minit di 100 taruh pada Sydney Lopez Cabral ati na kedage so nang ta harap ga agi dingi gol-gol dok berat repas ati nga natu nang asikah tiberat na adire berdapat nga Egypt repas ati ye na pusingan adis mengnam.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istab madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin kadeh sebarang teran tedeh ruko dak mengari nakit gah pakai piin kak miki pipe adi rusak sap indah dok saat jaga gah adep tak sok gaya anu pras ngurang kerja pengenai di sepak kamanya kemet mok begep in kosong pesanan mesra ati sok kieh di RTM.

Habis sama Angadila Dialek di Pramata Ragu sama-sama sukar. Habis berangan bersama ke Edi YFM dia harap ke berangan picu bersama ke Edi YFM dia kas lagi mari nanti kami angan lagi tinggal ya na beraru Argentina ga Cabo Verde diki mari nanti Argentina ber keberetar gol ke Cabo Verde 2 gol. Kas lagi sama sesan ge ya berdiri dengan diki sama di Facebook YFM dia. Habis juga di Peter Killer lagi bersama sesan mati hari Rita Sujang, Ina Sarap Pagi Anunam, Ruth Merrill lagi bersama Ngata, Ina Salam Ceria Masuk Suat Mr. Madu, Ina Salam Suat Pingojit Setia YFM dia. Kasnaga David Ecom lagi bersama Ngata, selamat pagi, Ina Sarap Tugas, terima kasih. Kasnaga Dekamat Gadi dengan Ngata, Jackson Ritan yang nak sama-sama ya, yang nak sopruk berapa pendengar setiap YFM dia akas juga terima kasih ke yang geng-geng awal geng-geng PPS MBK salam manis ke damai selalu akas juga terima kasih di Andy the Boss Andy Laku terima kasih Andy the Boss akas juga ada kemat dia Derek Alsen yang nak selamat pagi selamat tugas dan semua peminat YFM dia terima kasih ke Dean Nurul Atika lagi Samata terima kasih Nurul Atika Durin Gubes yang nak selamat tugas selamat pagi Nuduk suap peminat setia FM dia. Terima kasih. Charlie Chung Tizan Lime. Inang salam so, Semenya Selangor. Inang tujuh negara geng-geng awal. Inang selamat pagi. Dekamat gadi Roy Kuang. Terima kasih Roy Kuang. Selamat pagi. Peter Killen. Inang sedang masak dengar lagu goyang-goyang. James Pengiran lagi bersama mata. Terima kasih James Pengiran. Bolhi lagi bersama mata. Selamat pagi. Dekamat di dengan tanda berkat. Nanti lagi bersama mata lebih sigar beringan dengan tak digib samata dimunka Asfian Mahius dengan tak seempawah Kalimantan terima kasih kan juga kemat di dari Asen nang DJ leading Argentina 2 Argentina taruh 2 senang betul kan juga Kristina Mape nang selamat pagi salam ceria 2 selamat anunom nudu suat ingat the lion radio the pagi teh kan juga terima kasih kan ringan tagi samata isasat mati tapi cunga Ragu pun tak bersama dengan Jackson Boston dengan Magnificent 5 Band Bintangku.

Bisa mangan mekis nyalu di pramantai ya sesat alu hati kas ni ke mesah ke Argentina menang darawan Carbo Verde taruh dua lepas tipu tambah masa ini kas lagi hati menentu genang Argentina mujur di kapusingan di semang nam kas lagi ia nas pagi lagi dengan ia nang ta baru bor ia na pusingan di kismang nam di ki berarubor adis mengasian pusingan adi kesemang nam re dok ngatur ngak awal sasan sepagi diki berarubor hati ina asa kedak geser isa adi agi re meret yet na pusingan adik kesemang nam diki agi dua berarubor dok ngatur sepagi adi na kedadar berdapat dengan Maghribi Paraguay berdapat dengan Perancis kahangga yet na pusingan adi seterusi adi nengah dengan 6 Julai Brazil berdapat dengan Norway ka Mexico re berdapat dengan England diki hati ina yet na berarubor yet na andu Senin awal sasan andu Senin ka yet na Ju anu beran nga anu dua diki baru berarti pengurus pukul 6 sesan Portugal berdapat dengan Spanyol diki hati ina nang ta baru ber di sukup do kajen-kajen nah diki dua reis gergasi re berdapat dah dari Piala Dunia FIFA 2026 ia na pusingan adik semang 6 diki asika di layak re mereka separuh akhir ke suku akhir lepas ana ia na nga pukul semang ni sesan anu dua tanda penyaksi Amerika Syarikat berdapat dengan Belgium terlepas sana Argentina berdapat dengan Egypt apankah Mesir nga anu taruh diki berarubor peguru pukul semang dua strip ngarep ka sedikit diki berarubor di seterusi ina Switzerland di kajen-kajen ke asir yang berdapat dengan Switzerland asal gede i Colombia Colombia pankah Ghana diki repasa titik tanda pesasa menyaksi berarubor di asal Colombia dengan Ghana diki re dongatur demdeh tu dikit kas juga atina kedaga so semang nam atibaran adi mujur ia na pusingan adi seterus ia. Kasih juga, semua sesan gak didengar tak? Edi Boyot, ia nang mitiak ragu dari Sadung juga salam neg Lui. Harap ke Lui lagi kedengar radio pagi hati sesan anu hati. Kasih juga, dari kubes lagi nang nasib Argentina menang taruh dua. Nasib lagi masa tambahan. Diki hati ina yet na sukan yet na barata. Kusabah nang lagi barata di repasa titik yang dapat beus ngarere lebih-lebih siga berata adi berawar mekat isasan tijah lebih siga anwati tebet minggu agi berata adi derek mencari pasal titik ti peluang yang tak dapat pari beus dingin lepas tak menyaksi berarubor adi nang tak sengit asah Argentina dengan Cabo Verde guys juga mempertikin nyamik tak mesti negah di penerbat segmen makat kalim huas sasan anu hati terima kasih berada dengan adi keep sama di Facebook FMD terima kasih berada dengan di RTM Click terima kasih berada dengan adik dengan radio di 06.2 MHz dan di 02.2 MHz sama ikan berada pasal titik tak ada pasal sama kedengar agar 20 radius National FM dan lepas sana anggar pijuk ubi pramal bisa mangap pingarut mi di pramal dengan segmen yet ngan di ar so pukor pri nak pukor semang dua yet adu mai kebet anu ati angan dapat kedengah pari cata ragu beri adi medo pruang ga alu senen ada ripas jadi ngan aku juga terima kasih kasih pergi selamat tebal minggu salam Malaysia madani ragu kasih sa stingray dari Sadung.

1,000 kedai koperasi pemudah penebusan SARA. Pemandu kini pemilik sah tiada lagi sistem pajakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi.

0: permohonan pendaftaran sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat iaitu kenderaan persendirian, syarikat, jeep dan pickup dibuka bermula semalam. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN, Dato' Armizan Mohd Ali berkata, kelayakan subsidi berkuat kuasa bermula 15 Julai tertakluk kepada kelulusan dan pemilikan kad fleet. Ia disasarkan untuk memanfaatkan para peniaga mikro dan kecil yang berdaftar sebagai perniagaan milikan tunggal dan perkongsian. Pelaksanaan Budi Madani Diesel. Budi diesel pada harga RM2.10 seliter menerusi mekanisme MyCard bermula Rabu lepas menerima maklum balas positif daripada pengguna layak yang menyifatkan lebih mudah dan pantas.
1: Memang lancar dan memudahkan rakyat untuk penggunaan lah. Sekarang ni kita just terus pakai IC je dan terus boleh isi minyak. Memudahkan dan melancarkan rakyat untuk guna.
2: Bagus. Untuk IC tu okey. Cuma dia ada limit lah kan. Tapi pakai IC tu senang lah untuk kita yang macam kita beli petrol pun pakai IC tu, benda tu mudah.
3: Dia masuk minyak dulu dekat 300 lah. Sekarang dekat 100.5 sudah boleh penuh. Kemudian pun senang masuk lah. Dia super juga minyak biasa.
0: Muhammad Zamri Hussein, Ahmad Kamal Arifin, Muhammad Yusof dan Yo Tekwe. Sebanyak 1,000 kedai runcit koperasi termasuk koperasi sekolah di seluruh negara tersenarai bawah program Barang Asas 100 yang sekaligus membuka akses lebih luas kepada pelaksanaan penebusan sumbangan asas rahmah. Demikian menurut Presiden Angkasa, Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah.
4: Kita baru dapat tawaran daripada kerajaan untuk melantik angkasa, memilih 1,000 kedai-kedai runcit di bawah program BA1 Angkasa untuk membolehkan mereka boleh membuat penebusan.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Abdul Fattah, inisiatif terbaru itu dilengkapi dengan kemudahan terminal pembayaran bagi membolehkan golongan sasar, terutamanya ibu bapa dan komuniti setempat, membuat penebusan barangan dengan hanya menggunakan kad pengenalan. Peruntukan tambahan sebanyak RM10 juta bagi program geran padanan penggantian kenderaan lama khusus untuk manfaat pemandu teksi. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
5: Jadi kerana sambutan itu baik, tak apa sudah dulu. Saya luluskan hari ini segera tambahan RM10 juta lagi. Ini khusus untuk teksi.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, inisiatif itu membolehkan pemandu teksi memiliki kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain menikmati kos penyelenggaraan dan pembiayaan yang lebih rendah. Perdana Menteri turut berkata kerajaan mengekalkan dasar permit teksi atas nama pemandu sendiri bagi memastikan manfaat terus dinikmati sekaligus menyasarkan pendapatan pemandu teksi meningkat kepada antara RM5,000 hingga RM7,000 sebulan menerusi pengurangan kos operasi, latihan teknologi digital serta penggunaan sistem pembayaran tanpa tunai. Dalam perkembangan berkaitan kaedah pembiayaan kenderaan bawah program pembaharuan teksi madani nasional, kini berstatus hak milik kekal pemandu dan tidak lagi terikat dengan sistem pajakan lama. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata kelulusan khas yang diberikan membolehkan pemandu teksi menjadi pemilik sah kenderaan baru sekaligus menamatkan amalan pajakan tradisional dalam industri berkenaan. Perkara tersebut disambut baik pemandu teksi dan inisiatif itu dilihat mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baru sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Ikuti respon pemandu teksi Tanar Suraman dan Halim Hamid.
6: Kalau kerajaan bagi, senanglah semua pemandu teksi. Lagi satu dia bagi teksi pun, dia sekali bagi permit lagi senanglah. Orang bulan-bulan bayar dengan government. Ha, kereta itu pun kita dapat harga murah lah. Orang nak bayar pun senang boleh bayar. Tak ada masalah.
7: Dengan harga yang berpatutan lah. Tak membebaskan sangat. Sekarang ni, kereta dah tak pakai gas. Saya rasa engine dia lagi tahan lama lah. Bagus lah. Bagi pandangan saya, image teksi itu memang nampak modern lah kan. Tak ada macam buruk sangat macam dulu.
0: Tadika Kemas Bangsa Johor TKBJ muncul sebagai tadika kemas pertama di Malaysia yang menggabungkan pengajaran bahasa Inggeris juga kaedah pembelajaran digital dalam pendidikan awal kanak-kanak. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata inisiatif itu adalah langkah progresif dalam memperkukuh sistem pendidikan awal kanak-kanak negara agar lebih moden dan berdaya saing. Menjelang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16, pengundi muda menekankan keperluan pemimpin berintegriti, bertanggungjawab dan berpegang kepada janji. Ikuti suara anak muda Muhammad Rafiq Rubino, Tuan Abdul Azim Tuan Hassan, Syams Putri, Nurul Balkis Liana Syamsul Bahri dan Fiona and Evan Soel.
8: Pada saya, pemimpin yang relevan pada masa kini adalah pemimpin yang memberi peluang kepada anak muda untuk menunjukkan apa yang mereka mampu buat, apa yang sebenarnya mereka boleh buat. And then pemimpin juga sepatutnya berpegang kepada kata mereka, tidak berpusing-pusing kepada kata-kata.
9: Kita mestilah pilih pemimpin yang berkaliber dan berintegriti, sekaligus dia dapat menangani isu-isu masalah rakyat, terutama sekali pada masa kini di negeri Johor ni. Dan saya haraplah pemimpin-pemimpin yang akan dilantik nanti, beliau mestilah berfokuskan masalah rakyat, ekonomi dan sosial.
10: Ciri-ciri pemimpin yang relevan pada masa kini adalah seorang yang bertanggungjawab, yang telus dan juga jujur, serta boleh memberikan peluang pekerjaan kepada anak muda yang luas, dan juga sentiasa boleh memberi pendengaran tentang anak-anak muda pada zaman kini.
11: Saya rasa saya akan memilih calon yang jujur dan amanah, dan akan menawarkan manifesto yang boleh dilaksanakan dengan baik. Dan saya rasa benar-benar yang mengambil kebajikan rakyat. Pada saya memerlukan pemimpin yang muda, yang bertanggungjawab, yang berwibawa dan pada kata dasar tidak berkata-kata sahaja bila memajukan manifesto mereka, macam itulah.
0: Sementara itu, pusat pemantauan rangkaian diaktifkan sepanjang PRN Johor. Ia bagi menerima serta menyelaras aduan berkaitan komunikasi dan multimedia. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan orang ramai boleh menyalurkan sebarang aduan berkaitan liputan rangkaian mudah alih dan internet, kualiti perkhidmatan telekomunikasi dan gangguan perkhidmatan sepanjang tempoh pilihan raya tersebut.
12: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina mengesahkan tempat kepusingan 16 terbaik selepas menewaskan Cape Verde 3-2 sebentar tadi. Perlawanan berlangsung sehingga tamat 120 minit selepas masing-masing terikat satu sama pada tempoh 90 minit masa sebenar. Penyerang ikonik La Albiceleste Lionel Messi membuka jaringan pada minit ke-29. Kemudian Lisandro Martinez pada minit ke-92, dan gol kemenangan Argentina diperoleh daripada jaringan sendiri pemain Cape Verde Dini pada minit ke-111. Manakala gol-gol Blue Shark daripada Deroy Duarte pada minit ke-59 dan Sidney Lopez Cabral minit ke-103. Bagi perlawanan seterusnya, saksikan pertembungan antara Colombia dan Ghana pukul 9.30 pagi nanti bagi mengesahkan tempat kepusingan 16.
12: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, susulan Taufan Maisak, semua perkhidmatan kereta api, feri dan penerbangan terjejas dengan beberapa sekolah di kawasan terjejas terpaksa ditutup. Menurut Biro Meteorologi Wilayah Hainan, ribut tropika itu melanda perbandaran Yilin di daerah autonomi Ling Shui Li dengan membawa kelajuan angin maksimum 23 meter sesaat berhampiran pusat ribut. Kira-kira 70,000 data peribadi individu terdedah dalam insiden keselamatan siber yang melibatkan persekitaran perkomputeran awam yang diuruskan IBM. Menurut agensi Anadolu, siasatan awal pengusaha tanah Singapura mendapati berlaku akses tanpa kebenaran terhadap set data yang digunakan bagi tujuan pembangunan dan ujian vendor bagi sistem pendaftaran automatik hak milik Singapura dan sistem Illumin. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 1,000 kedai koperasi permudah penebusan SARA. Pemandu kini pemilik sah, tiada lagi sistem pajakan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

segmen Yengan di Aren Parangandu sepukur pri isan-isan nepukur semang dua yunandu KS di YFM Bidaya gerak bersama.

Ya, dari Bujang Serian Sema Lagu Penghibur Masu BBNG De Mati Na Sama Penghibur kita ada segmen kedua Siti Yen Ngandi Arun. Ya, berpagi Andu Enam Empat Anuburan Ijo 2026 De Juna bersama dengan pengarun Amik Sema DJ Hazel. Ya, ada segmen Makat Karimu Has Tengti bersama dengan aku de segmen Yen Ngandi Arun Toka pukul semung dua Narang Andu Siti Mati lagi ya. Lagi memang biasa dengan tiap berpagi Andu Enam pukul peri setengah berpagi sama kita keping belajar sena biputis bersama dengan penerbitna Filomena Buang. Masa yang pukul semeheng berpagi dengan keping ulangan bagi cata lagu bidaya ya. Dengan episod 25 bersama dengan penerbit DJ Jos. Saya mau pukul semang berpagi timati. Masa kita nyambung ada segmen yang di Aren tok pukul semang dua narangan tu sepeng keping program Deminan Senakayan peluah mesu Miri FM lagi ya. Ayah semua terhibur kita bersama dengan Ami dan masa itu terus lagi berhibur bersama dengan Sliders Aci dengan Nadia Natong.

segmen Yengan di Arir para kandu sepukur pri isan-isan nepukur semangdua yunanu KS di YFM Bidaya gerak bersama.

Ialah Gumibur Taban Beda Kumpulan Megafos Bala Dingan De Matina Samah. Perimpur kita ada segmen yang nganti aren ya berpagi Siti berpagi andu enam. Dan kita ada kerja lagi ya ada masa tina ya dengan selamat ngunah kerja kita tengin sen keping lagi siaran kita The YFMB ya. Ya masa itina seninje asan langsung main bol Piala Dunia FIFA 2026 ya Colombia berlawan dengan Ghana dengan pejin Martina Sininche Colombia de makiburut gol ni kosong ya dengan ti de kiburut beda J Arias ada minit 4 lagi ya dengan Tina nehen sukan plus the RTM ya. Okey teruslah kita bibur bersama dengan MV Family Trilo Gigi.

tetap budi diesel adi dok buruk so di anubaran Julai 2026 flat dapat bedak tuan depo motor adi pakai inyok diesel miris inyok diesel subsidi ngarga RM2 mengsen di liter. Yen periksa atau layak kada naik pemite yang nama kuota yang pick up ngajib diesel puankah yang sien penerang tutos atau dapat seet solaman web budi madani.gov

Ya, Jailhouse Rock kat semua lagu penghibur masuk Elvis Presley. Dia mati nah dengan jam pukul semeheng berpagi. Timati, saya mari kita rangkeping siaran ulangan bagi carta lagu bidaya episod 25. Terus lagi kita berhibur, kaiti, berjoget bersama dengan Adrian FJ, Joget My Darling.

0: Ya, selamat pagi. Selamat berdapat lagi atau dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya Minggu Iti saat episod ke-25. Anu Iti 23 anu bulan Nuam. Sewa 2026 Iti ialah anu Senin da Pio Buat dan bulan Nuam. Dua lagi atau menyakak kang bulan Ju. Ha, jadi temu kira mau tu Iti ya. Mau anda grapat bulan, anda grapat sewak tiak. Jadi itu ialah episod ke 25 Carta Lagu-Lagu Budaya bisa modal aku Josh Martin. Dua pagi itu aku sadik lagi dan studio dua di puan sini-sini ke DJ Jazz selepas hari selepas ia bergawai dan nyuang minggu itu sadik ya. Jadi mungkin dia alwa bergorot bakal dalam pagi itu rapio pagu-pagu CJ ya dan pagi itu ya. Alright, jadi minggu itu otore bersiaran dogo pukul semongni pagi saat ngojit top 10 carta lagu-lagu budaya luar so aku kusi gah dua ingat dalam pagi itu trivia pasal Piala Dunia. Alright, jadi ngidi atau ningat kedudukan carta atau saat episod ke 25 jadi atau recap balik kedudukan carta atau minggu lepas
1: nomor small

0: Gerak Bersama.
1: Ingan ogi bakat beragu? Ingan ogi bakat naik lagu? Ingan ogi bakat nulis lagu?
2: Maka ganti ya.
1: Rakam lagu ingan ino. Dotada pakai email. Nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Pengedia ino, ingan mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal mora pas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo, san penorang lebih tulap ingan dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama hata paket industri music oto.
3: Terima kasih ingan bob sama koi na pilot as charter lagu-lagu Bidoyo. Aku, Captain Jos, sebab penolongku Captain Jazz, taman ingan ngajit lagu-lagu dan charter ini. Saan tanda terima kasih, kangen peluang dari ingan saan ngundi lagu-lagu dan charter ini. Gaya ngundi lagu-lagu dan charter ini, dari sama kau dan charter lagu-lagu di pokok. Ingan opomitia dan nakit nuna, gaya-gaya ngundi ini saan ngundi ingan tapan notu kedudukan lagu-lagu dan charter setiap minggu. Namun ni, pipikil dia penuh-penuh, video ingat klik, pasal ingat dari puan, sikian dingan-dingan atau nyaan di guru sinok ingat. Nama dua, odi ke Facebook rasmi YFM Bidoyo. Nama taruh, kalik ragu-ragu teraan dengan guni. Nama empat, asal ingat matapod, klik like dari buah atun ragu ino. Asal boh, tanya sebab ingat mulai dumadingan saat pilih ragu-ragu dan uluk carta ragu Bidoyo. Pagnatungnya, makin ada di komen dong. Terima kasih sebab ingin bersama Rikoi dan program Carta Lagu-Lagu Bidoyo.
4: Carta Lagu Bidoyo, evolusi musik
1: odo. Ya, balik lagi bersama Rikoi Josh Martin dan program Carta Lagu-Lagu Bidoyo. Minggu ini saat episode ke-25. Jadi ingin ngoji suara aku suka menang rami dan pagi ini sebab... Iyo deh, gitu angga paling sehat ya. Jadi dalam pagi ti, aduh lagi toka-toka deh. Pakai dalam pagi ti cukup nang ceria sebab dapat paling bersama dengan dalam program carta kajian aku komisi kan mungkin aku dah nyerbokon lagi ganti aku saat program carta itu ya. Dia tuh lagi aku demi cuti lagi. Alright, jadi selamat pagi nudu saya ingin dah kita bersama dengan di program carta lagu-lagu Bidoyo ingin dah ngaji tekoi di radio. Pakai frekuensi ini 02.2 MHz, 02.2 MHz. Ingat dan ngajit kau secara online di aplikasi RTM Klik. Seperti naga di Portal Radio RTM Sarawak ataupun RTM Malaysia ya. Sebab ada Portal Radio ini ingat dapat ingat ataupun ngajit suak radio di Malaysia itu. Sementara di aplikasi RTM Klik sekiranya ingin install benar-benar percuma ya, betul-betul percuma. Doi bayar. Ingin dapat ningga radio RTM, ingin dapat ningga TV RTM bogot sebenarnya channel TV RTM di platform digital ini. Ingin dapat ningga macam-macam program atau 2 gig program-program untuk mas dengan mas lan flashback ataupun ningga pali program di mana boleh ke? Ingin ningga di RTM Klik. Alright, jadi aku dekut saat sekian bogot masa dan pagi itu. Atau terus dengan ragu The Sebungas.
5: No more smong.
1: Ragu The Sebungas atau dalam pagi itu ragu di tempat mesmong. Atau bersama do Patrick Deben dengan Renta Agogo dalam pagi itu. Terus bersama do koi di carta lagu-lagu Bidoyo.

0: tadi ya. Ponmu, niki ponmu, mu tidak sehat sebenarnya ponmu.
1: Tiak, tadi kembali dukun kini nya, ada tubuhan kuat deh.
0: Nya.
1: Nyutiak ni si doh je, pernah pagu ponmu, boleh aku tahu aku dekati ponmu.
0: Inoh leh buat naik inoh leh, isok isok dukun, isok isok dukun.
1: Mungkin kebuan yang muti tiak, yo cek atau sembarang tiak.
0: Dosa.
1: Pon enam nenung.
0: Maaf saya dukun, maaf saya. Pagu tu, atau macam nak dati atau guru dati aja. Ya penuh, tu di mid nomor. Pada tu saat ini dia tempat berit nih.
2: Meret.
0: Nah, mulut katiban. Tempat tu tiban tu punya buka din.
2: Asyik dapat dapat nanti sebenarnya.
0: Nas, iya ti, mau dalam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Iya lah ti.
1: Yo.
0: Nah, ingat.
2: Nah, gelo. Aba, trouble. Ya, betul.
0: Gelo, ti.
2: Kini ada iya mau tanya.
0: Kasih kepala mu siapa nas dia nimbang lagi dia nak.
1: Jess, tolong.
0: Dah, tolong nih, gulunya nak. Gulu kursi deh.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh mu tiba?
0: Iyo, mana nimbak kalau ni? Mungkin dia bengoh saya ko.
1: Mak sebarang mana nimbak sih, nyas sebarang je.
0: Iya, nas sebenarnya lah iyo ti. Kau ingat siapa pagi jauhnya yang pucat mana? Dua kopi agong sakit leput tonggan mu buyang. Aku mau tahu lagi kiri tu yati nih. Kadang yati kuasa nih. So lagi so no gay mau umur yang ti kuasa doya di pesa atau pay kuasa.
2: Apa musen? Mesti rap ngecek terus ngecek kedu.
1: Hah? Tapi aku si iat nih.
2: Kau
1: kau mau nam di semua nih. Kau nama si iat.
0: Itu yang nama si iat mak mud no it nih.
1: Oh ya mai.
0: Oh lebih.
1: Waduh. Imot kita nas.
2: Datu temperature mesti boh.
1: Wakil mai.
0: Ah, tanah dak nas ngatul. Dan bukan sekian nonton sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Iyalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngancak staff ku meni ngecek nah.
1: No, ku dole ku dikati. Yes.
0: Ye. Sekolah nas cek otopnya nyepuan oni onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah aku ni jadi ya ti ada ti ge paguh eh.
2: Selamat dia beringku-beringku nyempakmu.
1: Ani nang no.
0: Bak muka kaning ke dos, Baiti.
1: Oh, bergolot dah.
0: Ah, bergolot dah.
1: Kedak ada guna lah.
0: Ada berkulang ni ya.
1: Bak bergolot.
0: Mujit dia ngejit.
2: So slow saja, relax. Relax kan cakap dia relax.
1: Okey, Maiti. Ada lagi, ada lantai tu, Mai.
2: Ngecek adak mu tayo, ngecek adak mu.
0: Dom ni lagi nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jembatnya tu berbatu tanon iyo dah tepan iyo mat tu telah penuh iyo ti na
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pen datu lagi terbeku
0: hati mau katung patut meter mau tonggok dengan sambung ha
1: okey mati
2: okey hal mati aku juga nuri ambut perlu rehat ni andu lah aku juga siklip ni andu.
0: Donya tia, ni menang sikrit tip kadu di kata ya tia.
1: No, no.
0: Lihat ni ando ando.
1: No, mau paksa jaga aku lah tia, ni mau paksa naik bubul sahun ku.
0: Yo ke yo, asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah.
2: Ti surat sikrit mula. Mi tu bak urit sepat mati ya.
1: Iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berang bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ngan aku rempuan cek des terus nela.
1: Anu bokong dalek ketaban ya tina.
2: Iya boleh.
1: Sali kunog.
2: Pagi lah.
0: Nomor kita kota ya.
2: Iya boleh.
3: Berangan tu atau praman adapta kutuk penyepuan ngah penerang ye negara dikirta. Dalam segmen yang ngan diaren sok pukor prii isan-isan nek pukor semangduah yunandu YFM Bidaya kerak bisama.

0: Alright, jadi ini Ragu di Sebungas atau dalam pagi Tio Ragu. So, Ragu kedua sebenarnya, bukan Ragu di Sebungas. Apakah Ragu kedua atau dalam pagi Tio Ragu di Sebungas jaya, Ragu So Patrick Debeng, Ragu Dadan Agogo yang senuh. Dua betul ada di tempat nama pilih Ragu So penyanyi Nazri NJ, Ragu di Adon Amba Kai Si Barang. Jadi Mak Sebarang sekiranya ingat Ogi di kaki-kaki ya, amat-amat sekiranya ingat di ke tanah de saru-saru Mak Sebarang sebab tolu tiap tanah guyut dah ya tiap ya. Okey, jadi Ragu Nazri ini tiap sebenarnya dalam minggu lepas Ragu itu selamat pakali tiap berjaya menurut kang uruk top 10 carta dua ngarang moih puluh taru undi sekira ingin ingat undi ya dan minggu lepas jok ke 40 lebih undi saja kali itu ya berjaya nguluk moih puluh taru undi saat molot top 10 carta di episode ke 25 minggu itu. Alright, jadi dan pagi itu otore berkusi dia kulian berkusi dengan trivia pasal Piala Dunia pengedia ini aku ogi keputusan saat main bol pagi itu daki Canada mujul ngara Afrika Selatan apabila ia skor gol dalam minit ke 34 dan main pagi jaya demo oda ia layak ke pusingan seterusnya. Ia dan minggu itu ialah minggu dah sebunga saat pusingan ke 32 saat 32 tim dalam Piala Dunia ya berjaya mujul melot ke pusingan ke seterusnya. Jadi selepas itu dan onlu tiap pagi pukul pukul ni pagi roti tiap ngarom selepas tiap ngarom Brazil leh berdapat 2 Jepun lepas ino Germany leh berdapat 2 Paraguay ino saat tiap pagi pukul 4:30 pagi jadi masa ino nya amo moka boos dia dapat ningga Germany lawan Paraguay lepas ino dan pukul 2 pagi di office ingin boleh ningga main antara Netherlands lawan Morocco lepas ino dan taruh main tiap pagi nuom tim leh beraga leh berebut tempat ke pusingan seterusnya dan bulan itu sebab atau tinggal 32 tim dari adik ke pusingan seterusnya selepas ngerusuk dinang pusingan kalamati dan kali itu osi darah terus luah osi demonang ya tak layak pusingan seterusnya ino pusingan kalamati ya jadi atau tinggal trivia dari kupkusi dengan pasar bol ataupun buat bol hanya selalu nang bol pakai ini sebab ia jadi buat bol sebabnya nang ia borong sebab inoh ia jadi buat saja tadi teman bol no ya pakai nak uap pengomar atau sekilas ia tegion dua anak ke gila main bol gian dua tahun ke bol pakai anak ada ilapun malah ya alright jadi ogi kudu-kudu adon bol inoh sekilas ia nunda anino negara ada kiso bertanding inoh pengatul ya. Jadi kada bol sekiranya dang minggu ataupun dang sawak di Sebungas adon bol ino ya atau ninga bol ini adon eh. Alright, adon bol no tenggo masa yo main di Argentina. Duo da Spain adon tenggo Espana. Di Meksiko jadi Azteca. Macam-macam adon main bol ino ya. Dia pun sekira bol ataupun Piala Dunia itu yang mengatur di Malaysia itu ya mungkin dia akan jadi buat kanak dia pun ini ya yang nuna adon Malaysia agar jadi ini oleh adon-adon bol di ogi buah pakai dan tipu Piala Dunia ya lepas ini aku akan berkongsi dengan osikeh pemain the score paling raju dalam sejarah Piala Dunia. Alright, jadi gol dan Sebungas ialah so pemain Turki Hakan Şükür apabila ia skor minit ke pun bukan minit lagi sebenarnya semongdi saat selepas sepak mula daki dan tipu hino ia tim Turki berdepan dua tim South Korea dan main Piala Dunia sewa 2002. Lepas Turki menang taruh dua ngalah Korea Selatan. Gol paling laju semong di second imagine je. Sekiranya mak otak dapat skor gol semong di second sebelum ataupun selepas sepak mula ini tentu semangat pemain lawan tentu rabuk ya sebab ia puanang ni gol ini. Lepas nanti sekiranya tim dia skor nanti ya dari pertahanan Doras totu susah dari skor balas segala gol mulut supaya na totu yo rasa rami ya. Alright, boh dia pasal trivia atau dalam pagi tu aku le nang hai dia duduk bara geng-geng tu di awah YFM dia ya. Atau lagi Simoni Karong dalam pagi ini, selamat pagi nuduh Simoni. Atau lagi ke James Pengiran, atau lagi Lawrence Mick. Hai, selamat pagi nuduh Puan Yimoy. Selamat pagi ke nuduh Ronald Dennis. Lepas ini, atau lagi Henry Bali. Selamat pagi. Ya, ini abar, suak ingan. Selamat pagi ke nuduh Cik Chunfo. Atau lagi Midi Sam. Midi Sam, dalam pagi ini, doi yang ada Monday Blues. Pak Dehal, aku pun anak ia dan otin yang memang Monday Blues. Pakai mungkin pagi jaya yang ingat tim Canada lawan South Africa. Canada menang ni kosong. Mungkin totin rami lah. Alright, selamat pagi duduk Puan Dorin Gubes. Dan pagi itu, selamat pagi duduk Elizabeth John. Ya, yeah, terima kasih. Ya, mitik lagu. Remang lebih his. Dalam pagi itu, Kajan Linda tiak. Bertugas tiak. Keningan dapat mitik lagu. Aku joku main lagu-lagu dan buah hogi dan carta saja ya. Atau nang selamat pagi dan duduk Lilian Nojeng. Atau lagi Dolly Tawin, selamat pagi. Atau lagi Bunda Babe Wai. Atau lagi Rosin Gunyau. Atau lagi Kedai Enjin Sangkut. Hai, salam. Hai, Kedai Enjin Sangkut itu speedboat ya. Sempagi kan duduk Paul Sikin. Sempagi duduk Landy Lambit. Atau lagi Son Harry. Sempagi. Berapa Madi? Madi, ini Madi Bombok. Alright, sempagi. Duduk barat tinggi-tinggan di sopakan ni. Salap dalam pagi ini di Kupu Bombok Rami ya. Alright, terbalik ke lagu atau di tempat?
1: Nomor Moi.
0: Jatuh sama-sama berjoget bersama dengan kumpulan The Vipers.

Microsleep ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipu di neg taruh pro saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atat teban moto adi bisa dah har betumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Gerak Bersama.
1: Ya, Gerak Bersama Dr. George Martin dan program Carta Lagu-Lagu Budaya. Minggu ini saat episod ke 25, hari ini 20 peri yang bulan 6 tahun 2026. Supaya dan 2 hari lagi. Gidi atau di ke bulan Ju ataupun bulan Julai. 22 hari bulan Julai. Ialah hari Sarawak. Jadi hari misi. Daki ke planningan. Tentu ingat anda. Di Moah ataupun rendai barbecue dah ngalui noh. Awal-awal plan ya, 22 hari bulan Ju. So itu atau yang nyambut Ondu Sarawak, Ondu de patut atau sama-sama natong sebagai onak Sarawak. Jadi no jaya ragu. So penyanyi Division Ocean teman ragu di adon rindu sayang. Ragu ino dah minggu lepas sekiranya tidak dah minggu lepas di tempat nomor 6 minggu itu Rabu ke tempat nomor Ju. Jadi ragu itu. Dan minggu itu ngalang prii pru ni undi. Sekiranya dalam minggu lepas ragu yo ngalang 120. Minggu itu kurang sit undi ya. Dapat prii pru ni undi saja. Kurang prii undi. Dah kisah. Bukan prii undi. Pernah lah. 20 prii undi. Kurang. Dan minggu itu. Okey. Jadi bagi ngan dah ada ngundi ragu-ragu dan carta itu. Mak kombo tinggal nanti ke Facebook YFM Video selepas itu. Ngan boleh tinggal lagi di Facebook. Alut sekuna dalam Facebook masa ini. Kajon. Sabar. Jadi madio. Madio. Ingan jok ninggal live sejak dah pagi itu. Ingan ngojit aku kerakar. Gagung aku tengah tinggi ke dalam masa ini. Padahal saat ingan aku tetap terus ninanya berjuang. Saat kiraan ringan ragu-ragu dan carta itu. Alright, jadi ngan tu di tesan masa ngan jam tu mau jut-jut penuh. Ha, bukan jut-jut awi, pakai jut-jut penuh. Pakai, jadi ini aku nak introduce ingan. Nuduk ni watak disukup dengan popular. Dan piala dunia sewa 2000 semong. Ia nak ogi sotong di adon Paul. Jadi bukan Paul laki-laki di nyobotku, bukan Paul di ICT RTM, pakai Paul itu ialah Paul de dang aquarium, adon ne Paul di octopus. Paul itu ialah ni bahasa sotong. Adi mau jadi famous sebab ia dapat tak keputusan saan main ball ju main saan tim Germany botol data dan main ni lah ia mokilandai moi keputusan de bokon saan ia moh buah aninangnya dapat jadi popular lah sensasi dalam Piala Dunia 2009 ia moh aninangnya cukup-cukup nang popular boleh tinang iyo ti ialah selebriti leh pakai biasa leh binatang iyo dia tu umur dah iyo dalam 2016 mong sewa 2000 mong Paul iti mboh kobos ya nah iti di puan ini sebab iyo joke kudu-kudu bulan selepas Piala Dunia iyo baru 2 sewa masa ini sutung pun umur 2 sewa ti sekira ningat dalam umur sutung mungkin lebih so umur otok leh sama kada kosong. Kosong lagi tipu ha. Alright, jadi tu terus dengan ragu-ragu penghitung carta tu dalam pagi itu.
2: Nomor 6.

0: asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen sumbang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul sumbang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumbang radio ke FM 102.2 MHz 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi rtmclick.rtm.gov.my.
1: Fire! Fire.

0: Suara jadi paling lagi bersama aku Josh Martin dan program carta lagu-lagu budaya dan pagi ti ino jaya ragu saya Martin Joneng ragu dan jera yang pimo jadi ragu ino dan minggu itu di tempat nomor ju selepas ragu di tempat nomor nuam selepas ragu ino di tempat nomor smong minggu lepas muncul pada dua pali selepas ragu ino sebenarnya dan kedudukan paguh top 10 dia itu lepas ino ya rabu kita pernah smong minggu itu ia muncul balik pada rupa ke tempat nomor 6. Jadi tanya dulu Imelton dan mau muncul pada rupa lagi kira juga ke pemenuhan no? Dua terima kasih kan dulu pada pengundi mengundi lagu-lagu dan carta itu baik lagu Imelton Joneng ini ya, ataupun lagu-lagu The Bokon kerana Division Hussein atau lagi The Vipers atau lagi Nasri NJ atau lagi pokok lagi penyanyi-penyanyi Bokon sekali aku nyobot dia dia buat penggunaanku ya. Alright, jadi dalam pagi ti atau mau nak ke robot top 10 to atau mau nak ke lagu di tempat nomor
1: 5.
0: Alright, lagu di tempat nomor 5. Lagu dah bau kebal abah kebal 2 minggu terlepas. Lagu so Chris Wooden Gun featuring Mrs. Ellen Kayan dengan lagu dah ngunci cinta. Lagu dah penulis dah kumpulan DBR Project ya.

0: Bye bye.
1: Oi.
0: Oh, ngon ni kan lai bye bye ni.
1: Masuk ni. Kuning main bola ngak.
0: Na bye. Timbuk kopi ngalung na bye. Bayu ke maat gain dia. Tinggal sumbuk kali nanti ya.
1: Moti. Itu udah sumbuk mulu.
0: Nanti dah boton modo ketelang. Jam mati na maat kait do ketepan. Deng maat ya bang maat ngak bol.
1: Di boli no kiki dapat ngak main bol. Sumbuk mau gasak ni ngak drama kiliang.
0: Yo ni ngak di TV. Oni gago teleponnya tu meja. Ini gunai.
1: Mau pikir aku gitu angga sumia ka. Tripon ti pakainya tripon keginya pakainya ngati bi.
0: Ati. Ingati. Ketepak ti tripon kano.
1: Muti mak sebarang gong triponnya mana. Sama sam dang dang tu.
0: Dah aku ingat gambar nanti pak ati. Aku lihat ni. Aku lihat ngajar muki wat gayangan dapat ingat bol di tripon ti.
1: Yo mai.
0: Yo ati.
1: Dek bayar mai.
0: Doi bayar nanti tiap. Tepak ati tripon kano. Watih ngah cara. Katiknya tu ingat kan ni.
1: Muti.
0: Wah, ada pun dayung ada penuh-penuh leh. Nganti yoh ke.
1: So.
0: Katik-katik. Tengok. Ngawati heh, ngabuka iti. Depan ngati, ngatikan Play Store iti.
1: Oh, ni nangnya Play Store lebih?
0: Dusah sikit nga. Ni ngak ni ke?
1: Mesti lah sikian te. Aku salah tekan te, anu bukon. Nga mau doi ti ya. Waki.
0: Asik-asik. Nyamati bih. Ni ngak di yuk. Ngawati ngak. Ngatikan Play Store ti di yuk. Tengok bertimbul ngak. Lepas itu ngan type itu
1: ini lagi
0: RTM klik
1: yo
0: ngan type RTM klik dia tu type mau luah itu kita hijau mana itu
1: yo
0: tekan itu
1: mau tekan je lah
0: tekannya yo kita pun nak dibuang teleponnya tiak
1: wah ini tiak tanggawang mau paksa ganti ya
0: ingat tekannya aku tekannya lah dia mau pusing dia dia tengah download itu nak
1: yo
0: okey mau siap dia mau download okey baru tu buka ingat ingat ya.
1: Oh, watino padua. Patut ku ningatnya, suaknya ningat telepon doi nya tiak ningat TV.
0: Inoh lio ne, acan ningat telepon do, tiba nak gol na inoh lio, ya ningat bol semena dapat ngasuh telepon.
1: Oh, patut le. Oh, ni ada nanti ya, ni ada nanti.
0: Itih le aplikasi RTM Click.
1: Oh.
0: Atau dapat ningat bol cerati. Pun dak atau nang lodi kite, dapat ku teningat. Atau nang basio ge.
1: Ada beli dah, takal naik kerja sumpagi no di kira jaman tuntung dapat kira
0: dapat asal dapat tipon je asal tu dibadang jaman tu call ni pak mbak buna ni lah yak semua kogoh tu ya yak semua
1: tenang senang lah dia bisa jorak kuguru kati asal kuguru kati tu ya token lah bukan sang ni no ngijiling aku guru dati dari milik kupi ya nanti ya
0: guru dati datu
1: bagus aku balik ke boli Dek dulu di kursi sofa.
0: Yo. Tinggal mogi ya. Ti asa gi bol ngetikan pat itu yo.
1: Oh, yo.
0: Bogo luas so ino ngar pat ini enggak so. TV yo gi ge, dati gi nang ti yo gi ge.
1: Ya lah, ya.
0: TV.
1: Miti pali ti pon ah. Muti. Kre pali teban ke boli dak. Ni main bol di boli dak.
0: Cuy, padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi ke ti mau bayar ke bayu?
1: Mau turun bayar dia. Aku kamu teban duit ko.
0: Menatik nomat ini. Ya, penuhnya.
1: Dalam aku potin lah susah.
0: Makin penuh. Halit tinggal ni ke? Tak suang dia.
1: Ya.
2: Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dari Istab Madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun. Adi saman kawasan teyak, uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kak dah sebarang teran teduh rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak, sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras. Ngurang kerja pengenai di sepa, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, so kie di RTM.

Bob Samakohi nam pyrotnes chalta laglagu krayo. Akku, Captain Jaws, sebab nuruku Captain Jazz, tabaningan ngajit laglagu dan chalta iti. Saan tanda terima kasih, kagin peluang teringan saan ngundi laglagu dan chalta iti. Gaya ngundi laglagu dan chalta iti, dahi sama kodak chalta laglagu dipukun. Ingan opomitia dan nakit nuna, gaya-gaya ngundi iti saan ngundi ingan tapan notu kedudukan laglagu dan chalta setiap minggu. Namun ni, dipikir dia benar-benar, dia ingat klik, asal ingat naipuan, sikian dingan-dingan atau nyaan guru sinokingan. Nomor dua, odi ke Facebook resmi YFM Bedoyo. Nomor taruh, kalik ragu-ragu teraan dengan guni. Nomor empat, asal ingat matapun, klik like dari buah aton ragu ino. Asal boh, tanya sebab ingat mulai dumadingan saat pilih ragu-ragu dan uluk carta ragu Bedoyo. Pak Natong ye, makin ada di komen dong. Terima kasih sebab ingin bersama Rikoi dan program Carta Lagu-Lagu Bedoyo.

0: bersama.
1: Ya, gerak bersama doku Josh Martin dan program Carta Lagu-lagu Budaya minggu ini sana episod ke 25. Anu itu 25 anu bulan nuam sawa 2026 supaya dan dua hondo lagi ngidi atau nyaka ke bulan Ju. Dalam bulan Ju tia atau kira mo osi-osi dah beranak dalam bulan itu. 25 anu bulan ti happy birthday anu dengan doa bagingan de beranak abu beranak dan di anu bulan Ju happy birthday dan tipu awal in advance ini anu putih nangge kurang ingin terima kasih anu dengan menyokong industri music atau bidoya pagi dia aku beralih ke lagu seterusnya dalam pagi ti aku kurang ada juga selamat pagi nudu Nol Azira Azira yang di kupu ayo dan Mas Adin cukup nang bongoh jadi yang mantap lagu-lagu budaya sokong lah industri adab budaya nang okey terima kasih nudu Nol Azira sebagai kan nudu Rachel Marikan dalam pagi ti terima kasih sebab peyote peminat setia YFM Budaya selamat pagi kan nudu Charlie Chung Tizen ayo di Semenyih Selangor dan Masa Adin ia masih lagi setia bersama Dr. Toto ya ning oji Toto pakai RTM clicks sebagai kan nudu Noel Manohel ia titong di tempat jua ke ia di Perak kan ni pun ia ngoji Radio YFM dia ya guarantee pakai RTM clicks sebagai kan nudu Robert Jawas sebagai tu sebagai nudu Clifton Cliff terima kasih nudu seingat demo moya masa ingat ngoji koi baik tinggal dan ingat koi secara online di Facebook YFM dia ya do ingat dan ngajit kaya pakai RTM clicks. Alright, terima kasih. Bogok-bogok eh. Jadi aku dengan aku dari kusahan masa dengan jam tu mujud-jud dengan penuh. Aku tepat dengan keragu atau di tempat nomor
2: taruh.
1: Alright, ragu di tempat taruh minggu ini ragu sekumpulan Peace Band. Ragu dan ragu timangan mu dayung kumang. Jadi ragu ini dan minggu lepas di tempat mepat mujud pada depan di tempat ke tempat nomor taruh.

0: Oke, jadi kali ini atau lu bersama duo ninaan peminat World Cup FIFA 2026. Ya no ince vokadun. Jadi atau ane ngaji tadi so yo. So oke okay, yo ninga FIFA World Cup.
1: Oke, memanakan adit na World Cup mo start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok tu RTM sebab mengin peluang dia aku ada ninga World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kali ini untuk bersama duo Ince Jerome. Okay, jadi aku di sekian ringan eh. So ki ingat ninga FIFA World Cup itu.
2: Yo, aku pun ninga FIFA World Cup. So RTM Click FIFA World Cup 2026.
3: Menurut akta JPJ Sompi Ime Peju dan kaedah-kaedah di bawah di segane ubahsuai modifikasi kenderaan ekstrim mati ia refer kepada pengubahsuaian kenderaan anu boleh menjajaskan keselamatan. Okay, jadi contoh-contoh ubahsuai ati seperti anu tiel ada tayar kecil barafok kena di modified barafok kenderaan lah guna bagi untuk motorsikal selain daripada yang standard kilang lah.
4: Tuan Jedison Andy Anak Ameng, penolong pegawai penguat kuasa UPIS, pengakut orang doya JPJ Negeri Sarawak.
5: Carta laku bidayun, evolusi muzik otak.
6: Naib juara.

0: Ingan ogi bakat beragu. Ingan ogi bakat naik lagu. Ingan ogi bakat nulis lagu.
1: Maka ganti ya.
0: Rakam lagu ingan ino. Dotada pakai email. Nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Pengedia ino ingan mesti ngisi dia borang pimitia. Santod lagu ingan. Pasal moro pas, lagu ingan tapot kaya main. Di radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulap ingan dapat sikian pakai messenger. Di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama hato paket industri music oto.
3: Carta lagu Bidoyo. Evolusi musik.
4: Okay, jadi nanti ragu saya sembuh gelinas. Ragu dia don dut gedut goyang dangdut. Jadi mungkin dalam pagi ti ogi kodak-kodaknya ada saya dap dup dan otina sebab ragu yo ada sebuah main. Ya, ha, tanya nudu juara atau kali ti ragu da, selalu saja di tempat nomor 2, tempat nomor 3, nomor 2, nomor 3. Ujung-ujung ada minggu itu ragu ini muncul pada lupa jadi juara. Tahniah nudu penyanyi Eliza Suzina. Ragu di obuah naik dua obuah cipta ada Peter Augustine. Itu ragu di adon jobeng. Sama-sama tengok jadi ragu juara atau minggu itu juara.

0: Alright, jadi tahniah kepada Eliza Suzina dan Moh jadi juara seminggu di Sembunga seminggu itu dengan ragu di Adon Jabang. Alright, jadi ngatau di masa jatuh sama-sama ngoji recap kedudukan carta atau top 10 minggu ini.
1: No more small.

Mungkin boleh cuba lagi dengan minggu depan ya. So kumpulan The Mekis, Ragoda dan Nyalu. Alright, jadi itu menolak penubuhan program carta tu dan pagi ti. Dua aku akan main lagu pencalonan bawah tu. Sudah pasti ti. Aku dan juga terima kasih untuk saya ingat. Demo ngojit Radio YFM Bidayuh. Waktu nak ingat dan ingat aku di Facebook YFM Bidayuh dan pagi itu. Terima kasih untuk ingat lagu tubuh ngundi ragu-ragu dan carta di Facebook YFM Bidayuh. Aku supaya ingat dengan di buah ragu bawah. Dan pagi ti atau rengojit ragu berentak slow ragu dan nog buah asongku so Beethoven nog atau berdapat minggu bau bye bye nurus jangan.

0: Agi nama tina semah keping program siaran ulangan bagi carta lagu budaya episod ke-25 bersama dengan penerbit DJ Jos lagi ya, dengan dapat kita kaping semah wang andu ini ya pukul 3:30 berpagi ya. Terpermahi minit pas pukul semeng ini berpagi nyambung lagi tak ada segmen yang ngan diaren.
1: Segmen yang ngan diaren. Barangan tu sepukur PI Isan-Isan nepukur semang dua Yunan tu. KS di YFM Bidaya gerak bersama.

0: Buon ni tadi go hit no.
1: Eh, onni bu mana ra office bi? Bun todang babu buna.
0: Eh, onni bi bu na ni bu.
1: Eh, onni di mana no? Sampai mana bu ah?
0: Atih, wat no nyaku ko bi.
1: Eh, onni di mana no?
0: Ah, katiknya.
1: Dia. Audi no.
0: Ah, ti meninga. Iti nak kau tanda kau ti nak kau na kup sidi ya.
1: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban ke office main ngan di office di mau buah na mu.
0: Bah, bah mu no. Daki mekul mana?
1: Eh, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak aku pangus guna air paling ngasok tak kau tane?
0: Mati.
1: Tak kau bisa tak? Siapa main? Dari taban kau kispetal na.
0: Bah, tiap mau bisa tak? Ani dia kemana tak? Jok ti ya kiman ku.
1: Aduh, siapa mau ningat aku ti? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
0: Ade.
1: Oh, dia baru sidi.
0: Tung tiku tih mau ngalah. Tung timu udah mukil, lebih kurang sama gitu sebenarnya.
1: Kiki sama, meninggal tiku sushi, pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Timu lo lagi mau nak apa pun dah.
0: Ade sama gitu. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
1: Ada yang sama ne?
0: Sama, gaya pun nengah ikir tano. Polo-polo kan jangan idip kiri nengah tano.
1: Muti mak ngarah pengumuman ko.
0: Iti pengumuman cidi deh bang mu. So nona nyaman kiti ne.
1: Yeah, pengumuman kan ni aku man kati.
0: Adi. Yo. Guru nyak ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Oni pak begaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subah nyaman sejak pengumuman depnya. Mak gian adah pengumumannya diboken.
3: Ya, dengan ketua lagi ada pukul 2 narangan tu dengan keping program ada peluang mesu Miri FM Deminan Senakayan dengan kebudayaan kita dengan awal Facebook masa ini ya. Ada Paul Skins so pagi kawana dengan lagi ada Ronald Dennis, Nor Azira, Jonik Sian ya dengan lagi ada Nurul Atika, Ji Chun Fo ya dengan lagi ada Atiang Pakok dengan Peter Kilan ya selamat pagi kawan Jim Bun Emma ya Durin Gubes Rachel Marikan Landi Lambit Nenek Villa Clifton Cliff Henry Bali Charlie Chung Tizen Lim dengan lagi ada James Pengiran bersama kita the Facebook YFM Bidaya the berpagi Siti lagi ya terus lagi kita berkaitan bersama dengan Fiona dari Joman Adin.

Pagi dengan saya, dengan Mas Tugas aku ada berupa pagi anu enam Siti Empat anu berani Ju 2026 ada segmen yang nganti Arun ya dengan terima kasih penyini bila dengan kita bersama dengan Emi mesupun segmen lagi The YFMBD ya gerak bersama ya dengan pukul semeng dua nerangan nur pasti semengkeping program Deminan Senakayan peluah mesumiri FM sampai pukul enam lemah tanu bersama lagi dengan pengarun Emi debeken the segmen ngancang peta lagi ya. Okey, berapun lagi lagi anu beken aku tugas tadi aku di JNG ataupun Angeline Impur bintingkah tayo dengan lagu penghibur kita ada masu Henry Saleh Pak Jamel ya selamat narangan tu dengan selamat hujung minggu dengan bye.

0: Yalah, aku lagu nak loh dalam mengklarah tama pula doa ni lagu langkanan Rosiana urai alang aku ma libang teka akinah lagu anak dengan pahani tamli ma dalam mengklarah tamu jong migu ni hinok tua kaya ngano tamte dah hinok nak tu kaya doh hak dalam awan telok ngak doa ni wi nak men kelok lang teh hak alam dah hin hak awang dale jan hado men telok lang teh hak umaru mari tamlang tak dalam madalah belaga telangusan ada hina tu bau dengan hat telok ngedua ni jan hado mana telok anak ayah lang murip pai talam dalah lang so kenap awi nap ana pejirna kame dehin sayu ngelarah ujung migu mitam leman hek mutam pat 2 bulan tusu telam maduma 2026 ni
1: panopiwe pedah te alan plihe sayu asen timah lale kalau men

0: o itam alang pe habaram dahin belaga paan nak peji dahin radio tam.
1: Okay, man be hubung alang adang ana telok pakai macam tu kalang Leona akin aku radio online RTM klik mana pukul 22 belado atau ngah pukul 6 lebih. Terang an telok keriang kuriak hamawi te dahun radio kayan ni pedung saang-saang butat-butat an kalau keriang dan baraman telok lim pedung nyenang line internet kalau lim pelahu ah. Okay, minta lim talang mai ke sutana program te pukul 22 juna hapi tama pia pijing riang ado na da alangaya abu kala jing ado dengah mana pun dengah radio man kalau lumpur dalam mabu ka 25 minit ngado tam pijit tak lama dah tama do ni. Okey, tak lama dah tama do ni tak awak teh Facebook radio kaya ni Miri FM di dah alanga mele man telo ngado ni hati alanga petera tak ji gabar paku tina nakawi ana dah alanga tama pia tumun tak lama dah telo ngado ni. Okey, nah kalau dah ngak nak tah dah ho tu jo dah ho ngado ni teh na bara wit nun ai ha duit telo jan te lebo-lebo jan te lang yang yah kenapa telo yah man beh kata dah ho telo ngado ni. Oh, nana pukul cik junang dah tangan. Pukul dua lebih dalam program Kelihadat Asal Tam. Pukul dua junang. Kita pergi dalam madua ni dalam sejarah. Apa yang kita pergi dalam mendengar suntana. Atau pukul dua apa 25 minit. Ngadu. Apa yang kita utama dalam mendapat kedua tam. Lebih ni. Di dalam segmen PDK pergi dengan kelompok. Ada yang nak kalau nyenang dalam Facebook Radio Kaya Miri FM dalam program tam lebih ni. Ana bara unak mana telok. Hati tak jauh program tangkui pejadian hari ini telah mediu nasah tak jauh orinan hati tak jauh orinan pindaan bab Sarawak bab 76 deh alang sang ana kawa pamo mana trolim talam klarah ta lebih ni anana dah tangkui pejadian na alang sang ana pemongwa mana telok alang tek ngeriang radio lebih ane wina mana telok alang nyadui nunana perahu mana telok alang hipun serikat ok dehena pasakayan IKS ani ji awang man telok lem ala tam jam ate jo kenun ka hak tam ya alang majikan nunana perahu hak repa ka majikan dah kelunan alang nyadui dehentam. Anan terbuka dah telok pejirin dah kami radio kayan terbuka part lebih ni barang jauh mentelok ala tem jam yang temuh pejirin dah kami. Okey, metam lim dalam jam tam malang nak loh ngadu ni. Dalam mengklarah hujung minggu so kenapa bina kalau unyule dah hendak kenapa sayu pejirin dah kami radio kayan MRFM so kenapa selobo mana kalau alang nak nenomo.

Iya, pergi hari ini pergi di sini. Yang mana kena hak kena kui mana tak boleh malang pergi di nak. Kami radio kaya kami refa. Masa lepas saya tang mana kalau lang majusu tanam kelarah tam. Ujung migo ini pergi di nak kami radio kaya kami refa. Esok kena mana kalau ote atang bara. Apa hal telok ni lebo pergi di nak kami tanam kelarah tam lebih ane. Lagu hanyule kenapa sayuanan ana tuju mana kelok lim asen hado tumu na tak dahok telok ngedah ni kena tak mana hang telok langdang na kata dahok tak jo dahok tama dua ni. Okey, man telok langan ni lebo pejirin na kami telah meklarah tamu jong migo ni. Saya ngelarah berdua man keliling temawai MJ selamat tengah hari di Josun nyadui bertugas hari dua kan kena saya kena menikah keliling temawai MJ tak lama kelarah anu dengar nama Rita anak man hari ni telah keliling MJ ya nona anak palu man kelak langgan maju su tak lama kelarah telah berdua ni ya jarun telah pakai pakai pakai nak hadui telah ya asal hadulah.

0: Amai nak kelak lang maju su penjai dah yak ngadu ni sebab nak payah amai nak kelak lem. Jan hado amai nak telok alang ni maju su tak lama ke arah telok penjai dah nak kami ulang jan. Ayau lebang lantai kelak lem bakeh. Abin dara ni nyemo tak awan ni kena. Ya sebab kena menika ulang jan. Sayang ngadu DJ kena nak dengar hado ni kena. Hanik do hak ujat batok long ngepilah ni DJ nu dengah kelo lim bakeh redo kaya anak doa ni nginah lim mate idah hingga Tuhan amin. Saya kena menika Allah jan bara dengah menu uma aru telok long ngepilah ya nun hadui long telok nah long ngepilah macam tok na nah ring gedah ni hak umaru long suling tak program alang andana dengah ban telok lang teh hak long suling teh kalau peji online radio peji dina kami menu maru telok ngedoa ni kena dang apa katang dengah menadalih awana telok. Okey lang nguak menharin telok menampau Kalimantan Barat Heti Asfian Mahius DJ Sun kena sayu hak blok do ceria DJ selamat tengah hari kena sahabat hari do kaya Amir FM saya kena selamat tengah hari sahabat hina tua te hina melu bagi paan kena terhibur di tengah hari ini terima kasih DJ selamat bertugas kena saya kena mentelok lang teh hak Kalimantan Barat di Indonesia dengan mentelok bukannya lang teh hak Kalimantan Timur man telok lang teh ha kayan mekam nun dengah telok ah. Okey 20 minit lalu buka 22 belado dalam jam tam malang guna loh loka tak lama kelarah telok beluak dua ni sampai di tampeji tak lama dah baran ni yang
1: kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: Iya, saya kena mana kalau ni pihak hajaki. Pihak tama telah murid kerani. Kalau ni hana jaki, peji dihina kami. Hina tahu apa telah tak sekolah. Tak lain internet ada lihat apa nak telah. Najik dari patua. Kalau dah peji dihina kami. Dahin, kena kami. Siaran telah temu. Nara nak dapat jauh sayu. We nak tunggu dalam online radio. We nak menaklok alang pakai siaran Facebook. Ika menyenang temu hak Facebook. Dahin unang nak pelahu menaklok alang hipun line internet hak dalih awan nak telok. Okey, pada hari ini telah nak terus pihak jaki kerja yang dengar. Okey, hari ini telah ulang John alam sedia nama Amin dan DJ kena abin te hari mana puluh atau 22 ada bulan tu suani sang te pengseminar doa ngah umat tam hak long pilah ni DJ kan. Oh, saya kena mana kalau alang te umat long pilah ya saya kena mendekat ulang John baru dengar program alang nak kalau nak umat aru kalau teguanan. Tunggu tunggu program tu ni umah umah arutam itam maji keluar leng macam tu ke lipah dia kena hendak pukulup itu ah nareh nanti nata mehadui pengaatang ada haki ne lebo telo okay ngua pejidi hendak hari ne telo leng ne lebo pejidi ne telo Facebook radio kaya ne Miria FM teji hari ne telo ngupde haki lagu. Okey, hati hari ini telah ngang jauh. Okey, lagu telah ngusan. Lalu kena My Mirror, Rosanna. Right, DJ. Kena jam dah kaya. Thank you, DJ Sun. Kan hari ini telah ngang jauh. So, kena menikah ngang. Saya yang larah hujung minggu. Mana kelak lem. Okey, nana pelahu mana telah langit. Tak okay, lagu. Hawas, saya peredo kaya. Nak Miria FM. Okey, lagu. Lalu kena David Juman. Alang aku ma halama Tuhan. Saya kena payah mana kelak langit. Hawas, saya peredo kaya. Dahin, sen, ado nomor WhatsApp Predo Kayan hina 0GG 0GG 3G 0GG 4 tusu anan nomor WhatsApp Predo Kayan alang dang an kalo pake awite dah bara dah timah dah bahat nunan pelu dang aban kalo pergi ke sok petua dena kame ake lagu dena bana bara program alang anda dah le awan nak telong. Dalam nombor telefon anak, anak kami buka 24 jam. Dan awan kalau ngatok WhatsApp tua, kalau sangat telefon, pakai nombor anak, macam tu kalau telefon, telefon nawi mengalih, jendang. Tapi tadi anak, anak kami nyelengat na awan WhatsApp je dan kalau keluna nak bangun. Okey, mana telah alim menguat, tak pukul 22 ajunang, apa je dan kami kadang dahun dah langayak, semua apa je dan kami radio kaya nak Miria FM.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
0: Nun katalang jandang anakku ado tunggu tagak.
2: Ayun na, ako ha mulo din. Nagtaka-taka nun ni. Ito ka daw tate, mupo alam ungay ka. Kan haunan, amin ka lang tinapagkuyo mo ati kita. Karangan ba? Wah, piknik ka daw pala hinan.
0: Ka daw, taguha taga.
2: Anan to lang, ayun na pala, binisipo niya ba yato. Eh, kan ha, milisan to, okay? Wala lo, wala ungay ba? Halong na. Palingkat na lang, palingkot ito, kaya blok malam. Hindi ko, kung blok malam, hagi ko tedung eh.
0: Oh, kasulo ko nung, eh.
2: Tapi, ngelo an, tapi, kaya, usita, jam, tapi, tak, utapa, kumal, pa, tenita, mahintan, kutusu, na, tapi, ba? Nuli, malam, tapi, saya, pika, nuli, pun, saya, aku, pitan, ti, ya, tang, puluh, dua, pedong, ke, kajonoh, na, lah, matanan.
3: Tau. Pasal, kika, amtuyan, kika, mukuda, radorin.
2: Saya, kan, saya, kita, ngelubay, di, kaya.
0: Iya nyenang saya dalih apa nak telok tema pu han telok mepu dalih saya jino nalang mestabi nore pa halang ke banyak anak dan saya kan bi pedong tunggu telok mepu hongi tuhi nak tunggu do tangga tunggu do medang tak man hang tok long nyelimah te kuman bahe nyenang saya gelabat keselamatan dan pedong ha manudu telok leru tunggu telok tema pu ngeliah nunan.

Ya, cerita dalam lagu dalam ngusan lagi narozia narai ngap no pengakai hari na telo ngang jauh ngap deh saya ngarah ujung ngap minggu mana kalau alang Japan kalau pergi di nak kami dalam atau program tam kayaan men RTM miri belum ada do nama ni gak te ujung minggu pada bulan tusu tam nyenang te jokyo layan do tak lama dalam tam lebih ani ningi bahi belarik kuri-kuri apaan alang te tak lama dalam lirin dahin malam na ngi usan ha kuri-kuri apa dalam tek talama dalih lirin dehi nagahan ke sudo yang naman 24 datang 34 darjah Celsius wanan jima tidur minggu 5 do bulan tusu kita menyenang hati jokyo layan do jima na ngi usan ha kuri-kuri apa alang tek talam dalih lirin lebih ngi bahi belarik ha kuri-kuri apa lirin hari malam mengi usan hak kuri-kuri awan alang tak tak lama dalih lirin dahin nagahan ke sudo ihat nah mana 24 datang 34 derjah Celsius wana nak dok ji nama dua bulan tusu ji ma angi usan hak kuri-kuri awan lebih angi bahi belarik hak kuri-kuri awan alang tak tak lama dalih lirin hari malam mengi usan hak kuri-kuri awan alang tak tak lama dalih lirin dahin nagahan ke sudo ihat nah mana 24 atang 34 derjah Celsius nunan hitam pihak peji tak jokyo layando nari lebih ini 4 do bulan tusu atang 6 do bulan tusu hati dok ji minggu mariang kena hadang barang hitam lim alang hati hirehti tak lem anu hadu hitam dahin hagal nak tak lem dalai tam Sarawak ni anyo bahwi belare kuri-kuri awan alang tak lem dalai lirin nunana pelahu manita malang tak hak dalai lirin tembali awan alang patrongak dahin unya kita menyenang dalam pakai-pakai Facebook tak te alang bara alang nebuta te kena nusan alang nuru kena hitam apaan lapan te jo keselamatan hinok tua kaya nganu tam te maya hadui alang antamna dahin sentam selawan dahin sentam tung belahu te jo keselamatan ya pihak pehitok kita melim habin talam murid kerani te alang te uli hak kampung humaru nunan pelahu alan-alan alang te talam dalih hayak tekah manbeh lebanan ketah pedang nak dap derpa tusah cabaran pedang nak dap kena tama pak ni riak pan lawat tejo keselamatan tama tireh ti talam murip tama putung putung jaka.

Sabina pekina hani dehin lagu nan dang na kenapa telo de na talong me klarah telo ngedo ni lagu lan kenan heti ke penro telong kuma you never let go kena dang na klarah telo de na sayu dehin jam kita ma jaruna telo do heti diesel madani subsidi u ana pulong tak lama dalam tamah Malaysia ni te sang jalan 2000 long kluna na pi tok sayu men subsidi diesel madani alang u an jadi mutam do kita lo nak ngedo ni dengan mantol alang te lama jalan Sarawak kena te na legah ke alang te kanya oknunan dan na ano tam te su apin tam ni nang tak lama dalam tamah Sarawak putong-putong bulan haja te tu program dapat aktiviti. Macam tu nak tangan nak mirin hari man jia tang 22 bulan 2026 ni hana Crown Reporters of Borneo alangan nak miri. Kita nyenang membiar program-program alang anak alang melabin lebat nahan etnik alang teh utara Sarawak. Kena dengar man telok alang teh dalih miri. Ampayan ini dia kira 20 tua persatuan etnik kita lemah dalih miri nepak hadiah ni. Di jam nak hukahanan nersak ni dabah tak lemah hadui alang anak muta malang ke patangu nak tak lemak dumanan ni. Dah ini tak menyenang teguh hadui ani o ana pulong dalam dalam miri dalam jaga-jaga alang ude. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Tebara. Ati jano nuno kuri hukah dah alang ngiyoh na. Bi dalam mutama pathangun na ani. Jam na jadi G Festival alang do aku nak deh jadi G Festival alang ngaya kerana jadi G rame alang ngaya kerana alang dang meja ada kelunan men alam dalah ni jana dalah tama tua alang ngapi bagi dalam program ni bitek pelahu dah men dalah ja hati men dalah awang macam tok nak taklim kat nyenang dah nak program dalam kuri do alang ulai ani deh nak dah men dalah kina alang ngabara tek jo hak kebudayaan alang ngedah hipun daripada asal alang anda hipun. Dah ini tak menyerang dalam maduma na 2026 ni. Hui jatu lepo anatagrang menadha kerunan alang nahadui pebelek kanunan menadha kerunan bangu alang nepak hinang program mana. Teguh hadui ini anak pulong alang teklim hina timbala Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sebastian Ting timbala Menteri Jabatan Premier Sarawak adahin membeh buruh migres dan adahin pemantauan projek Datuk Grawat Gala timbala Menteri Pembangunan Wanita dan Kanak-kanak Datuk Ruzi Yunus timbalan Menteri Belia Sukan adahin Pembangunan Usahawan Datuk Dr. Ripin Lamad adahin timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak membeh operasi heti Datuk Hi Chang Ki adahin teklim ke Konsul Jenderal Republik Indonesia Hak Kuching Abdul Zulkifli Dato Bandara Raya Mirit Hati Yang Berhormat Adam Yee Ketua Duta Taste of Borneo Carnival Hati Dato Hi King Cheong Dahin Persatuan Dahin Presiden Persatuan Cina Sarawak Harry Lee Jadi aninah Bale menekunan ayah Alang dapat Tegu Dah hadui dah te Pejadi program Carnival Taste of Borneo Alang Nah Hak Miri Ya nunak mana Telok alang Te ha Ino tu bahagian tak lama dari tamu Sarawak aku yuk lebak program alang ana telok na kerani alang ana telok hinang itam tua alang ngejan doran ade alang ngete hadu tek na ya man telok lem ini gemdu pengake hari ini telok alang ngake lagu halam tu halang kena dewek cuman pakai WhatsApp ngop deh.

Ya, saya kena mengelak langat tak yakin lagu talam meklarah telok belada ni tak pukul jing adung pertama peji tak lama dengar kalau anda pahamu mana pun dengar radio mana kalau lumpur. Ya, saya kena dihina selebu mengelak untuk mempuji dan kami kerana

Iya, mesti kan berhati kan Rebo Raymond men terolim halang kita mal semua melaka telah minat apa yang tampil jengar yang dengar mana pun dengar itu mana kalau numpur apa ti piatang lebu kalau lang peji dah yang ngua ngadua ni so kenapa bina paan mana alasan selungah tamak kaya ni saya ngelarah ujung minggu men sesedia lulau dan pelahu men Francis Ancis dalam kelarah jan hadu man bagai Facebook radio kaya dalam hipun nak do kerana ngedoa ni sayu do kerana keman kroklem ada yang nasan hadu tejo dah tolok ngedoa ni ji dah alang ngak mele sayu ngelarah hujung minggu nendengah kelok peji dahi na kelok dahun na telok tak puka lak ji pun lima ngedoa ni hitam piah peji tumun na te dahun na telok radio alang telok pamo. Radio Telok Kayan kena tamak dengan tengah jamat peji bara dengah alang ne men kalau lemah dahin nak na kata dah ok dalam ji minit huya ni empayan na dengah buka ji ngadu kena tamah ni ngeriang dah kesapian ni ok dalam ji minit huya ni na exercise na batung tamumah ngajar tam ngeriang lagu baliang ada kesapian baliang lakanan Rogers Jam.

0: dimulakan dengan laporan semasa bagi kempen menjelang pilihan raya negeri Johor ke-16. Butirannya bersama wartawan Erwin Said. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Saya kini berada di Segamat bagi membawakan perkembangan kempen bagi Don N05 Tenang. Untuk hari ini, hari ke-8 kempen, calon Pakatan Harapan Elia Nadira memberi fokus mendekati rakyat menerusi pelbagai aktiviti dan tentatif khusus di kawasan Labis. Pada 7 pagi tadi, Elia menyertai senam sihat di dataran Labis bersama-sama komuniti setempat sebelum menghadiri sesi walkabout di Pekan Air Panas. Ketika ini, Elia sedang menyantuni masyarakat menerusi ziarah kasih di kawasan Sawah Baru. Pukul 2 petang, Elia akan menghadiri majlis bacaan Yasin dan doa selamat sebelum ke santai petang di pusat rekreasi kolam air panas. Pada sebelah malam, Elia Nadira akan mengadakan ceramah kelompok kepada komuniti di kawasan Jalan Tenang. Sekian laporan semasa bagi kempen di N05 Tenang. Kembali ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Erwin. Rakyat Johor memerlukan pimpinan dan wakil rakyat yang bijak menilai keutamaan, berani membuat keputusan serta benar-benar memahami denyut nadi rakyat. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan, PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, gabungan itu akan terus membawa suara rakyat, mempertahankan kepentingan negeri dan memacu Johor menjadi lebih maju serta hebat. Perdana Menteri turut menyeru jentera PH supaya bekerja keras bagi memastikan kemenangan calon-calon parti itu pada pilihan raya negeri kali ini. Kerajaan Madani dengan kerjasama Kerajaan Negeri Johor dilihat sebagai faktor utama dalam mempercepat pembangunan serta pertumbuhan ekonomi negeri tersebut. Timbalan pengerusi DAP Nga Kuming berkata, Johor berpotensi meraih lebih banyak manfaat apabila kedua-dua peringkat kerajaan ditadbir oleh gabungan yang sama dengan visi yang dikongsi bersama. Beliau yang juga Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan berkata, hubungan yang stabil dan saling bekerjasama akan menarik lebih banyak pelaburan serta mewujudkan peluang pekerjaan yang lebih baik kepada masyarakat setempat. Ia terbukti dengan kejayaan menarik pelaburan berjumlah RM110 bilion ke Johor oleh Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia tahun lepas. Lebih RM429 juta ringgit diperuntukkan Kementerian Dalam Negeri sepanjang tahun 2023 hingga 2026 bagi memperkukuh kebajikan anggota serta meningkatkan keupayaan operasi tiga agensi penguat kuasa di Johor. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, peruntukan itu disalur kepada polis Diraja Malaysia, Jabatan Imigresen dan Jabatan Penjara. Beliau menyifatkan usaha menjaga kebajikan anggota bukan sekadar menyediakan kemudahan lebih baik, malah pelabur bagi memastikan mereka dapat melaksanakan amanah dengan lebih cekap, selamat dan berkesan demi menjamin keselamatan rakyat Johor. Pengeluar Kereta Nasional Proton Holdings Berhad, Proton, menyokong usaha kerajaan memperkukuh sistem mobiliti awam negara menerusi penyertaan dalam program pembaharuan teksi madani nasional. Proton memaklumkan inisiatif diterajui Kementerian Pengangkutan bukan sekadar menggantikan kenderaan lama, sebaliknya merupakan pelaburan untuk meningkatkan mutu perkhidmatan mobiliti awam demi manfaat pemandu, penumpang dan pelawat. Bagi pelaksanaan inisiatif itu, Proton S70 dipilih kerana memenuhi keperluan operasi yang melibatkan perjalanan harian berintensiti tinggi selain menawarkan pengalaman lebih baik kepada pemandu dan penumpang. Seorang maut, tiga cedera manakala 8 lagi terselamat dalam kejadian bot mencadat sotong karam pada jarak kira-kira 9 batu nautika dari dataran Kuala Nerus malam tadi. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Azli Muhammad Nur berkata, kesemua mangsa telah dibawa naik ke JTL KIM Kampung Batin di Kuala Nerus kira-kira 10 malam tadi sebelum mayat dibawa ke Hospital Sultan Zainal Abidin untuk tindakan lanjut. Manakala mangsa yang cedera dibawa ke Hospital Sultanah Nur Zahira untuk menerima rawatan. Siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Mesir mara ke pusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Australia 4-2 menerusi penentuan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Dalam aksi tersebut, Imam Ashur meletakkan Mesir di hadapan pada minit ke-13 sebelum Australia menyamakan kedudukan menerusi gol sendiri Mohamed Hani pada babak kedua. Dalam penentuan penalti, bintang Mesir Mohamed Salah berjaya menyempurnakan penalti dengan gaya panenka sebelum Hossam Abdul Magud menyudahkan penalti terakhir seterusnya menghantar pulang skuad The Socceroos. Sementara itu, Argentina bermani peluh sebelum mengesahkan tempat kepusingan 16 terbaik selepas menewaskan Cabo Verde 3-2. Penyerang ikon skuad La Albi Celeste Lionel Messi membuka jaringan pada minit ke-29, gol ketujuh beliau dalam Piala Dunia setakat ini. Diraih dua tim menyamakan kedudukan pada minit ke-59. Lisandro Martinez kembali meletakkan Argentina di depan pada minit ke-92 sebelum Sidney Lopez Cabral menyumbang gol penyamaan buat Blue Sharks dengan melencongkan bola ke gawang Argentina pada minit ke-103. Gol kemenangan Argentina diperoleh daripada jaringan sendiri pemain Cabo Verde Dine pada minit ke-111. Argentina akan berdepan Mesir dalam pusingan 16 terbaik pada 8 Julai depan. Colombia menewaskan Ghana 1-0 seterusnya mara ke pusingan 16 terbaik dan akan bertemu Switzerland pada Rabu depan dalam pusingan kalah mati tersebut. John Arias muncul wira Colombia apabila menjaringkan gol tunggal perlawanan pada minit ke-14 menerusi penyudah jarak dekat hasil hantaran lintas Luis Suarez. Penjaga gol Ghana Lawrence Atizigi terpaksa bekerja keras melakukan beberapa aksi menyelamat bagi mengelakkan skuad The Black Stars mengalami kekalahan lebih besar.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Thailand membangunkan aplikasi web berpusat bagi memperkukuh kerjasama membanteras rangkaian rentas sempadan penipuan siber dan pemerdagangan manusia. Timbalan Pesuruhjaya Jeneral Polis Diraja Tatchai Pinalilabut berkata, sistem pertukaran maklumat dan pengkalan data bersepadu penipuan siber dan pemerdagangan manusia itu membolehkan negara peserta bertukar data secara selamat dan cepat. Sistem tersebut turut mengintegrasikan komunikasi rentas sempadan bagi mengenal pasti sindiket penipuan jenayah global. Berkuat kuasa bulan ini, Indonesia mewajibkan pengesahan biometrik melalui pengecaman wajah bagi semua pendaftaran baharu kad SIM telefon mudah alih. Ketua Pengarah Ekosistem Digital Edwin Abdullah berkata, semua pengendali telekomunikasi perlu mematuhi syarat tersebut manakala pihak pengendali ingkar akan dikenakan tindakan. Langkah tersebut bertujuan memperkukuh keselamatan pengguna di samping mencegah penyalahgunaan identiti, penipuan digital dan jenayah siber lain. Pameran sempena sambutan ulang tahun Amerika Syarikat ke-250 ditutup sementara semalam. Susulan cuaca panas melampau sehingga menyebabkan pengunjung mengalami masalah kesihatan. Menurut salah seorang pengunjung, penganjur bertindak mengosongkan kawasan pameran dengan meminta orang ramai ke lokasi lebih sejuk. Pameran berkenaan kemudiannya dibuka semula berserta langkah keselamatan tambahan. Suhu di Washington mencecah 40 darjah Celsius, mendorong pihak berkuasa tempatan menyediakan kemah penyejukan dan stesen semburan kabus bagi mengurangkan risiko strok haba. Dua individu maut dalam nahas sebuah pesawat kecil di kawasan luar bandar Campo Grande di wilayah tengah barat tengah Brazil. Mangsa yang maut merupakan seorang juruterbang dan seorang penyelidik warga Jerman. Terdahulu, pesawat berkenaan berlepas dari sebuah lapangan terbang tempatan menuju ke wilayah Pantanal. Semasa penerbangan, juruterbang dipercayai cuba mendarat di kawasan persendirian. Operasi menyelamat turut terjejas akibat kenderaan kecemasan tersangkut di jalan tanah yang menuju ke lokasi nahas sekaligus melambatkan ketibaan pasukan penyelamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: 2026.
1: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Kenangan waktu kecil.
3: Tak kena sama lah apa yang
2: nak nyon tu kan. Teguh tak teduh ungai mana nak dit. Siti kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai dia kaya anak. Tapi tak lebih lu antai ke nak jenak nyon.
3: Berak lah pantai.
2: Berak lem. Teka jaka ha berak. Teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut.
3: Amin tak kenapa ni andi ke.
2: Weh suan anda. Anak
3: empat tugu ngeliat ha. Kelihatan nak nyon.
2: Nak nyon.
3: Dia payan tu tuli rumah tugu dah. Dah pemaya tu.
2: Jangan tahu liu mak besi tu mau kena marah tu bawa lah saya sampai rumah mana kamu dapat tu tadi kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan mau balik tu accent saya tidur supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu macam ni.
3: Kerintam ni nereh.
2: Nereh.
3: Kutu ubang, kutu tenam.
2: Liah nak dia.
3: Parah nak ti.
2: Kerintam dah.
3: Teplak daun.
2: Teplak daun.

Okay, pakiso. Talang mga klarah lagu do it. Rosian alray. Dahin na dong maramiyo. Manitam halang gritama. Tamo ito yung dahok tama doani. Ji dahok lang mali. Talang dahun tama kayan ni. Talang dahun tama kayan. Te noa. Te dua naan gitam. Te bali may tam magi nak kawi. Te bali may tam lang magi nak kawi. Te heis ujong na. Pati saya kena man telok alang ni majusu talam klara apa ji de na kami rido kayan ngadone saya kena man kelok alang majusu adin kena telok dang na kata dah te jo dah telok ngadone hati kawi anande. Eh saya kena menarin telok bosika duten nyuh na tuto lereka lereka kelok nan depanye kena nona te kawi tuan nonanan kena am hayu loh jam nak pa kena

Iya ti liriak nak ti pajah hino anak loh ti bosi kaduten hino anak ti pajah nundana kawi ya. Langgai kedua langgai kenan hari intelo bosi kaduten hina kawi loh paku te ketamananan kenam pa lebui kena no nah deng buka ketamananan an kena bu ngad duyu naik kan kena saya buka jan payan bungat duyu te pah ututu kena lebui ngawi ya bosi kaduten. Okey, alang kita lain alang kau lalan aku tika ka ujat batok nan ke kau alana kawi ke jaka usan alang alang je ak lan nak kena. Leba alan lang kawi, leba alan lang tikok ya padah kah nonok na tok bersika duten. Okey, mantok lima tumbuh nan tak dah hok telok ngedani hati kawi, rupa kawi. Jam tok aku megi nak kawi dahun kayan kui. Dahun nak kami orang tak berluar dah leh habal dihud dia kena nak menun telur warga anak-anak majuman orang tak berjidin kami ngedua ni ah. Tak menahang telur orang pergi nak kawih lim kah ni hana tak ji dahuk orang dua lim kah naan gi nak tak lama dahun tam kayan hati kawih nerepah kawih. Kena kalau deng ana kata ada hok tujuh ada hok telok ngeda ni hanan alaitam jan hadu te aran-aran ket nunut tu gayai tam megina tak lemah dahun tam makayan dan kena ada anak telok pelahu nek jam dari pelahu dak su telok pelahu nek jam tak jauh dahun telok kayan dan nada jan te hadu ya mani tamlim umuri pusun tanah ya nah ji hangun tua. Macam tu kat hok kisah obet lan mentelok lang lalek kisah pah kun riak uli nah kan telok bitap lah mana nanti dalam lan oleh pah suntana ni je hangun tua membeh tanggungjawab hitam nah alang pulung oleh tam sendiri tak suntana ni ya lagu duet jirin bayak din tujuh lah yang alang kumak murepah suntana je hangun tua.

Uri Paneji Hangun Tua. So kena mana kalau langgan tambah peji dan kami tambah peji dalam madengah dalam kelara hatama belak doa ni. We nak mana telok alang melok telok mamin. Mana telok langgan tak usun dan ayak kena telok pedas sayur. Ya asan hado. Nyenang ya bihi. Kasut keselipa telok pebiang. Dap je biang. Dap je biang telok pakai. Padung ujung nak telok panuh. Nak kejang. Kejang telok panuh. Dan anak pelahu tak jauh basong lantam pakai. Ya asan hado bihi basong tam nelekor nerepah telah. Kita pergi tak lama dengar alang ni mandala serian alang tek bara dengah pasi. Kati jik doh tutung dan jik doh hinan ngelesok tak lama tusah tutung alang anak bara jadi tak lama dalam serian. Melabih na jimah kilometer 20 telah alang terbeduk kampung tubih batu raung nyawa jimah anideh. Ngadak bara alang ni mana pusat gerakan operasi PJO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak. Dah lak tak api buka bara tusah ni tunggu pukul 22:20 beluar malam. Alang ngatik na dah mena balai bomba dan penyelamat BBP Serian. Alang ngatulong dah lak lahu hena dah mena balai bomba dan penyelamat Siburan. Dia tulong dia marah batu sah tutunganan. Alang ngatik na dah tak habung ngajik doh alang umur tusuduman. Tutung alam ji jaban. Deng anak dah usang mana tolong dah alang nah duit nyelamat. Dahin dalam jangka alang piah hinan nah hati 65 duman an bara te ngelesok te hati 30 saya peratus te neng nak keran nak batong nak usu nak dahin ida kasana. Jadi ini alang tengah pasi lo anak bara jadi Serian Jihma ane deh.

Iya dan na pasar monje lagu alang bicara te jo aji kelunan alang hepun kelunan alang nak nyalamat alang majawan hati hak bali tam nyenang kengyok te manhang te alang apaan hito kate jawan alang dalam bertindak cerita anak dalam urip tam dalam perkara puji di naik kamera do kaya mere FM saya ngado menroca marikan ulau John hai kena saya ngado aman tak lem saya ngado tak lama kelara puji di naik kamera do kaya mere FM puji di naik kamera tak lama kelana telok puluh dua ya telok puluh dua minit telok puluh dua minit lalu buka walak jing aduh pedah dalam hadir pedah dalam kelara radio kayaan nyap ji itam

0: Iya, tiap kali halangku halang kenan unit ini dengan mana telok dalam murid tama kelonan ini lebat antau kaleng dang antam ya hawan tam berkali tempat uge ka ada mana hangat tak dengar jangan apa yang nak mana nak tu ka gaya nak hadir hati tempat mana hangat tak dengar tete apa kali nambah pengjam nak nak lagu lang petira tek jo ati anak kaleng ti sekolah. Ya, saya kena uman kalau lem halunan apa lahu main itam tak lama kelarah tam doa ni itam peji tak lama dengar kaliah tam.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
0: Ia tak menyenang tak jo dengan halang usun tanah ni henang kerani henang tak jo kuliah main bola piala dunia. Hangat tolong hipun pasukan padang tolong dap alang ana tolong sokong. Ya aku sokong pasukan Portugal lah. Ana nak men tolong bakar redo kayan hi pasukan main bola tolong sokong. Men tolong alang ngene lebo-lebo puji dihin kami redo kayan nak doa ni. Kita menyenang tejo dengar-dengar kuliah main bola doa ni ngua. Pada dunia FIFA 2026 pada bulan Tusu 2026 te pusingan alang ke teluk perdua alang pahaman dan sayu piala dunia FIFA 2026 alang uti mega pata bernaknya upajih ma ani deh dehen te kuri-kuri keputusan alang nak kenap tami kam melu kata alang pasti bin pasukan alang dah minat te jangan sakak-sakak te jangan lebu tak lama pusingan nurepah talili yang alang sangat tangan bayani mutam dalam pasukan hati pah menesayu pusingan alang ke 26 alang pah menesayu hui nak juara bertahan Argentina alang temuh mutam dalam pusingan alang ke 26 ni hui apa kalah capai verde telok 2 mina penuti ke verde Ute mai lawan alang atau ke mahangalan men skuad alang teida hinang berapa teida kandalian Lionel Scaloni ini. Wanan Mesir na sejarah padang nak dapu hadang pekalah Australia. Oh hadang sukeh pasukan Australia jana temu tama dalam pusingan alang ke 26. Dalam sepakan penalti dua pasukan anan menariang nak kia ikat berapa peji GG. Oh nak nak nabah nguak jaka umpayan Mesir menang 4-2 dalam sepakan penalti. Ini langat tena Mesir mutam dalam pusingan alang ke 26 alang pah mana sayu tak alam pasukan dah alam petik dalam member Piala Dunia 2026 ini. Jaka ni pasukan dalam ubara dah mutam pusingan dalam ke 26 dalam pahaman sayu hana Portugal, Spanyol, Switzerland, England, Mexico, Belgium, Amerika Serikat, Perancis, Norway, Paraguay, Brazil, Maghribi, Kanada, Mesir, Argentina. Dahin dah alang menang tak lama pelawan Colombia lawan Ghana. Nak mana tak lem? Itu ke suka member Piala Dunia 2026. Nyenang jatuh pad pelawan Piala Dunia langat na seluruh TV OK Sukan Plus dan RTM klik ada hina jam ke telok tak lem jatuh pad pelawan langat na tak lem Piala Dunia 2026 ni malapin 20 juta longkrunan hak sun tanah ni alang minat nyenang keliah main ball atakah kita malang ji menahang nak pasukan anak alang ana telok minat alang telok sukong nurepa pasukan alang telok sukong ati de jendang mutam dalam pusingan alang ke 26 ni jinun salah nak telok sukong elo pasukan kedua alang telok minat lahu ha? Ha Dan menyenang tak jauh jadual dalam pusingan langkah 46 malam pahaman sayuan ini, Kanada lawan Maghribi, Wanan Portugal lawan Spanyol, Paraguay lawan Perancis, Amerika Serikat lawan Belgium, dahin Brazil lawan Norway. Ia minta malang sokong pasukan Argentina yang sang lawan Mesir. Dahin ia minta lang sokong dua pasukan Mexico dahin England dahwa sang petai. Lundan pelahu Switzerland sang lawan pemenang Haiti, Colombia merepah Ghana. Ya, anak nanti jauh jadual. Haiti aksi pusingan 46 malang pahaman saya dalam info sukan tam ngadua ni peji dahyak dalam kelarah tam utam kelarah tam berdoa ni we nak menetlok lang kem jam tejo dengar-dengar membol piala dunia itu ke RTM klik kalau ikam sangat nyenang piala dunia dahin sukan plus dahin TV okay ya yeah, okay. Saya kena men kalau lem. Dengan suka nampak mong rawat jaga alang pia gua jima.

Iya, nu si te salak nak kita ma pulau mana te jo kerja pulau nak membawa lang anak pejo kerani lang anak kita ma keluna nu suntanani ika ma senjam te jo utat utat lang anak wina te jo pelawan pelawan nanti hang pesukan lang anak telok minat. Ya, saya nak men hari ini telok bosika duten. Napa aja panda ung larah enggak tu ani hukuman besar-besar pula ah aja pak hukuman kan ini DJ lebih oka hukuman kena jadi dah hal lojong enggak migo ah tiakah itu DJ Sun kena maju Portugal kena win minat pasukan Portugal jam kat Bosika Duten ah men terlalu melebat dah lengkap kisah aku barang Portugal ni lebat pemain dalam buku. Kira ji dah alang Nora nak dia pantama kisah kelanyata tua. Okey, minta melim tak lama kelarah pejidin kami hari do kaya na Mira FM. Saya kena mena tolak lang tak saya pakai lagu halang kena ada selihan ngap dia lang kuma pasar tamu asap. Kita mah pejidin tak lama dengar. Talam dengar halang bara jadi talam dari tamat ino unifor lulus nore pangaku no belajar ji juta rigi talam fasa ji talam maduma na 2026 ni avan dah negerang gereja Saint Basil lang teh batu kawah Kuching jadi ani hai nah melawin na tejo hadui pobo hadui adat lali lang teh talam dari tam. Timbalan dan Premier Sarawak ke Dato' Amar Douglas Sugambas tak barang belajar anak yang nak langit petulah tengah perita dari Sarawak kalang temo tak ada info ala deng na uma adat lali tak alam dalihani alang jan Islam temo anna pubo kerana hari manduman 2027 nak dia tengah duman 2026 perita Sarawak ku tak mungkin belajar hukah 565 juta ringgit man info alat dang sokong 2640 projek uma adat lali daripada uma sebayang tak alam dari tamas Sarawak ni nuna dahuna alang anak te tak lama Facebook na ya tak lama tentua tak lama kelarah pejidina kami sayung larah hujung minggu dina sepabung men kelo alang japan kelo nyata ngepejidina kami tak lama kelarah tam doa ni.

Iana nalang alang repa batanga tala murip tam mita madanga pucu sayu tala murip tam babju papasi papayang papasi tala alan lang marong babju tala alan lang marong dehno na pelu mayak gri pala alan alang marong. Amin tala sekira tala murip tam menjam tok nak kata dahun tam makronan. Ane lai kam menjam tok na kami belagah mengi baleh baleh hati na dapur umabo ni baleh baleh tanah baleh lah bentar lo alang hari telok kaya nak baram telok musan baleh hati na bakah nyap bakah nyap apan tamulang nyap hati bentar lo alang arti nak hati mati nak talam dengan telok belagah hati bakah berin telok baleh. Ada hendak kita kadalang selapati alang ngabji tam. Alang abjitam, junek na alang kajo, alang pajelang telok lahu. Okay, saya nak mana kalau alim? Paji di hari itu kaya Amir FM, alang su anak telok pajelang lahu. Tak lama kerarah paji dan dekat mek waniha o pitam paji, tak lama program kali hadat asal tam. Jika aku nak kena mikro rentul rock, ngap penuh pengakai dah rina telok, hati renovate my life, radio kaya Amir FM, ngap jitam. Saya yung larah, yung bego mahirin telok Florena Puyang. Selebih duk nama DJ, kena

Okey, dalam program Kedai Hadat Asal Tam ujung minggu ni, ada pukul lalu pukul 2 ni tama penjeng riang para pelangganan Taman Telok Pudong lah yang menumanya biang asap belaga. Empat nanti tam hanyu nak ngeriang dah sampai balik yang langganan dalam Rogers Jam ni.

0: mana ora capucan adang yun
1: joto jena joma
0: me hawa nelami
1: hawa
0: kepusong tuba dahin gelat tahan
1: tuh nyiram.

0: Jotong jenang jopang
1: muta tenjuang
0: muta
1: nadang lanjunusang
0: til
1: adang ju
0: jotong jenang jopang
1: lulut tenjuang lulut.

Jangan lupa like, share, dan subscribe.

0: alang u na klo ake nona na palhau laku ala ona kame patme man na telo jarun na telo ngelarah peci dahik telo mense man ngelarah ngeluan hin hapan man pekal perdua belado atang senjalang atang pekal telo love ya ne oke man na telo lima lang peci hin radio kaya na Miri FM tak pekal 2:45 minit lebih ngao pita mempeci dalam doa ni halam sejarah dahin kasi peci dalam dengah usun tanah dahin saya kena men telok lang tak ke lagu halam Tuhan langkenan David Juman Anande. Dahin tama peji dahin dah rin tolong ini lebo peji dahin tolong talam Clara tolong ngadoan ning wa saya ngado man Jackie Jackie nunana pelahu man harin tolong jawanye alang yuto like tolong peji dahin bagi-bagi rido kan alang jak lahu nunana pelahu Riang Raja Remson Jimmy saya kena pabin jadi bagi rido kayan alang Mariang ya saya nak payak bin sukung RTM Miri talam Clara peji putung jaka aman dan terlalim nak tahu apa nak terlalu tak tak menyenang tak lama dengar tak lama dan hitam mungkin nak dengar tak lama dan hitam Sarawak tindak Jabatan Neuro Surgery Hospital Sibu Nabara dan berkenut belajar atang RM50 juta nari manduman 2020 telah unak deh. Jabatan Neurosurgery Hospital Sibu dan berkenut hui RM50 juta tak dah kelunan alang amle amin kena na tak hubung apa na pubat kelunan alang sakne sayu alang pubuh ageh nahari talamaduman 2023 anan kerena timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib Tebara tak lama dan kinut belajar alang ayah ani anak ni menhadui teknologi dapat hubung-hubung alang anak pakai berkurang menbehadui te ude ubat hubung-hubung ubat alang tubuh tak lama dah leh win kena te hubung alang sayu reti nak janah pakai kata alang mahawek lalek awan nah hadi pubat kelunan alang amle tak lama dah leh ani win tak balik hadi pubat hubungan pakai hak na lalek mahar kurena dan tak na hubung-hubung alang dengan pakai dan na dah kunya kanya musang belajar apa na pubat keluna lang perah ayak dalam madale hui nak melawin hospital Sibu ya, dengan mentolok lang teh beluar dalam Sarawak dalam Kelara hatlo beluar doa ni saya kena apa nak apa nak puji dia nak kami radio kaya nak Miria FM.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stok ya? Nak rasa tuna premium labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi jom hebat di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

6. Ya, ini dia lagu alang pengarahan atau jauh halam majaka sekolah. Alang kena Lex Lehan. Oh, ini apa je dalam badengah usun tanah.

In selebih minta puji dalam dengar suntana lebih ini. Ya dalam urip suntana alang parang pakai ubung-ubung teknologi mariang. Jam kita maji sekolah alang te ha wilayah Liaoning ha timur laut dalai kena. Alang hipun aji sekolah alang ke dalam pasar Senyang. Alang uti mihat aturan. Alang mai alang nyuhu Mekah dah nyam sekolah pakai ubung AI. Dahin na te aturan alang ngetrang te joh tok na. Mau siging te nyam sekolah alang te ha sekolah rendah nombor pitan daerah Hunan Senyang. Pakai dawbo aplikasi AI alang tak tulak landengah menadalah kena sistem ini. Dan tolong ya di nama tusah-tusah dah teng dalam sekolah alang anak atau ngak hui nak dah teng alang hui mencabar. Dan ya di dalam menuti teknologi alang mahariang ini nyam sekolah ni tak bara. Mena penuti aku jana kena lalik te AI nunana kurina. Dahin lebak ke dalam akpat me tak alam dahak-dahak tang melawin hadir sekolah kerja rumah ala nah ya nah aku nesa ke puboh nerpah na nak dapat kurina pakai pengjam na bi hate hak jam na salah ya sanga pakai dan sanga pakai AI apa nak nyenang tak hadir sekolah nak nan marung nurek jan ala hadir tak deng neme tu pak na pembetulan kurina hak mawi perlu. Ya anu ni hak na tak jauh pula mana ji mo karana mo ziging alang sekolah sekolah rendah nombor pitana daerah Yunan Senyang alang pakai teknologi mariang AI apa na puboh nama hal sekolah alang jandang anak na hui nak tak jauh hadir-hadir sekolah. Dahin na dengah ngua dalam dengah men awang dale alang atek bara hati hak damsik ji tu sah bum ngetui hak ji kefe hak damsik do pak de alang te lamati pitan ongklunan dahin 20 ongklunan awa nuna na kurin dah alang kuasa dalam dalehanan. Tusahanan anda bara jadi jalang dahin istana kehakiman alang te hak hinan dalehanan. Heti jelang dahin ji umar berita alang ayak gunah nak alam pubah urib dah keluar alang tak dalam dari damsik. Dahin tengah alang baklah telah mendengah usun tanah lewian ni na jam kita motosik elektronik jam nak tak pengake alang sa lebak ha usun tanah ni dahin jam kita alang nyelong na basikal elektronik ni nak menak dalih kena. Ampai ni deh basikal ni jinun yang tek tula pengake nak tek dalih-dalih alang tek hak sun tanah ni bi baya-baya ni jam-jam nak tek pengake alang ayak tek dalih-dalih alang tek hak sun tanah ni tek jauh ake elektrik motosikal elektrik alang ni mendalih kina ane. Okey, mita melim, nunai tamu beji tak lama dengar usun tanah dalam mengklarah tamu lebih ini. Dengar usun tanah anda pemongruak dek jaga alang ngapiah nguak jimam.

penghina radio kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio kayan nepji itap.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Temah peji dahin kami, ha, pasal miri FM pitan 95.7 dahin FM pitan 21.0.

0: para sa iyo labidahin sa yung ngalarahman talalim ya. Okay, labi ani itang sa pajolaan segment pajidahin kalau PDK ha radio kayan Miri FM pajidahik DJ Rin ya. Okay, nalau ku sembara sa kena man DJ ialah ugri ita malam segment ngalarah ngeluan dahin hapan alang upah mau matoh men pukun pedua ngedaw men adi atang pukun telah lebih ya. Okay, lagu alang buka alasan tam doni menadi hati ji lagu alang kenan Daniel Bampa lagu Lusang Dahin dong ya. Okay, dani hati gak tepat do bulan tusu duman 2026 megak te do donam. Okay, mengkelau bake-bake kui alang teha kucing lahu mengkelau alang teha serian lahu mengkelau alang teha lundu ha bau itam dang paen pejoh peji kelenghi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di FMG 06.G dahin FMG 0G.2. Okey lahu menitam alang teha Miri marudi telangusan lemting apo tuto a Sabtu bau itam dan kelenghi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di FM Pitan Pulu 5.2 dahin FM Pitan Pulu Sayak Puan Kusung ya. Lahu menitam alang teha Unungai itam dan peci kelenghi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di SWG G665 kHz. Okey, dan nampak menita malang hipun My TV ya, hitam dan peci kelenghi radio kain teman ni ngejalau My TV tu suji kusung ya. Lalu menita malang teh saya mengkelu alang teha alam dalai mengkelu alang teha semenanjung Malaysia mengkelu alang teha hawang dalai ya hitam dan peci kelenghi radio taman ni ngejeloh radio online hati RTM klik lahu hati tu kalau teh payang pala pes tam ha radio kayan teh link akte tinan tinan kalau dang banyak neto hitam dan peci kelenghi ya ni radio online taman ni matah man pukul 22 atang pukul 6 lebih putong-putong dao. Okay, lahu mengkelah bakai-bakai kuih alang hipun hawah mengkelah ni hado ni peci dahik ngejeloh live tam malam teha page radio kaya ni nah kliah dahik ha, lahu ni menghadau ni kunsi kio lun gadau menghadau kunsi dengah keluk peci dahik ha page radio kaya. Okay, yang paling aku sang kunsi ano program tam doni ini aku sang geritam keleng hiji lagu alang kenan Caroline Malai nyati murip akasi urip laki baya ani men itam lim.
1: Yeah.

Okay, na naman ada tampak je alam je lagu alang kenal Carolan Malay ya. Okay, kerana hati tepat pukul 56, kasi pukul telok puluh lima minit. Tapi tak jam ku lah konti ni pak, kalau nak puluh lima, aku tutku lima. Okay, pukul telok ya. Okay, hati aku sengkusi menitam ano program tam daw ani ngajalah segmen peji dahin kelok ya. Okay, hati man pukul telok jenang na aku senggeritam alam segmen surat dengar. Lahuman pukul telok 45 itam peci alam segmen lung alang jadi tedawani. Lahu hatiman pukul 4 mangkulah hadai itam peci alam segmen peci pelemanak tam dawani. Nyati te sangun lefi peci dahin DJ Lifan dahin teji hakai itam ya. Lahuman pukul 4 junang itam peci alam surat dengah lefi alam pahmo man radio kayan Miri FM. Lahu hatiman pukul 4.45 itam peci alam segmen surat dengah alang nei menhawang dale. Lahu man pukul 5 itam peji alam segmen dengah alang pahmo man paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Okey, lahu man itam bake-bake ku alang kelengi radio kayan ati ngejelok FM pitan plus saya poin kosong dahin pitan plus 5 poin tusu. Lahu man itam alang kelengi ngejelok channel My TV tusu ji kosong itam sempeji dahin dalok bake tam alam teledio kenya ya. Bi man itam alang kelengi radio kayan pakai FM G06.G dahin FM G0.G.2 lalu menitam alam peji dahik ngejeloh live hapage radio kayan lalu menitam alam peji dahik ngejeloh RTM klik itam sampejoh atang pukul 6 lebih. Ok, lalu men pukul 5 junang itam peji alam segmen dengah keliah. Ok, nontonan anau program tam matuh men pukul telur lebih atang tam lasi tepat pukul 6 lebih ya. Okey, ini aku sengkeri tam hati kelengi ji lagu penghakai bakeh tam hati Winnie Dow ya. Hati alang neman jaka ni hatu kau hati lahu teha kira matan gaban buah mango menaku ini. Wah, kada kajau buah mango na ni. Lahu ini kuna ini hati sau na ni akai lagu Dayang Bintang ya. Lagu ni sana tujuan menlim dulu DJ. Lahu man amak na ni menlim lim puikip. Kasi menlim-lim angka na, anti na, lahu mandala puiket na alang teha long na'a, alang teha uma bawang, hati taman usunwan, lahu hati mandala anti-anti na menhihit tolang alang nalala iha ani. Okey, tam kelengi lagu alang kenan, mawat hati lagu Dayang Bintang, men itam lim pentang empen aku geritam alam segmen surat dengar.

0: mau jante em na tak mentelo, na tak teh. Tamam ngau dah lo pandang u nateng ne.
1: Oh, jaja seoka.
2: Neh, nak pi am lo gutun gula ani dire.
1: Neh, no nang gutun gula ani dika. No te no jung ini.
0: Te kena ak lo te usun taganan de. Em nyendang te usun taganan, behule apa menekriang nan.
2: No re. Ya apa je ni ni?
1: Dah dah, gutun ya ada pojong ini ni.
0: Bye, jangan aku jam anak doh ni. Ihak kanan pa, alang tak kalong hiak tak nak nan.
1: Oh, alak hiak lan kita. Na ta si waktu a.
0: Aku yang mohok nak tak tamam kanan deh. Alang lalek-lalek ikam duit mih ne.
1: Dong-dong ke dong?
3: Bye, naik kudung tengah rangkuan itu. Lalek-lalek nan jam maeh loh. Kalau nang hiak tang latan tu lo dahun kuat ne pa.
1: Karam.
0: Dem jam hiak na meteng butal gula are. Ngalo ngaran hiak te butol gula anan depa. Ja tamanna am jam aku itu mohok gula anan. Tutui ka kan dohure itu kure mohok gula anan.
3: Kale kah dui ko ni de? Mengelala dui ke telung mih te. Bahi ko tega kencing manis ke. Ha kita na barare. Bara tamam te mengelala dui ke telung mih.
1: Ja. Ayo kah. Ya sendiri lah kau mamang kontrol, tiba.
4: Kenangan waktu kecil.
0: Dalam tak kira sama lah apa yang
4: nak nyon tu kan? Teguh tak teduh ngai mana nak dia. Sita kira aduh ngai ya ke ngai oka jaka ngai dia kayak anak tapi tak lebih lu antai ke nak kena nyon.
0: Berak napan tu.
4: Berak lem. Teka jaka ha berak, teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut. Amin tak kena pun ni andi ke. Wes one and.
0: Ana empat tu tu ngelihat keluar mana.
4: Nak nyon.
0: Dia payan tu tu li huma tu dah dah pun mayat tu.
4: Jangan tahu liu mak, mesti kita mau kena marah tu bawa lah saya sampai rumah. Mana kamu dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik tu, saya eksen saya tidur. Supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu menjangkit.
0: Kurintam ni nereh.
4: Kutu
0: ubang, kutu tenam.
4: Liah nak dia.
0: Teh parah nak teh.
4: Kena kurintam dah.
0: Pelak daun.
4: Teh pelak daun.

0: 6.
1: Belagah dahin hat langusan paket pagdidiyak SWGG 665 kHz. Okey, kerana hati tepat pukul telok juna aku segeritan pejauh alam segmen tam, segmen surat dengah ya. Okey, dengah halang unah loh sengkunsi menitam, halang jadi khas samarahan. Hati teji sigu alang acan dah sekolah rendah, gak pulis takap khas samarahan dah halam di tafid, hati haga enkyo. Metek doh nak ni pakai rurui pesat ya. Hati ingin doh barang alang naiman pemangku ketua polis daerah kota Samarahan DSP Barry William Bara tu kali jadi malam dopat alang lalu ni. Hati laki ni alam umun nak telok pelupitan duman. Hati panok dahin doh nak alam tilung ya. Doh nak alang umun telok pelu lima duman ni bara yang ni ga bukut. Ha pedah nang nak gak kong nani pakai ruri pesat ya negu, nak go pakai ruri pesat dahin tena usuk nani gak naja ani na doh ani hati tena kira plu atau hida mata na lahu tena gak ha batung na lahu ya hati hadi persoalan unak loh menglan doh ani hati laki na bara kira te petuyang hida hape ya. Lalang na dawa anitai pano lo doh lelaki ni nasiku haji sekolah rendah ha samarahan. Okey, kes ani anda siasat ha ida section telok atu 24 kanun keseksaan tawid hata kepung dan geriga alam pakai ufung ha pa objek alang berbahaya. Okey, nanaji dengan halang una lo dengan halang neman samarahan. Okey, dengar alang kedua sengkusi menitam ji dengar alang Neman Kuching. Pasukan Polis Marine PPM Wilayah 5 Sarawak ungalung tek 40 saya operasi alang da endhana ngejelok optaring landai dahin optaring persura optaring tenggo papa opkas edifitri dahin op bersepadu interagency alang endhana alam lim dale ati jarun G2G atang 32 bulan 6 Duman 2026 ya. Hati ngidoh bara alang Neman Komander Pasukan Polis Marine Wilayah 5 Sarawak SCP AB Rahman Mat Hasan bara hati jarun hadui ni endah na dah udang hilek 27 juta 40 saya libu tusu atuh 45 poin saya puluh ligit ya lahu dah udah takep 55 laung anda kio tawin alam kahum naan hadui salah yati melawin salah pakai barang kawalan. Okey, menha hadui atapa barang atapa ufung ala anda hile yati dah uhile telok atuh puluh telok libu pitan atuh 20 liter nyak diesel dahin 2200 liter minyak petrol dahin ji libu tusu atu 4 kilogram gula ni dahin tusu libu 204 kilogram anih ya hati hadu alang atak dekai lan udah rekod atapa unah ngalung hati ngajelok op taring tenggo papa opkas adi fitri hati dah unaji hadi pelesak haji kapen tunda haji jeti hada era sibu hati dalo uhile alam tusu plu 5000 liter nyak diesel ya. Hati aduh ilia ni enkiok belegah alam pitan poin 45 juta. Okey, alam operasi alang habel ho hati alang dahana ha sibu ngejelok optaring pesura PPM lahu hile dua lurit taki yang alam dahana mano hadui masan nyak diesel ha baheh hungai. Hati alam ini dah agak hile alam puluh 1500 liter nyak diesel belegah 200 tusu 1150 ligit dah tak ji lakit dah dah letak menah takap tidak halang gem luri ani ya. Okey, nantona hati surat dengar lang kekunsi men hitam lim hitam dan pejalam segmen ani tak jakalan pelan tak dau jima.
0: Radio Kayan Miri FM

Kementerian Komunikasi Behituk Kelunan Bangu Capaan Labat Marung Dengah Ko Mengpelayang Dengah Aleng Ko Mengpusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Hati Bikin Sayu Dahin Hipun Tanggungjawab Dek Dengah Aleng Impelayang Dahin Impusi Men Kelunan Habe Awi Ikat Ngedep Jam Dek Kedengah Hati Lan Norepah Kop Deng Pala Portal Sebenarnya .my Awi ikat umbenglan dengah ati kop dan naleput pala MCMC mejelong aduan.skmm.gov.my nunan paha sebenarnya.

0: Okey, dan nama Adi Tampaji, hati Kelengi, lagu Alang Kenan Deli Amira, hati lagu Aku Nyalam Yesus, dan lagu Alang Kedua Alang Kenan Romanjuk, lagu Baranah ya. Hati lagu Nanggeri Tam Kerani, hati tepat pukul telok 45 minit. Okey, J Info Menitam, ampan aku Senggeri Tam Kelengi, hati lung Alang Jadi Tedawani, hati te kuri-kuri alan, alam pasan miris yang dah hakep, dahin anda hal, na lencongan sementara ya, na jaki, petgu dau miri half marathon 2026 nyati haduya lang dana alang jom run na ya sangdahan na jima. Okey, ketua polis daerah Miri ACP Muhammad Fahanli Abdullah Bara kli atu purung ani sangdahan na matoh men pukun telok jihima hati kio sang uhalam pukun pulu jihima nunan ya hati program ani hati matoh dahin pek uha amin Majlis Bandaraya Miri Ha Alan Bandaraya melalui nanti tak kira-kira alam teluk libu laung alang sengio sayu menhalam dahin hawang dale ya kelihan ni lalu aja kanin nanti teluk kategori senhapa tading nyati tepurung 20 km 10 km dahin fun run nyati su 5 km. Okey, ini kesengkunsi alan-alan sang dah pakai mendahak tai tepurung ni dah sang pakai alan jalan bandaraya nyati hino ngafan dah matoh tepurung dah dah sang pakai alan marina utama bulatan pullman alan marina G alan marina telok alan Brighton bulatan Marriott alan Tanjung alan luak dahin sipang duri kejap alan aru ya tidak dah sang naik U-turn empen dah naik tepurung liwat uli tepala alan bandaraya. Okey, dekanin a ngavan-ngavan senhakep senhana lencongan hati melawin bulatan pullman luri kejap jalan marina G jalan bendahara luri kejap alang teha jalan marina telok dahin hati jalan marina utama luri kejap alan marina 5 alan Brighton luri kejap jalan Brighton alan marina utama bulatan Marriott dahin luri kejap alang teha alan Tanjung luri kejap alan luak luri kejap masjid luak dahin luri kejap alat aru ya hati pahabung tetok ni kena bangun mendahak lang pakai alan-alan lang kubasa ni di hati dah pitok mitam lim jatam nyadui peji dahin ngiyoh lim atun-atun dahin icat alang dalam pihak polis naja lim pilihan ni dang panau dahin sayu ya. Lalu bagaimana kena bangun enangan ja kalau sempat mai anau kalau lebih hui sepangan ya. Lalu kalau dang pakai alat alternatif alang habeh tiah alat airport tai hami tai pasen miri ja kalau mengklo sang pakai alat luak alat Brighton ni apa alat marina utama ja ngurang kahum klita ha ujung alat lunjaka program ani endahana. Okey, wina mendah alangnya atau apa ala bahagian alam tepurung ni dah enangan jadang nepa hadui tapi kelihatan ni ji jam sepangan hau melok kelita keluar ni hanavan parking alang teha Marina Pes G dahin Marina Pes 2. Okey, nana ji info hati tetuk hadui alang dah najima nyati Miri Half Marathon 2026. Okey, kali ini aku sengkerita hati pelalau alam segmen Lung Alang Jadi Tedawani.
1: Dawani gak tepat de bulan tusu dalam duman 2000 G. Kelunan Sarawak upade G kelunan alang tuge mayak dalihani. Tan Sri Dato Amar Stephen Yong, ianah alang peluang parti Sarawak United People's Party, SUPP, dahina jadi pengerusi patianan empayan ihak ngioh parti Barisan Nasional. Mukeh menanan ihak nah tehang kerunan alang unak loh jadi ahli parlimen. Udaleh Sarawak Sabah Singapura peji dahin persekutuan Tanah Melayu. Peji Pulung Daleh Malaysia. Wanan hiya higam hadui timbalan Ketua Menteri Sarawak dari Menduman 1710 atang Duman Perlipitan 74 dahin jadi Menteri Persekutuan Tek Duman 1712. B. Mina Panuti tugu dahana hadui pilih ayak Tek Duman Perlipitan 70 iha kalah kenan Sim Wang Yang tahri menanan tubuh ude alang tek taklem urip politik na. Alang naiha temoh melak politik dahin mai awang menkelunan mariang alang ikam tawin talang politik. Jikat alang jandang entam hado tak tengayat nak ya nah. Tegu pun duman jeribu pitana tu tusu puluhan unak deh. Ihak nah tehang kelunan ayak. Tegu ya jadi pengerusi jawatan kuasa keselamatan negeri. Tegu daleh nyadui ayak mebetusah komunis hak Sarawak. Dahin tegu urip nak ulebo sayak puluh duman. Ihak amle dahin amayan hak Institut Jantung Negara. Dahin teguanan lebak kelunan ayak alang mayak daleh temai penghormatan alang bayak loh men ihak.

0: ngalarah jaki miat pengjam.
1: Tips tegu dau lasu. Lubunji mengnah hadui fizikal hak hawang hamin tegu dau lasu. Lubun dua dui kahum ata. Lubun telok mengwelok alam kelita alam pekep dahin awidang pekuripnah ekon alam kelita. Lubun pat memelak anak dap alam kelita awidau lasu. Lubun lima hituk buka kipas dahin ekon jadang nabatung tam nyingem. Lubun enam pakai basung alam seluah dahin lah terang. Lubun tusu awite musang menamin hituk pakai tupi norepah payung ja emga alah matandau. Lubun saya mengalah penguman ala nabatung tam halat nai lasu. Lubun pitan mengdui atami norepah alam te kefin. Lubun pulu tangan pakai lotion tegudau lasu. Bayaloh menghadoduh ja batung tam ningem. Nunkah tadak perah tabit dau lasu. Lubun ji perah kahung. Lubun dua melalai. Lubun telok pahok lasu nanya mau te batung tam. Lubun empat nusit tam fokus. Lubun lima ngelivak no kahung no repah deng koma. Lubun enam batung tam melalema no repah sengkrem. Lubun tusu ngenep nuta. Lubun saya strok haba dahin bayaloh ata melai tegang te batung tam. Awi kelok te tadawi nunan menghadau te naban hak umaprah.
0: Dau halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.

Okay, una naman ada tanpa jik lang hilagu walang kenan David Chuman hati lagu halam Tuhan ya tuh lagu negeri tam kerani hati tepat pukul telok 50 pitan minit. Okay, pan tam pejo halam segmen tam hati segmen peji pelemana tam doa ni. Ini aku sengkeri tam tai payang jaki pala pesh radio kayan ya. Una laku sabarasa kenap man kelop bake-bake ku alang ne peji dahik. Dahin alang ne meju husu dahin ma okusu halam ngejelo pesh tam hini ya. Okay, nak laku sembalan saya kenap man Anthony Jukngau, saya kenap man Andy Ngeng Andy, saya kenap man Derry Usun, saya kenap man Juk Iman, Juk Iman alang nanya mau ngejelo pesh tam hini. Okay, ku sembasa hati komen-komen alang nanya man bakeh tam, alang una lo hati alang nanya man bakeh Afian Mahius, hati alang nanya man Mempawah Kalimantan Barat. DJ, kena ini sayu lebih melu DJ ya. Dah saya lebih man bake-bake alang teh radio kayan ha hino tua dalok teh lahu ja lebih ni dalok dang pahapan melu-melu pagat pejirin DJ rin saya kena DJ saya mano hadui lebih ni okey saya kena menikah fan mahyu salang naik kira naik pejirin hitam ngajak alang suman tatah naban Kalimantan Barat ya lahu hati bake tam Anthony Jukngau alang nenye mau bara sayu ngadau DJ kena ni tapi men itam lim lasu dawalang teha long lama ni kena ini God bless all kena ya saya kena menikah Anthony alang kunsi kelen gada alang teha long lama cakani lau hati lang bakeh tam Ebi Nadet Nadet kan Nadet T ni ada tunggu salah aku mutut aran kalau akeh si ku tek lona ya ha ok barang saya lebih DJ kena ni lasu dawha kami kola baram ni tabi daw nam men itam lim kena ini saya kena men ika ebi alang kunsi gaya daw alang teha kola baram jaka ni lasu ya lahu men aku alang teha ujung ngalang ini sang kunsi kelun daw kalau ini lasu loh kemen adi ampai aku masuk alang kontinan si kujam kere ini ha bahi tepa aku metod lasu ke baka nyaman-nyaman usan pada hawang ha men kalau alang teha hawang na alang kelenghi dengah ku jaka ni atau kelenghi radio kayaan jaka ni

padaw dai consider nga klo pagidahay ka Pesh Radio kaya na pagkakarina ko sang gritam kalang hiji lagu una lang pa intam pajo alam segment pagi palamanatam ini ko sang gritam kalang hiji lagu alang kenan Rosiana Oray eti lagu mapu tagang jaji ya laho manunin na pajo alam segment pagi palana palamana pagi hindalo baketam hati Encik Matthew dahin DJ Levan dah tengah rantai tuk pidaan Ordinan Buruh Sarawak bab 76 dan isu-isu peburuhan alang teh hamiri.

0: o itam alang te habaram dahin belaga paan nak peji dahin radio tam.
1: Doni mitam lem kinah man pai dahot bara alang na pamom mitam lem dan ja ba ke mana dehin oge tam pengjam tam teh hang itam kun alang jadui wi nak menitam alang te mendah kunan tu ni alang sangapi kunan jadui kalang ipus se kak dadap ka
2: kepeni lah.
1: Iya. Okey, mitam lem kuing yo haja te mana tolo alang ikam jam kenun ka alang sang anak ka tengaran doan ni wina te job bab 26 ni. Jadi dang ka barar yang mendah kuna lebak nu reti pindaan ordena nu buru kurungan Sarawak bab 26 hiran aturan ane on dah pelong dan.
2: Okey. Saya kenap man tolo lim lang teng riang. Jadi pindaan ordinan buru Sarawak bab 26 ni de tena jatuh mariang anda pelitahna gak te bulan jidu bulan 5 2022 nareh deh lang pindahan lang mariang ni deh. Jadi anda nak start berkuat kuasa lim pekerja-pekerja lang halam termasuk halam ordinan buruh Sarawak lah.
1: Tak kai tam opji tak lam ada hok bara tam lam jaka-jaka alang o de bubo kebajikan dah alang nya dia ni saya kenap kah win na o on kelok peluang tak ji de bulan 5 man beh ude mari yang tejo aturan pindaan ordinan Sarawak bab 26 ni alang mari yang kurang teh.
2: Jadi te kenlang anda tabah mari yang untuk lang pindaan ni lang ke satu nak lang tak hinang anana lim pekerja karya ni lang gaji 4,000 tehida anda nak unak de anda nak 2,500 nak usut 2,500 jadi an pelitah mau anda nak limit gaji anda de te 4,000 hilang pekerja lang gaji hida 4,000 ni nah anda masuk halam nunun kemudahan nunun udang halam ordinan buruhanan lang kedua anda nak te jo bayaran OT bayaran OT kejal ke masa telo wanan gak buat te doaya nan te anda tabah undam negara ni lang mesti kepeni jendang tukan okey lang nombor satu anda do Malaysia lang 26 September nanti wanan 22 do bulan tusu hari Sarawak telo wanan do Agong do TYT do dahanya dui do kebangsaan anan antara cuti lang mesti an kepeni jendang tukar nikahnya dui aka mesti bayar ukup dah lang ikut gaji nak nyadui doa ya. Ane kak jen munah nyadui joha ala suti ka apa? Menikmati suti nak ngerti nak. Jadi enam donan deh maksud nak kepeni jendang nuken nak contoh nak ji de bulan 5 hari buruh. Jadi hari buruh ni ane kak nyadui kepeni mesti bayar ikut legah ataupun gaji doa ya. Ane kak jen nyadui gaji kapano berarti nak gaji kapano maksud nak gaji kapano kah gaji bulan gaji do kah gaji jam kah mesti gaji kah berarti nak panolim kah
1: nuna menbe ordinan nak mari yang langan kalau menbe dalam 40 sayak jam mana deh nuna teh udah nak kalau nak kerana
2: de darah ni deh ampayan ji 2025 deh jadi masa halam ji minggu teh 40 sayak jam lah. Jadi kerana ni an unah atau mariang ni deh anda beli tahu bah nana te 45 jam ji minggu. Ani nah ji atau mariang mendah beda deng ati lah nuker nuna tu operasi dah aku peninggalan lah.
1: Jadi unah deh 40 saya jam jadi 45 jam.
2: 45 jam ji minggu.
1: Erti nak ani hena udah mariang alang te dalam ordinan anian. Ya. Jadi nuna menbehukah do permisi mendah do halang unganak nuna te nak gak dalam ordinan mari yang alang an kalau pet me ni
2: tu dah lang pekerja doh ni nah udah nabah nan de jadi 70 saya do dari de 60 do jadi 70 saya do suti ada anak ni te pesaran anu tu te kesanan contohna mesti anak nan de mesti atang 5 anak
1: lima lah. Anak
2: anda te tung tilah hitung limit nak kare wan anda te sarana mesti nyadui halam ada pitan bulan 72 halam pitan bulan untuk syarat na ala elau nanang
1: no ya kanya anak nak pat nuti dang lo ya jan mesti 5
2: dang mesti 5 atang 5 jadi uli maanan ke peni senghinang lah layak ke jan
1: dan nak nak lebih jadi enam tu su anak lunan
2: jan hadang
1: hadang lah anak awin uli maanan oh tapi kasi mau anak
2: tu anak di syarat halam nang halam langato mariang dah lah
1: iya unak ada pa 62 tu ah
2: 62
1: dapat ke tak tak anak dalam 50 saya ni jan tak dapat lah anak jadi nunak membeh aturan PBC seka mendah alang masuk hospital.
2: Niji atau Mariang abi dari de kampanyan di bulan 5 duman area de. Jadi cuti perani dah kupol dan hospital.
1: Oh.
2: Okey. Lang cuto nak 54 do. Ika masuk hospital 20 do. Jadi ka alam di duman je lebih 60 do. Cuti suti lang tek siklip cuto ha dan suti kak masuk dia lebih 60 do jadi keren ni tek atau lang mariang ni dah anda hati nak dah miang tek teh jiwa jadi cuti hospital ni dap 60 do dap tu jadi cuti kak siklip lang kak sebagai pesakit luaran nende dap nena jadi jangan sama jadi kak masuk hospital dah kira ji suti dan ni kak siklip nan ji suti anda
1: bagi dua
2: bagi dua lang jangan tok dari deh 60 do ikat je lebih halam jiduman suti perah kat dahin masuk hospital je boleh lebih 60 do lah
1: nunok menbe bagi aturan cik jauh permisi pihak nah menitak alang yadui perlukah bayar gaji norek kat jan nunan lang tangguh lah
2: 60 do ni
1: 60 do
2: ni 60 do ni erti nanti kita bergaji penuh
1: bergaji
2: penuh erti nak antak suti lang halam ordinan nanti lim suti nanti memang mesti kepeni bayar lah mesti tok gaji tak panau lah nunan ini nasi klip kan deh si klip onan deh gaji tak panau janda putung lah nunan reti lah gaji telok panau telok gaji bulan gaji telok janda putung daunan lah dengan syarat nak ikamai si klip kah atau surat men doktor lah
1: jadi tok lang perlu nak tamjam
2: lang suti perahanan si klip panan lang kenahanan si ketep perubahan nak tok pelupat untuk dah lang doi kurang dua duman wanan puluh saya dah kurang lebih dua duman kurang lima duman and then 22 do untuk dah lang lima duman teusun lah dan lang unyadi kuri darah unyadi dengan kepeningan jadi lang ngerti atau mariang deh anak bagi nan deh hospital nan deh yang masuk nilaan
1: jangan dapat kelelan
2: jangan dapat kelelan dah 60 do ni ni kau masuk hospital anak kira adab nan ni untuk bulu duman ni aku masuk hospital telur minggu jadi telur minggu nan 20 do jadi teh awang kau tak perlu lebih dolan lah untuk masuk hospital yang kita akhir lah
1: jadi kena tam dalam tejo aturan aneh we nak menitam kelunan adalah hudiak we nak menitam makayan tam kelunan dayak tam perlu jam tejo aturan lang tek dalam ordinan
3: we nak tak alam pindaan ordinan buruh kurungan Sarawak bapa tusu puluh enam mana
1: kat alak undah udah tak jido bulan 5 dalam duman 2025 aku masalah nunok menbeh pemisi pak do hitam do tugu do merdeka kurim dari hari dan kat barang nak apa tak dah alang ajal payan jam jen halom tak jauh nak
2: bi dari de ampayan jido bulan 5 de do manare de jadi cuti lang wajib de pak do tu ana na do dah nyatui tiwaiti agung dah hari kebangsaan telok nah jadi u pindaan ni de u atau mariang ni de an dah pelitah tabah nah dua suti lang mariang anu nah 22 Julai do telok Sarawak nah dah 16 September hari Malaysia nan jadi endam nah telok keren ni endam cuti wajib gendang an gati kalau kan nyadui katerima gaji lang ukup kan nyadui tetebu do aya ani ka sang cuti han bos ka cuti jidul nyadui ka gaji ka pina gaji ka pano jadi ka peni atau serikat gendang putung gaji ka tuanan jiwa leng ting nak ha gendang ngalui cuti nan nak mesti berlaku tarikh nan tok 16 September tok letin mitiu ika nyadui tuken anan gendang awi nak mesti berlaku halam dawanan gendang doba aku tabah aku leng 22 do baki 22 do tok telok leng ikut agama dahin kepercayaan telok lah untuk telok nyabut hari raya dah bakih telok hari raya langganan dah tak tukan contoh nak
1: pakalui do lah
2: pakalui do untuk okay. Dahalang untuk telok Christmas ok dahalang bakih telok deng hari raya nyadui yang bahuli telok mencuti nanti baru telok nyadui dah lok teh anan lang 22 do baki yang deng dah ngalui lang 6 do anan tidak tukan sama daikat cuti atau ikan nyadui mesti bayan ikut anan lah alang gaji do ya nang.
1: Iya. Unak deh, eta nyadui, dehente tak terima gaji kedong an hai halam matarigit. Nuno akrane wajib ka gajianan an te halam halam akan bank ataupun online. Man majikan te pala kami alang nyadui ni.
2: Ai tega lang ato mariang ni de ordinan lang mariang ni de jadi cara telo terima gaji untuk pekerjaan de. Nah, wajib nah pakai bank

0: Anda, temani Anda bersama dengan suara.
1: Okey, kerana hati tepat pukul 4 junang, hitam sempeji, dahin, DJ Livan, hati alang usalin, dahin, sang basak dengah, men hitam lim.

Hans Platten bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan.

0: Season 26. Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Okey, nunan namun adik tanpa cik hati kelenghi. Dengan lebih alam pahamah men Radio Kayan Miri FM eh, lahuji lagu alang kena Carolan Malai lagu Urip Dale Hudik men Itam Lim. Okey, kerana hati pekun 4.46 minit aku sengkeri tam pala pejauh alam segmen tam segmen dengah alang nemen hawang dale. Okey, dengah alang una alang sengkusi menitam ji dengah alang jadi hario di Janeiro hati tedol ong alang mate alam ji eksiden bilun alang dauk te jihma dau lima ha hawang dale Campor Grande ha ibu negeri Mato Grosso do Sul ya. Hati dalam menupis bomba menglan dah jilaki alang gam atau pejidah ong alang gam bilun pencidahin jila ong alang na hadui penyelidik dah menjerman hati te alam bilunanan matai alam eksidenanan ya. Bilunani hati delok bara madang men padang bilun dara galeda iti hati alam anau dalam ni sentai pala wilayah petenel ha Monte Grosso do Sul ya. Hati jarun madang ani di delok apa saya laki atau pendaha alang gembilunan ni sang pesak sang nenapa ha ngavan bilun nenapa ni di bi delok kyo ni navin te nadau alang kira te up alang kapan ni di alang na dagam bilunan ni nusi hadang inang su ani hati kyo tawit na nun bilunan ni nai kira eksiden ya hati teji saksi dah alang nyadui hajelong hanggar jelang nafang dah na bilun na pah ni di tekleng hiji letup ya empayan eksiden ni jadi. Okey, nan nanti dengan halang una loh dengan halang neman Rio de Janeiro. Dengar alang kedua alang bayar lo kunci menitam lima tiji dengar alang neman Thailand dalam men pelita Thailand umajai sin papasan legah na lim alam 650,000 baht hati kira-kira tegu alam sin tam ini hana alam saya 10,000 tedo lima alang lalau ni menji mendua taha men Malaysia alang kiraga alam ji hadui letup bom alang jadi ha daerah Takbai te 20 pitan 26 alang lalau di. Okey, Gubernur Naratiwa tani bara dalam mempelitah Thailand bara pasti kena pati te tokan ni alang na te dua dah man Malaysia ni diga dahin lahu ok dah bara sang petagangan hadui apa langkah-langkah ke keselamatannya jadang jaga dena jaga keselamatan ha kunan bangu dahin dah lang hake ya lang nai panau tepi wei hangavan anan lahu kena ini papasan si papasan ni anjay hati ngejeloh dana menplita Thailand jadang tolong dah lang eksiden ani di lang te melawin te hadui keselamatan lahu sin papasan menga dahin kira daven-daven alang tasa. Anak-anak lo hati majai cek ini di men Muhammad Yusri Udin ha alam ji majlis alang ha upis katam Sungai Golok. Tentung ini hati teji laong hati alam umur nak 42 man anda kio nak hadui salah ini di angga tahan dahin dalam men pasukan keselamatan Thailand pala pejauh nak hadui sasatan hati tetuk mana operasi mesau bom alang letup sendiri ini alang nak sendiri ini dia lo perlu nak hadui pelesak forensik hangavan anan. Okey, nan tanah hati dengan halang nemen hawang dalih ku kunsi men Itam Lim Itam dang peji alam segmen ini te jaka alang pialan te dau jima.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

0: Okey, nuna naman ade hati di iklan men itam lim. Lampai tapi dalam segmen tam lebih ani hini ku sengkeri tam tai payang jaki pala pes radio kayan ya. Unal aku sembrasa kena mengklo alang maring nenya mau nih peji dahik ngejeloh live tam lang tai ha Facebook. Okey, saya kenap men Ulau John, saya kenap men Kitan Uban, lahu saya kenap men Juk Iman ya, saya kena mengkelolang nepeci dahik. Okey, ini hati tek baketam alang nyanyi mau matan komen nah ini. Okey, alang una lah hati alang neman baketam Andrew Ujai Masing. Bara sayu Levi DJ sayu mano hadui lim ya. Kata tapi mendah alang kelenghi. Miri FN Levi dahin dah ada kau pakai pakai alang teh Facebook. Lalu hati bakeh WhatsApp kena DJ ya. Lahu hati saya kenap men Andrew Ujai Masing alang nai men Taman Tungku. Okey, saya kenap men ka Andrew. Lahu hini hati baketam Orkot Joy. Hati beran saya lebih DJ kena hini ha. Lasu terit matandau lebih ani men Taman Tungku Ateng Senadin. Alam ha panau-panau round-round kena hini ha. Okey, round-round ji dalih miri lebih ani DJ kena hini. Wah, saya kena menikah Orko dalam naik kunci dengar hati teman-teman tuku Atang Senadin lasu terit Levia Ani. Lahu ini baketam Bosi Kaduten barasayu lebih dijerin ngelidam doha kami alang teha hudik Uma bawang baram Leviani hunge telangusan alam-alam naik ban kereni lahu kena ini ya saya kena menikah Bosi Kadu alang kunci dengar alang teha Uma bawang baram nyati ngelidam daw dalam ha tata hiti lalu mengkelah bake-bake ku alang kelenghi radio kayan ha hino ketua kelote hati mengkelah ha daw naik kunsi dahik naik peci dahik leviani bara dengah kelo ya.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoke? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

0: 2026.
1: Okay, lahu hati. Dahok pituk pitam lim. Tepat pukul 5:00 aman kula baki-baki ku alang kelingi radio kayana ni. Ngejeloh FM pitan puluh 5.7. Lahu alang kelingi ngejeloh FM pitan puluh sayak puen kusung ya. Lahu menita malang kelingi ngejeloh channel My TV tusu ji kusung. Itam sempejin hindalo baki tam alam teledo kenya. Bi menita malang kelingi radio kayana ni ngejeloh FM G0G.2 dahin FM G06.G. Lahu manitam alang peji dahik ngajaloh live alang teha Facebook. Lahu manitam alang kelengki dahik peji dahik ngajaloh radio online RTM klik tam. Itang sepejuh atang pukul 6:00. Okey, panana aku senggeri tam hati kelengki G lagu alang kenan Adinas Yikuan hati lagu Kau Rajaku. Man itam lim sayu lebih menitam.

0: Rakyat Johor diseru memilih pemimpin dan wakil rakyat yang berani membuat keputusan, bijak menentukan keutamaan serta memahami denyut nadi rakyat pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, PH akan terus membawa suara rakyat, mempertahankan kepentingan negeri serta memastikan Johor terus dipacu ke arah kemajuan yang memberi manfaat kepada semua. Perdana Menteri turut menggesa seluruh jentera PH bekerja keras bagi memastikan kemenangan calon-calon gabungan itu pada pilihan raya berkenaan. Status projek Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ tidak pernah tertangguh dan terus menunjukkan perkembangan positif sekaligus menjawab dawaan yang dibangkitkan berhubung pelaksanaannya. Menteri Ekonomi Ahmad Nasrullah Muhammad Nasir berkata ia diterjemahkan kepada pelaburan dan projek sebenar yang sedang dilaksanakan.
1: Tahun 2025, JSSEZ mencatatkan 76.98 bilion ringgit pelaburan yang diluluskan. 57% daripada jumlah kumulatif pelaburan itu sehingga kini sudah berada di peringkat pelaksanaan. Bagi suku pertama 2026 sahaja, tambahan 5.49 bilion ringgit pelaburan diluluskan. Kemudian dari Januari hingga Mei 2026, Invest Malaysia Facilitation Center IMFCJ telah menguruskan 285 pertanyaan minat pelaburan dengan potensi terkumpul dikenal pasti berjumlah 74.12 bilion ringgit.
0: Dalam pada itu, Ahmad Nasrullah berkata persediaan bagi pengoperasian Johor Singapura Rapid Transit System yang dijadualkan beroperasi tahun hadapan turut dijangka meningkatkan lagi daya tarikan JSSEZ serta memberi limpahan manfaat kepada ekonomi Johor dan Malaysia. Pelaksanaan syarat baharu bagi import kenderaan elektrik EV import sepenuhnya CBU berpotensi memperkukuh pembangunan industri automotif tempatan menerusi peningkatan pelaburan, pemindahan teknologi serta pembangunan vendor tempatan. Pensyarah Kanan Teknologi Penyelenggaraan Automotif UDKL MFI Heidi Cik Rizmin berkata pelaksanaan syarat berkenaan membuka peluang kepada industri automotif negara untuk terus berkembang khususnya dari aspek teknologi dan pembangunan tenaga kerja mahir di samping manfaat kepada pengguna.
2: So, jika dasar ini berkembang seperti yang dirancang, pasaran kenderaan EV akan menjadi lebih kompetitif yang mana pengguna akan menikmati pilihan yang lebih banyak tetapi dengan harga yang berpatutan.
0: Heidi Cik Rizmin. Pemberian permit teksi secara terus dan kekal kepada pemandu menerusi program pembaharuan teksi Madani Nasional dapat mengurangkan beban bayaran sewa sekaligus memulihkan mereka memperoleh pendapatan lebih baik. Ikuti respons Wong Shushan dan Supaman Sujono.
3: Kalau sendiri ada permit senang sikit. Kalau sewa lagi bayar sewa ini itu semua pergi semua habis. Satu hari punya sewa kalau itu macam semua wang satu-satu lebih tak boleh dapat apa-apa. Pasal kalau sendiri punya permit kita boleh dapat lebih sikit.
4: Bagi saya itu memang selesa lah kalau kerajaan buat macam ni. Mungkin lagi selesa lah. Lagi selesa lagi pun memang buat hati lah. Buat hati lah kalau kerajaan buat macam tu.
0: Program pembaharuan teksi Madani Nasional diluncurkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam bagi menstrukturkan semula industri teksi tempatan, menamatkan sistem pajakan lama dan menaik taraf kenderaan pemandu. Pelaksanaan budi diesel pada harga RM2.10 seliter yang bermula 1 Julai lepas menerima pelbagai reaksi daripada pengguna di Labuan dengan rata-rata berpuas hati terhadap kelancaran proses pembelian diesel bersubsidi. Tinjauan RTM mendapati proses pembelian diesel bersubsidi berjalan lancar dan mudah selain rata-rata pengguna berpuas hati dengan pelaksanaan inisiatif berkenaan. Ikuti pandangan Syafiq Ibalian dan Rosmawati Saideh.
5: Boleh memudahkanlah dan meringankan beban penduduk tani lah dengan situasi karangan ni lagi yang orang barang makin mahal, kos sehari hidup tu makin tinggi, jadi ada budi ni ya, jadi meringankan beban lah.
6: So far okay, sepanjang pelancaran SKDS ni tiada sebarang masalah lah, berjalan dengan lancar, so far bagus lah.
0: Syarikat Pengeluar Perubatan dan Farmasutikal digesa untuk merancang rantaian bekalan dengan lebih awal bagi memastikan kestabilan stok ubat-ubatan untuk jangka masa panjang bagi kegunaan rakyat. Perunding Industri Peranti Perubatan Evan Lim berkata, ia susulan tempoh pendaftaran dan kelulusan ubat-ubatan di Malaysia kini semakin panjang sekaligus memerlukan komitmen masa serta kos lebih tinggi daripada pemain industri.
7: Dan satu lagi yang pematuran yang menjadikan lebih ketat. Jadi kalau ada ubat di pasaran, kita nak keluar ke Malaysia ataupun nak untuk mendaftar di Malaysia, dia masa untuk mendaftar dia jadi makin panjang. Sebab itu kilang ataupun syarikat dia perlu membuatkan satu pelan yang teliti kalau dia ingin memasarkan ubat tersebut di Malaysia.
0: Bagi mendepani krisis kos tersebut, pemain industri disaran beralih kepada penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI yang dilihat mampu mewujudkan sistem pengeluaran lebih efektif serta mengurangkan kos operasi, seterusnya mengimbangi impak inflasi bahan mentah demi menjamin kelangsungan pasaran farmasutikal negara.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Cabo Verde membuktikan pasukan kecil juga mampu memberi saingan hebat di pentas dunia apabila mempamerkan aksi terbaik ketika berdepan juara bertahan Argentina pada aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia FIFA 2026. Pasukan yang membuat penampilan sulung di Piala Dunia itu hanya tewas 2-3. Pertahanan Cabo Verde, Pico Lopez berkata, kejayaan mara ke Piala Dunia dan aksi cemerlang yang dipamerkan menjadi inspirasi kepada negara-negara kecil untuk terus percaya kepada kemampuan sendiri. Dalam pada itu, ribuan penyokong Argentina berpesta di Buenos Aires selepas skuad La Albiceleste mencatat kemenangan dramatik 3-2 ke atas Cabo Verde. Ia membolehkan Argentina meneruskan misi mempertahankan kejuaraan dunia. Rata-rata penyokong mengakui kemenangan tersebut hadir dengan penuh debaran serta tentangan sengit pihak lawan adalah sungguh luar biasa. Menanti Argentina di pusingan 16 terbaik nanti adalah pasukan Mesir. Skuad England pula menerima sambutan bercampur bau daripada penyokong ketika tiba di hotel penginapan di Mexico City menjelang aksi pusingan 16 terbaik menentang tuan rumah Mexico. Ratusan penyokong yang berkumpul di luar hotel melaungkan nama Mexico dan mengiringi ketibaan pasukan dengan sindiran. Bagaimanapun, masih terdapat penyokong tempatan yang hadir bagi memberikan sokongan kepada pemain skuad The Three Lions. Kanada perlu beraksi lebih agresif di benteng pertahanan bagi mengekang kekuatan Maghribi menjelang pertemuan pusingan 16 terbaik awal pagi esok. Jurulatih Kanada Jesse Marsh berkata, Maghribi merupakan pasukan yang sukar ditewaskan dan hampir tidak mempunyai kelemahan, terutama di bahagian tengah yang memiliki pemain pantas serta berkualiti.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Aspek persembahan, keyakinan dan kemampuan menyanyikan pelbagai genre lagu menjadi antara kriteria utama penilaian juri dalam sesi uji bakat bintang kecil 2026 peringkat wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Penerbitnya Ashila Ashura berkata, panel juri bukan sahaja menilai kualiti vokal serta penampilan peserta, malah menguji keupayaan peserta yang menyanyikan lagu pelbagai genre secara spontan.
9: Kita akan tengok macam mana mereka berhadapan dengan situasi apabila tiba-tiba juri kata, okey, hari ni awak nyanyi lagu orang putih contoh. Lepas tu juri minta, boleh tak nyanyikan lagu Melayu? Atau boleh tak adik cuba nyanyi lagu dandut ataupun pop-pop dan sebagainya? Jadi mereka ni boleh bersedia. Bila juri minta tu, mereka boleh menyanyi, bermakna mereka bolehlah insya-Allah apa sahaja lagu yang mereka akan bawakan, mereka tidak gentar untuk menyanyi di hadapan orang ramai.
0: Tambah Ashila Ashura, berbeza dengan penganjuran sebelum ini, proses saringan kini dilaksanakan dengan lebih pantas untuk memilih 20 peserta terbaik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Perdana Menteri seru rakyat Johor pilih pemimpin berani dan berjiwa rakyat. Dasar baharu EV import berkukuh industri automotif tempatan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: pandahin kayan mahalam man paji dahin kelo utong do sayo ngarang kelo li.
1: Okay na naman adit ang paji hati ya klenghi dengan halang pahmau man pak undai nga angkasa puri Kuala Lumpur hati nang paji dalam segmen ani tejakal dalam pialan Tedau Jima. Okay, yang pertama dalam segmen tam lebih ini ini ku sengkeri tam tepa yang jaki pala Patch Radio kawan ya. Okay si Radio Kayan. Ya titeji baket tam alangnya mau ini bara komen na bara sayu lebih DJ Rin akai medak lagu alang kena resen na urai ya ti jadam pahapan dah lim kena ini saya kena menikah DJ Rin. Okay, saya kena menikah keling temawa ya waniku medak lagu pengakai kanan. Okay, ji info menitam lim hati marung program bantuan lesen memandu PLM My Lesen Motosika kelas B2 alang Parlimen P20 Pitan Miri na hati sang dana dau papaya matan aran hati ga 10 pitan dau bulan tusu duman 2026 ya. Okay, ni hana mandaha alang huina mangkelo alang warga negara Malaysia umun hana 66 duman tai hak hujung dan ani sanda okwina mendaha alang terima sin tulung men pelitah tia IKC dan ni STR dan hindah men golongan B40 ya. Lalu dah men lim dah alang gak tagung hak ida dalam alang tela sin tulung ni lalu dan tekap dan akai. Lalu bagaimana hipun batong alang mage. Lalu saya batong tua mental pah mage lim ya. Dan ini nusite pernah ala nun nun tuan lesin gam kelita ka gam mutau ka gam luri ka lalu hatin nusite ga ataupun nun nun tuan men senara hitam alang mabisara men JPJ dahin PDRM. Okey hatin notoklah sang akai borang ataupun sang akai program tulung lesen memandu BLM ini hati kalau dalam pelalau pahabung hingga lo ha pusat khidmat rakyat Parlimen P20 Pitan Miri lubun telefon 02 saya 520 Pitan 46 lalu keledang telefon dalam ha JPJ Miri kalau dalam ilau Muhammad Ferdi bin Jamal lubun telefon 03 saya 00 Pitan 554 lalu pelalau kalau dalam telefon dalam ha akademik memandu EG AMEG di bahagian program My Lesson lubun telefon 0GGG520-2GPITAN. Ok, nonton hati marung program bantuan lesen membandu BLM Malaysia Motosika kelas B2 alang Parlimen P20 Pitan Mirina. Ok, kerana aku pelalu geritam hati ngepno pengakai bakih taman adi keling temawai MJ hati jilagu alang kenan Rosana Urai Dawa Dom Romeo, pawai pekisah men itam lim.

0: Bye. Busy lang jam Kak Karen.
1: Busy ke? Imi nongkrong. Sayu lang barang aknani.
0: Kenno na nando?
1: Nah, tadha et ko alam ji group. Tadha ni ho koy, masparan koy. Kore umun koy lah hun dat tay lubun akan.
0: Ne, mang ima sam-sam scammer si anando. Kami nongkrong lang dengan scammer kray ni.
1: Lucy, lana ni. Imi nongkrong. Inang lubun akan ko ni. Nang imrete. Sin masuk ke? Nah, dalang matu masin masuk ka ni.
0: Kurido anan rin seuki kado janeng kawi pasi tua jam nadu
1: baun nunutuk ani aku rasa aga kamoku ba tenaji hanguna ni dalo bara imnaji haldu ya ni tenasin da ok aku ikrasin utung di la kun hana aku eti apna na tua tenaji hanguna ni di ne padalo na aku laan dalo bara im tabalaan jasi ke hum la anu tung alang kelam na ak nana beka nandi pade na dalo si tadalo na nyemo ak meses nu si pa danyu aya kui ak telepon nu si danyu aya kui
0: nae nono nasika aku pa ubarai ka di skemenan nano pe kan pesa dahuk do tena tu habre polis teh tena repoti ke mina te si dalo polis tidang tulung ilau dah halang skema tike jasi kadang ala ulisin kati usiha kanya silang ok mendalo nan kahum janan
1: hai nunana kulin dah hadi pekuli kunap nusina te gunah na
0: jah tena itu sika ika am jiha nusina ku jam laan no kurim nanan. Kerani tam kelenghi kahum habis jeak peluvat itam kelunan. Bang melai ke peluvat ke skim meloksin alama uk utung kahum. Yenanguna ampayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis kadahok leput awi kelok endahak peluvat. Dahok barani Neman Redo Kayan Miri FM.
2: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
3: Okey, nuna naman ada tanpa G alam G lagu tu lagu nang geritam kereni hati tepat pukul 5.30 G minit ya. Aku separuh segeritam pejo alam segmen tam lebih ni segmen dengah keliar.

Nalo sangri mitam hati dengah marung FIFA World Cup nyati danih matoh nak aksi pusingan alang ke 16 nyati tino itam sampesuk dengan Kanada dahin Maghribi jima-jima ya lahu hati Paraguay sampesuk dahin Prancis tino dasang main jima pukul 5 jihima. Okey nana hati dengah halang unaloh dengah marung FIFA World Cup. Dengah alang kedua, hati lang bayar kunci menitam hati ji dengah alang Naiman Kuala Lumpur, pemain ji laung profesional dalih tam Li Jijia dan pejotai pala separuh akhir terbuka Kanada tinahan di menang main dahin Taiwan Wang Pongwei 20-25-20-23 alam aksi suku akhir ha Makam Pan Am Central terdau 5 di tinah yati dar ala jakak 34 minit ya. Okey pemain ranking alang ke 60 dalihan ni empat yang dia sihat dan pejuang hino-hino atau peringkat separuh akhir menuh tamasya Olympic Paris alang ke 2024. Okey langsung pindah jutian alam keliah separuh akhir hati wakil alang Neman Jipun Ricky Takei. Okey, lantana nanti dengan keliah kukunsi men hitam lim hitam dan peci dalam segmen nani te jaka lepil ante dao jima. Okey, kerana ini aku perlu gerita hati papan te ji lagu dangdut ya. Hati lagu Ria Amelia, lagu SMS menitam lim. Kini aku menitam, hitam papan kini lagu langku milia ni.

0: Ngelarah jaki, miat pengjam. Perah tuberculosis norepah tibi ihaknah man bakteria Mycobacterium tuberculosis. Perah anan dang nadhak matai awi naban lalau. Tada-tada perah tibi niken hui man 2 minggu larem niken daha amteh noh ngenep kuman dahin bahat batung nile. Perah tibi dang pegai ngejeloh di siben niken dahin tengaran tegu hitam duan dahin daha alenghipun perah anan. Dah halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.
1: Kreni Radio Mesir Kayan dan angkerian pakai FM G0G.2 dan G06.G men pukul pudak ngedewa tang pukul telah lebih putong-putong dong. Lahu Radio Mesir Kayan limkah dan angkerian men pukul telah lebih atang pukul 6 lebih pakai FM G0G.2 dan FM G06.G putong-putong dong.
2: Okey, nuna menadi tampeji hati kelenghi. Ji lagu dangdut ya. Okey, ini tepat pukul 5.42 minit. Aku segeri tampala pecah dalam segmen tam levian ni. Segmen Biz on Air. Aku segeri tampeji dahin dalam bakit tam Selina Wan. Hati sangun tetok hadui usu dahin kira.

0: Hen kerai nip tam pajau paji tak alam program tam lebih adi ha tam pajau paji dah hen harin teloi hati Selina Wan. Okey, lanpa aran telnak Selina Wan bina kaum ke dalam Selina Wan bi saya tang menika asis.
1: Terima kasih lah.
0: Ya, dah umaru hinak kan ni.
1: Menlung miri ku dia.
0: Okey, bi kerai ni ke melok ha miri ni ka kalau.
1: Melok ha miri.
0: Dan ni kawak sang apa sangun ate Johadiusu. Dan ka bara matoh menduman hiran ni ka. Oh, tapi tak alam hadi usul ni.
1: Menduman 2020 usul ni ringkui. Nala na ok nuti. Amin berminat lah dari hadi long nunan. Sampai tak melo di nana kering tanyam ni dah ok ni. Nunan dah hadi ngeluan ngeluan nunan ke naring nak ba. Teh nak ke teh biji ni tak kawan tak. Ni tadang tena tangkerai ni.
0: Oh, pejauh-pejauh na tangkerai ni. Nanti dah hin lahu te alam hadiu sulang imna ni. Kita kena lim naan hadiu sulang imna.
1: Teka ku na rantai tam orang ulu lahu. Susun manik na te. Kira blek manik ti kita apa? Na susun-susun na kek te ni lah juan. Na kira ke lang pali kaum lah.
0: Oh, na kira pali
1: kaum. Iya, susah na.
0: Alang inu-inu ni dike mina. Wong tak nana tiket tanah kahom pelalau nanti. Oh, nak kira ke tukan hadui ya ti okey orang kita dang juan nana tiket. Okey. Tejo hadui inu alang imna ni hino. Nanti dah harga ni kat tejuan juan nana ti.
1: Tegu te event alang anda hak barang-barang man kami. Abi nak kunyau hak persatuan DBS hitam persatuan dok yang telung sana. Tek juga aku terlibat ina.
0: Teka pos TH Awang Sarawak ni awi dah order teka.
1: HKL tu akah?
0: HKL tu. HKL boleh.
1: Dah orang ulu leng melo-melo hitih lah leng tetei main tuan. Ayo deh Sabah.
0: HKL Sabah.
1: Tinggi kawan ku lah Sabah tau.
0: Tahin dangka bara hiran ka mato nakirap ani.
1: Ku mato nakirap duman 2020 saya.
0: Lebih menunggu hadir sulang
1: habis. Aku itai kendang dah nudi tai ni ban kita no no dan nak tani nudi ngam ngam pat di kawan ku lang nabi nak ku matangi ha bin ha te nak kelas lah nak ku matangi ha dan ku nak belajar nak matang ha nak ku te belajar ai dah nak bi no no pa belajar kat nuni usi ha dang sang jake bin ka hum lan tok tok ha dui nang na nabi o sayo nak sedia na wong-wong atike aku belajar na sabong-sabong na to na bintang umlay ti una na naman tulong-tulong na na. Anaring-haring ko eh ngendap na hadikirap niya bin man minat ka takatila ko na jiji haduyati.
0: Ka na nika na manika to haring na ka?
1: Ako na naman hanyam ni ka bin te daha anak tanganap sang tamayin kita dusipan nuna sayo tanganap wijam de na ke na na jiba o na di ke tay na dah jam-jam di unan di handa nyonyo na ba naring-aring ku na jun-jun okok ka si ka no ka hum ta lang nyo na ti ka abi abi ha hum lalan ha di susah na na ti mahad ka ok ita sang pang oh na
0: okay ta alam cabaran ka te na ha di usu ni ke akan do na lang cabaran ka lang im telunga ta alam pelaong ha di lang im na no repa te te juan na ka no ti
1: cabaran naman kawangan lah. Iya, binu si te pian te bantuan lang anda ok.
0: Sendiri.
1: Sendiri lim-lim. Biya bin lan piha amnuno bab legah nak ke. Bi kahum lalan uwong nak. Alang ngawan tak sampai kesin lah. Mesti.
0: Tembile na
1: piha. Iya, haman-haman. Haman-haman ke belajar-belajar.
0: Okay, awi dah order kahum nun ni ke nono anda hak bayar nunak ke ataupun hak un akeh ada bayar nunak ke?
1: Hak un awi dah bayar nabin lekoh ke ya lah sin tau nak. Amin dia takut bayi amdang
0: oh nut
1: eh nut eh oh
0: matang tejo luben telefon minat ada halang ngendap matang ika marung kirap ka marung tabaang ka dika nan dak bara luben telefon ka men iklan bangun lang tek lang hire dia kaya nabi ni
1: ni luben telefon ku ya ti 0 3 3 5 6 2 7 4.
0: Okey, ana luben telefon ha. Kalau ngendap WhatsApp ya ha ka, ngendap telefon ni ha matang kirap ni Facebook ka ke hinaw dah sa nginang haduy lang imna ni
1: sa linawan to akaran Facebook ko de
0: sa linawan ke ay ke ana na nga ba na lang dangan talo pala nore pa awi talo nga na pipun kira nore pa tabang aduy su lang anak na ni ke lo ni nang na ha Facebook na tito ad hin ho ate lang ganap kalo ke telepon nore pa WhatsApp ha pala lubun kusung jipitan talo talo 5 6 2 7 4 tani de kita dah ka alang kira dah tangan ka menhihi tua lang nap tabin ta alam hadusu ni nerepa nakirap ka ataupun dah nyam kerai ni ke alang kerai ni bindap na bidang alang nap dah na apa bi bina te balai lang nap tabin ta alam hadusu ni ke te dah tangan ka mendah
1: dah tangan ku men itam lim musik ah mendah nyam ta menit menitam dah indan ok lah alang berminat nah di sore si pe ha nuno salai tam sang nah di kat lang nuno ni pa abin ngio hobi tam kare bi sayulan pe tam sang pejo ani ha bin ji kira ji ubung tam pakaian tradisional tam bangsa kayan kenyah lah ja si ha am tai nuno de tai pade
0: napaan tam pakai
1: walaupun ni ha am original la anawi ha piang bulok mandok nuno nak ni ke
0: kira ini sih nandang
1: kalau manuk bisa yuloh kita menalang nuti kira nundi tena an gaya gaya na an dah nyam tam tinggi nang kan awi langen cang nah duit tiket men nundi nana lalan lah tutui ya ngaman penambah nana ok ngaman tamble leh ya udah gula lah sih ha kahun tiket bi besukul lah awi ya o teh hadir langdong tak nanuti
0: menutam lo tua ni tu. Si kira halam pasan dah ma pendak nak
1: ni dah ma. Lan pihak dah ok nyam nak ke? Lan pihak awi tam kuma hak sang nundi lewa lega nak awi hak tergumpul lilim lega tek kerja apa?
0: Saya kenal saya lebih besok keluar pergi dalam program Radio Kayan Miri FM.

Okay, yun na naman Adi Tampaji. Alam segment Biz on Air hati sangun DJ Livan. Dahin salinawan hati tetok hadoy uso dahin kirap ya. Okay, kaya ini hati melakpitan minit alam pantang sang meka pantang lasi tepat pukul 6 lebih ya. Aku DJ Rin barasa kena menitam alang paan dahik darah telur jaman ini. Lalu saya kena menitam alang umuli radio tamkayan jadi bake kliah dahin ngabantan ngeluan pahapan haut daun. Okay, tang tini tuan na segmen peji dahin keluar tam daun ni menunin a yati tang sepeji dahin dalam bakit tam alam dahun bidayu men kucing sempejo ya. Awi kena Tuhan pesuk kita melante jaga alang sang nayani. Okay, lagu lang meka belasan tam daun ni hati je lagu alang kenal Stanley Ngau lagu Yesus Jaragan Urip Kui. Saya kena pesuk lan. Bye-bye.

Pukul 6 sengumion 2. Sebunga serumuti puun abar. Semong Hospital Peritah di Sarawak sedia perkhidmatan psikiatri. Pusat Transit Gelandangan Bintulu do Miri tajau operasi ramai-ramai teburan semong iti. Perkhidmatan bedah saraf berubat otok de beranam bernama paguh rakyat terima berubat de berkualiti. Peserta Mas Ngumiandu Salam Malaysia Medani bersama doku Josh Martin dan Abar Ngumi di YFM Bidoyo dan Muti Abar Punua. Semong Hospital Peritah di negeri itih ya ogi sedia perkhidmatan psikiatri luar so limo so ju sub kepakaran psikiatri negara adin ogi obos dia di Hospital Bas Sarawak. Sementara perkhidmatan psikiatri forensik obos dia di Hospital Sentosa the psikiatri community di suak Semong Hospital Lino. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nang rakah iti sanjaga takah penyihat mental rakyat bayar terima akses perkhidmatan penyihat de berkualiti. Perkhidmatan penyihat mental community tong obonogapga ngurusuk program Pusat Penyihat Mental Community atau Mentari. Pengusaha Premier Obobasa Menteri Pimasang Dayung anak kopot de penyenang community Dato' Sri Fatimah Abdullah takar tajoh persidangan penyihat mental Sarawak keju di Kuching. Dua pusat transit gelandangan TTG de Bintulu do Miri ngejaka tajoh operasi osa bulan Pli'i atau bulan Semong Ite. Menteri Pimasang Dayung anak kopot de penyenang community Dato' Sri Fatimah Abdullah nampi buka dua pusat ino ia jadi tambah nuduk pimudah de ogi obes dia di Kuching dua sibu. Pimudah ino saan tulung bara gelandangan ro'o ditopat derobi selamat. Nya'a ro'o dano tong obes dia ke ngurusuk program sedia keroja di Bitabong do sejaka toban bara dimunok pari monot kang ratus ruar se toban bara dimunok pari nuduk rawang odopa. Adin semompat naan dari do dua naan dayung berlindung di TTG Kuching sementara semong dua naan dari do nom naan dayung berlindung di TTG Sibu. Dan hal sama Dato' Sri Fatimah nang penurak ayuh ngejawin da PHA Adin ialah turung gelandangan da ogi penusah penyihat mental. Pusat kebajikan da ogi Adin doi lesen saan mit nyaa di koda ino. Ju Opis Menteri Penyihat, Opis Kebajikan Masyarakat, Pertubuhan Hidup Peritah, do komuniti mesti ia bekerjasama saat nota peradimuno terima pimudah berubat obaki bari dua obajaga pingidipa. Ia mitiaga pemikir jahat pasal baradimuno tapot mengurang ngurusuk pinganjar penyodar ratus dua sukung rawang. Ia tapot odak baradimuno kinyam idip kodak biasa dua bekualiti. Perkhidmatan bedah saraf dua berubat otok de beragan di Sarawak tubuh bernama paguh senotap rakyat dapat kinyam akses berubat pakar de berkualiti. Gapit Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib nang Opis Menteri yang ingin penokan nuduk asas klinikal pemasang pemanai pakar dua puno-puno pakai teknologi. Sejaka itih beramah de komitmen peritah sedia akses perkhidmatan penyihat nuduk suaknya a de monot odopah di kawasan Asok Torun. Ia nang Sarawak Adin moh dang sejaka jadi negeri de sebungas puno-puno penuh sistem penyihat digital. KKM yang bekerjasama dua perintah Sarawak, institusi akademik dua badan profesional sanama paguh perkhidmatan pakar dua peluah lebih bogok profesional dan bidang neurologi dua rehabilitasi. Ia sebab teritih takar tajuh persidangan Transforming Brain Injury 6.0 di Sibu. Itu bu dua abar. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mau odi merawat pusat tapak kawalan Bandar Pintar Miri seninggak pimonu projek Bandar Pintar daya nogap adok kerajaan ngurus pasar pakai teknologi digital. Premier mau obongin bitorang pasal pusat ino ngidio ninggak demonstrasi dua pitangga projek
de pikirin program masam inisiatif Bandar Pintar de koda teknologi saat naik kerja prati sedia perkhidmatan pelita baya pengurusan pasar de lebih teratur. Pita jo pusat kawalan ino jadi koda sepi mujur dan sejaka kalui miri jadi pasar de lebih pintar selamat mampan dua tapat beraga ngelusuk pemakai teknologi dua raka ngerose de pakai data. Festival bikait pinguman do batan nasar arit terima penyambut de paguh jadi gaya de kasen paguh peraku identiti baya warisan kaum nuduk ratus de bogo dua pinomi. Menteri Kerajaan Nomi, Industri Kreatif de Seni Persembahan, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah nang pengatur bogo festival pinguman do batan nasar di negeri iti pikiran konsep ino tapot makuang ratus de so bogo masam kaum luar songin pasas positif nedu ekonomi dua industri kerajaan nomi. Ia sina diniti takar tajo Majlis Litik Batanasal Tanah Borneo Bramah dua Taste of Borneo 4.0 di Miri. Nom naan ketua masyarakat dua ketua kaum KMKK saan kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Simanggang terima surat penunjuk dua nyambung perkhidmatan. Surat penunjuk ini mo obesorah ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simanggang Dato' Francis Haden Hollis. Ia harap bala dimuno dapat naik tanggungjawab dan bungin nudua sepuna otin nunda atul pikayak demo besobot dan surat penunjuk ini. KMKK ia terboyan di osa perintah do rakyat sa notab dasar polisi bayar perkhidmatan perintah ngin utung nudu ratus. Dato' Francis tong juga ngga grant projek iso luar pasar bitokot RM5,000 nuduk klub sukan do rekreasi Opis Wata Sri Aman saat nyukong aktiviti klub ino. Angkatan Zaman Mangsang atau Azam Sarawak mesti ya karik gaya bauh saat kutubu relevan nampi masang negeri amote saat ngin pinorang do komunikasi dengan si saat ratus. Pengurusia Dato' Ismawi Ismuni na komunikasi da masa adin mo idah tia ngin penorang pak odak ratus robi puan dua bisaya. Pinurak ratus da joman adin doi kodak 40 sawat lepas amote di segi komunikasi ngin penorang baya oni daraan rakyat adin mo makin bertambah. Ya sobat diri takkan Majlis Gawai Azam Sarawak 2026 di Kuching. Dengan kunga masa baru muti ku basa puun-puuna. Semong hospital peritah di Sarawak sedia perkhidmatan Sky Tree. Pusat transit gelandangan Bintulu do Miri tajuk operasi ramah-ramah te bulan semong iti. Perkhidmatan bedah saraf, berubat otok de beranam oba nama pagu, rakyat terima berubat de berkualiti. Dari itu saja in abar dan sinar berdaya dan bersedia ada Nur Akila Arbain so section berita awal semasa RTM Kuching. Selamat sengumi onu. Dua salam Malaysia Madani.

Seramah Sengamain Wata berapa dengit di Sengamain Dua Noti di drama segmen Ngancang Peta Takak SD YFM bidaya ni 06.2 di MHz seso Kuching ni 06.2 MHz seso Serian YFM bidaya Sengamain Dua Noti DJ F in the house ada lagi bersama dengan soap periksa tikati negara pukur Prii Singarem ya. Jadi dalam tak sama-sama grup paya yang bergerak barata adi dah kerja di Anwati yang barata adi dah kerja pakai shift sama-sama nyeramen Sungai Mendu tak sama ngarem tadi ngarem mati ngaragu-ragu peramen adi mukodonya dia yang sopring so tika hati negang pukor Prii Singarem.

0: Yang lagu depan pada Midnight Stranger, Ragu Di Dana Cinta, Dua Sipang.
1: Pukul 6.30, Sungai Menu. Simang Hospital Peritah di Sarawak menyedia perkhidmatan psikiatri. Pusat gelandangan Bintulu ngak miri reda kuka seramat-ramat i ngak puran Oktober adire. Perkhidmatan nyuet wat daya saman rawatan yen atek doga beda rebis kena dinge yen nyedia pemudah penyihat adikena ka rakyat. Selamat Sungai Menu bersama ngaku Francis Farrell Chu di Drum Agah Sungai Menu Sok YFM Bidaya. Madinati Simeng Hospital di Sarawak di Ribo Opis Menteri Penyihat KKM membina perkhidmatan psikiatri adi saman psikiatri community yang bedak kena dingin takah penyihat pikir-kira rakyat berkensok nyedia pemudah perkhidmatan penyihat adi lebih kena. Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kita atnang berken soana rimah soju sub kepakaran psikiatri di Malaysia agi di Hospital Bas Sarawak ke perkhidmatan psikiatri forensik agi donya dia di Hospital Sentosa. Beken soana ayenang perkhidmatan penyihat mental sok community menegah dog beda rebis kena dinge sok program pusat penyihat mental community mentari. Ayah kita tadi dari pemenyo pengendang i tipuh kuka sidang penyihat mental Sarawak Sabah adiju di Kuching adi dog basa beda Menteri Penyikembang Kaum Dayung anak-anak ngak penyenang community Dato' Sri Fatimah Abdullah. Dua pusat transit gelandangan TTG anak inah di Bintulu ngak miri doni jaka reda kuka diasah bulan September pan ka Oktober adire yang nambah pusat adagi Madinati di Kuching ngak Sibu. Menteri Penyikembang Kaum Dayung anak-anak ngak penyenang community Dato' Sri Fatimah Abdullah Kidatnang pusat anak rek jadi terutnya nyanong ngak di Seramat yang ngera adi deh bian remin. Ngara adi nopang di pusat ana reksirna penurung dari mesiroh kerja dok ngajar bedak begau pari ngak masyarakat kari dunia jawit pari ngak jerud madis ngara kemai ngara dok terima. Madinati TTJ Kuching bian arong semeng di naan dari ka duah naan dayung reedeh ka semeng duah naan dari ngak nem naan dayung nyanong di TTJ Sibu. Setelah nana Dato' Sri Fatimah Abdullah Kidatnang penyemar adi dog nura Madinati inah turung ngara adi bien susah bipaut nga pikir kira amai pusat kebajikan adi agi Madinati deh bien lesen yena individu adi berguna di rawatan khusus. Ngana kerjasama adi beke diasah Opis Menteri Penyihat Opis Kerja Penurung Masyarakat kaum deh peritah saman community raru berguna ngak natu rawatan proses pibuak pari saman kebajikan ngera dapat dognai ngak ngasi. Ayah menegah mite seirna peninga adidah betul tunuh individu adinura susah pikir kira dog kadi sok pendidikan penyerada ratus ngak penurung sok rawang seir ngera dapat pari kadek pemudip adi rabis kena. Perkhidmatan nyuet wat daya saben rawatan yen beragam di atek di Sarawak dog beda rebis kena dinge ngak natu rakyat biar pemudah penyihat pakar adi rebis kena adi saman di kawasan Sepapasar. Gapit Menteri di Opis Menteri Penyihat KKM Dato' Hanifah Hajar Taib Kidatnang Opis Menteri I nak penetan bas tunuh rakah klinikal penyikembang pemanai ngah teknologi ka Sarawak inah reis adi rarus tugu yinatap sistem penyihat digital. Ayenang KKM re nyerjasama nga peritah Sarawak institusi akademik saman badan profesional yen negap dinge perkhidmatan pakar saman yen peruah lebih sebagai tenaga profesional dalam pita neurologi nga rehabilitasi. Dato Hanifah Hajar kita nanti tipuh kuka sidang Transforming Brain Injury 6.0 di Sibu. Pecu dinge nga agah. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg agi merawat ka Pusat Kawalan Bandar Pintar Miri yernai pemerhati tunduh penetap projek Bandar Pintar adirek jung bedak kena dengan pengurusan pasar adipakai teknologi digital. Ayah agi geh kedengah penerang pasar pusat anak sebayuh nyaksi demonstrasi projek anak adikirin pasar Berang Masam Inisiatif adilunya dia beda Bandar Pintar. Ati saman teknologi adidak pakai yang beda mujur dingek pemerhati perkhidmatan awam saman pengurusan pasar adirebis kena ka bersepadu. Pemansang pusat kawalan anak jadi ni dingek pemujur bas adire bedak miri jadi pasar bijak seramat mampan ka stama so pemujur teknologi saman rakah nyerese penyusah so data adiagi. Festival berpaut nga pinguman saman batan asar serarui siena pengamat adi sekup kena kai jadi ge platform yen penandeng identiti saman warisan Berang Masam kaum ka masyarakat saudara nga separais. Menteri Kerjanami, Industri Kreatif nga Seni Persembahan, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kidatnang, festival di Monana menegah jadi tanda adidapad bedak rakyat so Berang Masam kaum bisini rebisi di Sarawak. Minyo tipuh kuka Majlis Seni Budaya Tarian Borneo beramah nga program Taste of Borneo 4.0 di Miri ayanang festival ane menegah dapat teban utung kapita ekonomi saman kerjanami. Nam pengobat masyarakat nga ketua kaum KMKK yen kawasan Dewan Undangan Negeri Semanggang terima surat penyetu adibauh saman surat nyamong perkhidmatan ngera so ahli Dewan Undangan Negeri Semanggang Dato' Francis Harden Hollis. Dato' Francis Harden Hollis harap ngera adi medogmeen rek kenu penanggung ngera nga puno tanggungjawab nanyam aturan adegi darim surat penyetu ngera. Ayanang KMKK ina tebaran adi nyejawit rakyat nga peritah derem natu dasar nga polisi saman perkhidmatan adi donya dia beda peritah dapat menetap nga duduh ka rakyat. Tipuh rami serah surat penyetu anak Dato' Francis Harden Hollis agi geh serah grand project seat sepapasar RM5,000 ka Klub Sukan nga Rekreasi Opis Gadung Sri Aman yang ngatur aktiviti kelapana. Angkatan Zaman Mansang Azam Sarawak berguna sedia nurak pakai rakah adibauh lebih siso parat ka gaya kidan penerang nga komunikasi ka rakyat seni pejuu betuku dari mengkenu penurai tunuh penyikamang inklusif Sarawak. Pengerusi I, Dato' Ismawi Ismoni kidatnang madinati kaum mana deh kaus kidan penerang ada paik berguna geh purun penyemerati saman atin bisaya rakyat. Ayanang penyemar madinati Jo Beken sok pat peruk sawa adiripas sok parat ka komunikasi saman gaya penerang dokidaan saman penyiran rakyat adi meh dede pertama. Dato' Ismawi kira nati tipuh rami gawai Azam Sarawak 2026 adi dong ngatur di Kuching. Ngaku ngemas segah ku paribasa pun puni. Simeng Hospital Peritah di Sarawak nyedia perkhidmatan psikiatri. Pusat gelandangan Bintulu nga Miri redokuka seramat-ramat i nga buran Oktober adire. Perkhidmatan nyuet wat daya saman rawatan yen atek dog beda rebis kena dinge yen nyedia pemudah penyihat adi rebis kena ka rakyat. Dan ne kasati da agah di drum tumenyo piatah yen semendo anwati adi mundak nyusun beda nur arkila arbain so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat semendo ka salam Malaysia Madani.

Kebaran Challenger ragu aditan dirubah jadi supaya tak sama-sama kedengah agah di drama peminya bukan sadung atau peraman adep tak dawa kareti nga ragu so the seal featuring Rahayu Kurnia Totap Bisama.

Selamat kuenu salam Malaysia Madani sebengas neti puun puun aga. Semen buah hospital perintah Sarawak sedia perkhidmatan sekretari. Pusat transit gelandangan Bintulu dengan Miri ira buka paling lambat beras semuhun sewati. Perkhidmatan bedah saraf berian untuk cedera perlu tenaga lagi tinan dancak rakyat dapat berian secara bi-quality. Selamat kami anu bersama dengan aku Ibrahim Jangin dan Agah The Community Mesu YFM BD. Perkhidmatan sekretari mesedia dan semua buah hospital dan negeri ti. Selain zain, terima masuk iju sub pakar sekretari negara. Itina The Hospital Umum Sarawak. Perkhidmatan sekretari forensik di pusat Hospital Sentosa dengan sekretari komuniti sedia dan semua buah hospital. Premier Dr. Tinggi Tan Sri Bang Johari Tun Openg menelangkati tinan kia tahap penyihat mental rakyat serta dapat perkhidmatan penyihat di kualiti pagu. Perkhidmatan penyihat mental pinagu lagi minan program Pusat Penyihat Mental Community atau Mentari. Teks sana binaca beda Menteri Pemancang Dayung anaknya dengan Kesejahteraan Komuniti Dato' Sri Petima Abdullah masa nu muka kudung penyihat mental Sarawak ke Iju, The Kuching. Dua pusat gelandangan atau TTG The Bintulu dengan Miri yang katiguru operasi anca beran peri atau beran semeheng sewati. Menteri Pemancang Dayung anaknya dengan Kesejahteraan Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah menang dua pusat tinan nambah bekas ada The Kuching dengan The Sibu. Pusati tinan nulung bala gelandangan nganai ada tempat selamat. Gelandangan pusati dok tulung minan program mago kerja nancak bersampur dengan nyeratus lain sien nancak balik neg abi muma. Setakati semengumpat orang dari dengan dua orang dayung TTG Kuching, semengdua orang dari dengan enam orang dayung da TTG Sibu. Dato' Sri Fatimah Pidaan, pihaknya nurak penyusah nulung gelantangan da ada penyusah penyihat mental. Pusat kebajikan itina hanya pelisian kudok individu da perlu biran khas. Neminta sama Opis Menteri Penyihat, Opis Pingkua Kaum gerumpung bukan perintah dengan komuniti tinan jamin berian pemulihan dengan pingkua tunda dengan lancar. Namanang stigma atau trauma individu dan penyusah mental dapat kenurang minan langkah pendidikan, penyedaran nyeratus serta penolong masuk abi mema. Langkah ti dan ngancak dapat balik mudip bekualiti dengan dapat ngurus adep. Perkhidmatan bedah saraf dengan berian untuk da cedera di Sarawak. Duk pinagu lagi tinan jamin rakyat dapat perawatan pakar B-quality. Gapit Menteri Penyihat Dato' Hanifah Hajar Taib menang Opis Menteri ne yang negap asas klinikal serta nama pakar dengan minan teknologi. Langkati ngajar tuju perintah tinan sedia akses perkhidmatan penyihat dada semua kiburut inyaratus di kawasan sepa pasar. Sarawak itu ada langkah betul nuju jaji negeri sebungas minan sistem penyihat digital. KKM bersama dengan perintah Sarawak, institusi akademik dengan badan profesional, nega perkhidmatan pakar dengan kadeh ihong tenaga profesional dan bidang neurologi dengan rehabilitasi. Dan berhenti di masa ini buka kudung Transforming Brain Injury 6.0 di Sibu.

Peselong lagi agah da kami nuti. Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping melawat neg tapak pusat kawalan Bandar Pintar Miri. Titinan Perhati Pemaju Kerja Projek Bandar Pintar Irakia Pengurusan Bandar Minan Teknologi Digital. Premier Kaping Penerang Taklimat Sibayu Tubek demonstrasi serta pameran petengah ahi inisiatif Bandar Pintar. Teknologi tinanulung pihak kuasa ngurus bandar dengan sistem lebih sistematik. Pusat kawalan ini pemaju penting dan nulung miri berkembang jaji Bandar Pintar lebih selamat tahan tuhai dengan ngelese penyusah menang teknologi dengan data. Festival pimaan tradisional dan kebatan asal selalu narik minat ihong inya ratus menek. Langkah tipaguh tinan pitangah identiti dengan pesaka ahi macam kaum. Menteri Penami Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang ngatur ahi macam festival dengan petan asal dan negeri ti dapat negap penyini rakyat. Tinggapan penguntung dan ekonomi dengan industri Penami. Diberanti de Majlis Seni Batan Asal Bitana Borneo de Tempoh Test of Borneo 4.0 Demiri. Enemurang Ketua Masyarakat dengan Ketua Kaum KKM Kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Simangang terima watikah pinibu dengan nyambung khidmatan belati. Watikah tujuan pada ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simangang Dato' Francis Harden Hollis. Mengharap inya duduk nibu dengan tugas dengan penuh tanggungjawab ngajar garis atur dengan abi watikah pelantikan. KKM jaji penyambung anca perintah dengan rakyat dengan jamin polisi dengan perkhidmatan sedia perintah dok peragah negeri ratus. Dato' Francis nyugon grant projek icek kawasan pepasar kahi RM5,000 neg klub sukan dengan rekreasi opis daerah Sri Aman dengan ngatur aktiviti klub. Angkatan Zaman Mansang, Azam Sarawak perlu langkah bauh dengan kekal relevan ngekat pemancang di negeri ti. Lebih lagi ini peragah pinarang dengan komunikasi negara rakyat. Pengurusi ini Dato' Iswam Mawi Ismuni menang komunikasi itina kai setakat peragah pinarang pak perlu dok paham bedanya. Penyusah itina dah lebih bahas banding 40 sawah dan berimpas masuk segi gaya komunikasi peragah pinarang dengan peminta rakyat. Berhenti di masa penutup gawai Azam Sarawak 2026 di Kuching. Dan mengenaga tipu ni binaca lagi. Semeng Hospital Perintah Sarawak sedia perkhidmatan psikiatri. Pusat Transit Gelandangan Bintulu dengan Miri Ira buka paling lambat bulan Semeng Sewati. Perkhidmatan bedah sarap berian untuk cedera perlu penagu lagi dengan ngacak rakyat dapat berian secara bi-quality. Sekian ketika agak menu dan susun pada Nur Akila Arbain masuk session berita wals masa RTM Kuching dan aduk senalin pada Maureen Angka. Salam Malaysia Merdeka.

menetap Budi Diesel adi dok buruk so di anubaran Julai 2026 lek dapat bedak tuan depo motor adi pakai inyo diesel miris inyo diesel subsidi ngarga RM2 mengsen di liter. Yang periksa atau layak kada naik pemite yang nama kuota yang pick up ngajib diesel puankah yang sien penerang tutos atau dapat seet solaman web budimadani.gov.

Ragu ada mana mana Valery Tiam ya. Ragu ada dana Dawa E. Jadi jam tadi Astri Ramadin pukul reju setengah sengarem. Jadi tak sama-sama tinggal ada report gaya nota Ian Sungamenu Anwati. Ada doksen so Office of Meteorology Malaysia yang tipu semenu jam. Pukul sengah pukul 4 Sungamenu tejah nekang pukul 4 isan-isan pagi. Jadi Sungamenu dunia jaka nang agi ujen dini dua tempat di Kuching, Serian, Semarahan, Sibu, Kapit, Betong, Sarike, Mukah, Miring, Limbang. Jadi Sri Aman ngah Bintulu menjaga nang mati ujen. Sungguh mana sengarem menjaga nang regi ujen di ni dua tempat di Kuching, Serian, Sarike, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri ngah Limbang. Jadi gerumah di kawasan Raut Sarawak bergantung ini 1.5 negeri meter ke sebab poso turak ke selatan Tenggara adi raju isimeng neg 20 km ni jam. Suhu yang biasa 24 neg 24 darjah Celsius. Jadi anak nak report gaya nota air na Sungai Mendo Wanwati neka isan isan pagi adi doksa enso Office Meteorology Malaysia ye na tipu semang 2 jam.

Angan anak-anya, rakyat Malaysia adi berumur juk nek semendua sewak kak pandai beragu ngebetanda. Ja sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat ati, angan perlu naik rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadeh dos sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak ponka hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemet, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka deg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang bertanding ati dapat dos

Ya, ragu dan teman pada Stephanie Ragu ada dan Salau. Jadi jam tadi studio Madin demas semang taruh minitnya ringa pukor mai sing arum ya. Jadi ni mana dia berah ngai inga pukor mai te atas sama-sama dapat kedengar program Awah Ratus. Jadi ya tanda di gibak up sama ngaki ada kita di YFM abida ya. Seramat ngarum. Jadi tap jongnya pramenta kare kita sama-sama kedengar Ragu so the Gendas Band Bak Bikorot.

Ragu na tabana bada Jackson Boson Ragu ada dan bintangku ya ada yang bada nanti mah tabana ta anda kanga pukor mai si ngarem jadi ngana atas sama-sama kedengar program Awah Ratus.

0: Bila pun kita lagi dari program Awal Ratus bagi de ngerti.
1: Aduh. Lahir raya lagi barang-barang dah habis handphone mudamu.
2: Puan mu ah. Ahi bela barang dah mohon rega na puan mu iti na. Ah, tebuk mu ti je rega kayu ti ah. Ngam murah kali na.
1: Barang-barang ni dengan saya dah bawa mohon rega na asli. Tapi tuhut na. Kuman ni rati na mohon.
2: Ani banca barang dah irang. Semua na aduh dah habis. Blingbling.com tipuan mo. Tau mo sek naip magaw na dun cha it.
1: Ay, blingbling.com ani dengan ganan jalo da blingbling.com da kuan namu siit.
2: Aduh, palamanteg kamu ti ah. Kayu da piganan niya blingbling.com pun kai amung buat na. Potol da paling termagah da dunia dagak muka.
1: Mungti siya. Aduh dengan aku kapik dengan mian nepa kai ku berapa paham anian keganan jalu de mung seet adep ti matu mu kai tandu peduli kayu de mung seet mana de lumeri bicin pun online meri gulo pun online
2: atu amu iti inapon mu masemua inya miri barang online puan mu manyap inya miri barak mung desani nangajung kede dal iti nya merut kede check in luah mati check out samahnya merut hotel mati wonder kemut de check out beus de kede de kon inya ji
1: hi mati bokine duwe ani nak lakak ne duwe sujuho kung kapik na mati na yuk kanya bisa ka pasal tanah
3: ani cek wanamu ceguti kedaat negaku menang iti na rega barang-barang juainya online memohon menang ada diskon kuat na mohon tokapih kan cegapi na mohon pasti kedengan tag dengan nyat na mohon
1: abak ni do macam-macam tanang kini mo kuduh ni nya dok tenipu dok nakal ni nya ada bejua online tipar no.
2: Dok nakal, dok penipu. Mana ada ngakal? Makudu ni nyamiri barang online mungti ya. Beket jamin adep.
3: Si Edma, adeh aku kedengah nengamin. Ngana muihung lagi nya dok nakal, dok tinipu pasal miri barang online ti.
1: Mungti nya beket na kai boleh miri barang online. Sebab mau cara pemudip dunia bauti ni nih. Si Bayu hadap miri barang online. Tuba komen inya pasal company si Ed. Apa si barak-barak.
2: Jadi mongan ni hadap mpuat niran tuba komen inya beket nje.
1: Kai bo. Dapi-dapi company bijua online. Ada potol ada pernah. Ait mun tuba komen-komen inya ada memiri barak ne. Da online masuk company si Ed. Sengka?
3: Menina dengan si Ed. Sebayu hadap miri barang online. Sebayu hadap mayar. Binani ngeregan dengan company-company online da beken. Barang tuke ngampu. Duit adep ngampu. Jadi hak adep lah milih. Abak berharap dengan kayu da petangahnya.
1: Ayu, beken si Ed saja puan mu. Banik mutaya rega barang sien dengan company beket kos tamak ne, ataupun asih de empuat ne ada kos-kos de beket ka tanangnya kos si Madi pandem ce
3: si Edna aku manang iti ne lebih senang nya miri barang online pak ne mokuduhnya ada dog nakal dog tinipu. Ah, si Ed dera jaga-jaga adep pun adep miri barang online.
2: Ayo, kai dengan adep ti bekap bina pasal miri barang online ti. Nak puat nadep lagi cek-cek. Set mama dah adep pegat cek dep bibiri kayu online.
1: Kan boleh, sebayu adep maya barang online ti. Adep mesti puan pasal company set. Simpan semua bukti adep memayar barang-barang set.
2: Damu mesti dengan adep nyimpat na. Kan barang-barang kai mandeng ataupun bela barang sen kai dok nanten boleh adep telepon de company sen Si Edma berguna nak nyimpat semua resit adep membayar barang.
3: Mencontohnya ya, aku nak nyeket namu kai dengan adep minta na paket na adep dok tinipu dok nakal company berjual online ti gapi ngadu na gapi guna report.
4: Mengtije, mung sekiran ya. Kaya dengan adep dapat adep minta na kan adep dog nakal beda company bijua online ti boleh kamu ngadu ataupun nguna report deg KPDN ne janji na mung mesti de semua bukti na mung risit kamu maya bla barang si et napa hanya risit hanya bukti mu susah mung si et
3: ayo garang kan company si et ada lisit kan company danya preset na kuat namu mengani boh gapira ngadu na
4: kenapa na boh sebayu adep miri barang-barang online ni cek tayo company ada lisit ka ataupun company nya preset ka kan company nya preset angus lah duit tamu
2: berkenan nih ya kan adep miri bela barang online mungti ngantenan na murah bah bela barang seet banding dengan harga barang dekat DE. Je, tebuk muti je barang dari biri muti. Sekali dengan tambang baru semeheng rima ringgit. Kan dekat DE iya, membeh kun tebuk na. Harga na lebih na masuk 50 anak kudu.
3: Barang murah dengan barang mahar ti. Abah musilap. Adep demiri barang je dengan cak harga na mahar atau ngancak harga na murah.
4: Menek dengan tamu. Iyo, kena bala kita pimiriti. Agak mandi kerega barang. Dapur barang terus pirit, terus nangkut. Aku rega paket santan pun menandik kuma. Mega rega ada paling murah.
3: Si Edman ce, tegal duit ada garang. Ada menang kai nemani mahar ni set dua set. Nyap hal ni. Janji ada jeun barak.
2: Tenan nak paling luki gara namu. Harga santat pun mega ada paling murah. Namung amudamu mada keblen aja. Ketuas adep munguna santat.
4: Bener dengan tamu cekku. Sepatutnya kayu demuti. Najar masuk peringkat sekolah tadi ka. Ngancak anaknya belajar manik ngerega barak baru nebetul.
2: Kuasa ada sebetulnya datangan adep je, tangan adep de pemirih barang. Kan adep buat harga barang seemahar. Abah mirih na asing ngajak adep, kan adep pira mirih de mahar.
3: Menamu barang de pagu. Kade de nyua barang-barang mahar, abah meret na. Tanah saja barang-barang seet ngajak na banges, ngkurat teit. Ikman ni cakana kayuh debi luang biar na sampai mudip it ngajak betanuk dabih kaden
4: kan semuanya mung sieun pacit tuke-tuke des barang pisumak raga barang kinya madetna sampai barang de juan metimbuk balik membele bawak mani coba mudip ge apple de kedong tanah na mudip ge pijeuk kana
2: ayo kan adep je ya
4: ayo
2: kan ade na pud bla tuke-tuke de mung sieun. Report saja anak pihak kansel susah ni.
4: Si Edna kan semua kita pemirih ti bertanggung jawab. Anyap kade ada pegang pisma raga barang kan ngajar raga kain ngajar raga ada patut tena.
2: Boleh dengan C pisma raga barang. Nina anyap lagi kade daerah rugi. Pak abah ma pisma datu bina sampai tok kelumuk. Ai raga belak kayu.
3: Si Edna ku sebayu aku meri barang ku anamu. Walau anih banca barang, sikit ku rega na tayu. Kan mahar sudah pikir aku, tahu ku luah masuk ade. Ayo ku mikir duit, aku cek aku, tahu tagan.
4: Nak pandai dipakal lagi, boy ex-counselor kita tia.
3: Ahi lagi, kita pemirih dengan mah report. Pakai mugon bukti ada betul, kai mugon bukti ada iya. Kadang-kadang kesehatan digantung saja mung sehat. Sehat dah aduh berlaku zaman aku masih jadi konselor sani ngamin.
4: Sehat mah aku pindah mati. Wong adep irang guna report, mesti ada bukti ada betul. kan boleh ginamar bala barang sen dekaden dijual ada barang sen jauh itu ken ginamar kaden ginamar
3: ah adepti mena kelaker je semua kita patut dipikir tahun tian saja duit dabi ku cek kadep barang dekade tu ke sebayo peluah duit suku cek dipikir saya kayu adep dengan keputusan sama der mirin atau kai
2: kita inya na kai menang asiasi lah de timpu anu bahas ka anu gawai ka ataupun anu Christmas lagi ka kita miri barang mung kada nyap lagi anu pagi marus kan ada lori nisi lori kan ada van nisi sampai nemuan kayu kuat lenen ya ka
4: beket nyebut wang anu gawai aja anu Christmas tiat muda timpu kobik sempri itu birabut miri barang trewe pikepi sampai muat ven siluk-siluk ne asir susah adep mah susah stok gula ubo stok gula ubo kena nani ka gula degahi bina stok ne
2: sampai stok ubo dah habis kedemus itu miri barang samung de anyap anu pagi sampai bisa kesekat dah habis kede lagi puan timpu covid sanggup lagi bisa kat bisa mpit berebut
3: seet mah kai balada mengtimpuat na nyusah pemirih de beket mengcontoh na ya berabut meri gula berabut meri gulo inya ada sunih pagi mo nakade kade mo kusok mande gulo dengan gula mo kai dapur da it
4: si et ma de kon aku mati anu
2: abana gulo dengan gula bla toge pun berebut mamiri na sampai aku kan mepanai puru toge adep ku kai dapur-dapur dekat debo berebutnya miri
4: inya ada munti mah dara ngacak rega barang nyuma sebab makin kurang stok makin nyoba rega barang si etna pagi barang mandek bau nyuma rega
2: takuan mau lagi ekonomi
4: mana kempuan kedem ngajamun bejuar memang mesti en ukup na. Sebab inya mau susah megau barang si et asih dekati duit na si et na dengan pu barang si et
3: dah sepatut na ya bepikir menanam pet
4: ya yeah.
3: Najah bedak kaja dengan tangan birih mina barang de peralu saja aba kaya de kai peralu pun ubo birih ah set jadi patut na
2: tanang mo meni hincik ko namu kayu ada hinya na da tukang piraga agah ada palsu menang kadera tutup mati bin kurang stok barang harga barang nyuma kuan na si Ed mada ngancak inya birabu-rabut bisa kesekat miri barang dekat de si Ed si Ed mada kuan kireng pembelian panik
3: aneh bo tujuh sana kuda mati na kuan namu si Ed ma abah kita kaping sana mesu mahu sana mesu tau mahit sana mesu buhang kayu dekai kita puan engen kai puan suhak sungin wah ngadep irak panai kaping sana mesu inya debi tantu agah de iye de batul abah siak kanak pun tanang inya rabi gawai siak bauh pun tanang inya rabi langi
4: ha. Mengani boh jadi nak kamu ramiri online, barang online.
2: Mau uat, naka. Mau mahun lagi nyam asik ngko. Ani boh mengkeping agak hinya dok tipu, dok nakal. Sampai 200,000 pun ada.
4: Betul dakwaan ex-konselor kita ti. Duit de abih ku cek ati. Barang dekat itu ke. Pikirlah.
0: Musnah kisah data pandemi dari program Awaratus da ngerti dengan apa kamu tentu lagi kita uang minggu bau da setiap pengaruh anu 6 negara semua belakang ini selamat pengaruh dengan selamat bertingkat.

0: Bay, bay.
1: Oi.
0: Aduh, ni ni kenai apa bay ni?
1: Eh, ngasuh kok ni. Kau nak main bola nak?
0: Nak bay. Timbuk kopi ngalung nak bay. Bay ke mat kan ni? Tinggal sumbuk kali kan ti.
1: Eh, moti. Itu udah sumbuk mana?
0: Eh, ingat ti dah botol modal kita hilang. Jam mati sama at kait dah ke tempat. Deng mat dia bang mat dengan bol.
1: Eh, di boli no. Kiki okay, dapat dengan main bol. Sumbuk nak gasak dengan drama kili yang.
0: Yo ningat di TV, oni gago teleponnya tu meja ini guna.
1: Mau pikir aku gitu angga sumia ke? Telepon ti pakainya telepon, kaginya pakainya ngah TV.
0: Ati, ingat ti. Ketemu ketik telepon kanu.
1: Muti mak sebarang gong teleponnya mana? Sama sam dah angga daun tu.
0: Dah aku ingat gambar nanti. Coba ketik. Aku lihat ni. Aku lihat ngajar muki wat gayangan dapat ingat bol di telepon ti.
1: Yo mai.
0: Yo ati.
1: De bayar mai.
0: Doi bayar na tiak tapi kati telepon kan noh watih ngak cara katiknya doh ingat kan ni
1: muti
0: wah doh pai dayung depan panu leh nganti yo ke
1: so
0: katik ingat tengok ngak watih ngak buka iti telepon ngati ngak tekan play store iti
1: oh ni nang play store lebih
0: duh sa sikian ni ngak ni ke
1: mesti sikian te ba aku salah tekan te anu bokon ngak mau doi tiak oki.
0: Asyik ya nyamati bih. Ini ingat di yuk. Nah, berarti ingat. Ngatikan Play Store di yuk. Nah, ingat bertimbul gak? Nah, lepas ini ngan type itu.
1: Ini lagi
0: RTM klik.
1: Yo.
0: Ngan type RTM klik. Nah, dia aku type. Nah, mau luah itu. Nah, kita hijau mula itu.
1: Yo.
0: Tekan itu.
1: Mau tekan aja deh.
0: Tekannya yo. Kalau kita pun nak dibuang teleponnya itu.
1: Wah, ini dia tangga uang. Mau paksa ganti ya.
0: Nah, ingat. Tekannya aku tekannya. Nah, dia mau pusing dia. Dia tengah download itu. Nah, yo.
1: Yo.
0: Okey, boh. Siap tu yang mendownload. Okey, baru tu buka. Ingat ya.
1: Oh, waktu ini. Padua. Patut ku ingatnya. Suaknya ingat telefon tu. Ingat tiap ingat TV.
0: Inoh, liya ni. Acara ingat telefon tu. Tiba-tiba nak gol. Inoh, liya. Ia ingat bol sebenarnya. Dapat ingat suat telefon.
1: Oh, patut. Oh, ni ada nanti ya? Ni ada nanti ya?
0: Itih leh. Aplikasi RTM Click.
1: Oh.
0: Atau dapat ingat bol cerati. Cukup pun dia otok nak lorik itu. Dapat juga teringat. Otok nak basi yuk ke.
1: Ada beli. Takal-takal naik kerja sempagi no. Di kira jaman tu dapat ke dah?
0: Dapat. Asal dapat telefon je. Asal tu dibadang di jaman tu. Goal ni. Pak mbak pun nak. Ni lah. Tak semua kogoh tu ya. Tak semua.
1: Wah, tino senang dia. Bisa je lah kuguru kati. Asal kuguru kati tu ya. Token lah. Bukan sang. Ni no. Ngijiling aku.
0: Ya.
1: Guluk dati. Dari milik kopi ya nanti ya.
0: Ya. Tengah guluk dati. Datu.
1: Bagus aku balik ke boli. Lek-lek guluk di kursi sofa.
0: Yo. Nah, tinggal mau git ya. Tiap saya git bol ngetikan pati tiyo.
1: Oh, yo.
0: Bogo luas so ino. Gak dapat ini gak so. TV yo git ke. Dati yo git nanti yo git ke.
1: Ya lah. Ya.
0: Suka TV ti.
1: Minti-minti balik tipon lah. Muti. Kena balik teman ke boli dia. Ni gak main bol di boli dia.
0: Cuy, padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi kita mau bayar ke bayu?
1: Mau turun bayar dia. Aku kamu teban lagi ku.
0: Teban atik ni mati ni. Ya, ya, penuh banyak penuhnya.
1: Dalam aku topi memang susah.
0: Makin penuh. Adit tinggal ni ke. Tak suang dia.
1: Ya.
2: Okey, jadi jam tadi saya berbadin 25 minit lepas pukul mai singarap.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istak madin dapat teban bege susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kak kadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin kada sebarang teran teduh ruko dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat jaga gah adep tak sok gaya anu pras ngurang kerja pengenai di sepa kamanya kemet mok begep in kosong pesanan mesra ati sok kie di RTM.

0: Ragu depan pada Adam Ahmad Ragu dan kau pergi jua ya. Jadi jam tadi setiap malam bertar pro mai minit terpas apu kor mai singarum. Jadi kita marang 22 minit tetap sama di drama segmen ngancang peta tadi ngarap mati ya. Okey, jadi di mana di berangga ingat pukul peri sengarum teta sama-sama dapat kedengah agak so pusat berita radio Kuala Lumpur.
1: Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir istab madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedah gremin. Kak dia sebarang teran tedah rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras. Ngurang kerja pengenai di sepak. Kak manyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati sok KE di RTM.

0: dog kesok, ankah dog layat musim, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jakit ke manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dog kesok, ankah dog layat musim, nakit ngutawan anak ngapiinnya sabun sekurang-kurang i 95 minit. Ko mena begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.
1: Okey, jadi macam tadi Astana Madin dem semang 2 minit dengan apukor pri sing ngarep ya. Jadi ni mana dia berangai ngapukor pri te atas sama-sama dapat kedengah agah so pusat berita radio Kuala Lumpur. Kali pasal dah dogak pramen dengan bersama dengan pengaruh nami di beken di drama segmen ngarep mapawan ya. Okey, jadi dua ragu dengan so DJF ya nangar mati yang sopreg tak ada ni ada tak nai di tika hati baik dia tak ada lagi dalam binaran baik dia tak ada dalam kerja kah jadi harap atar ramen ngar ragu ada dog main ya. Jadi menegak yang barata di kedai lagi barata di dekana yang tadi dikati banyak susah hati man uri pak drum taman uri man uri nanyam aturan di mah dan tetap beda doktor ya banyak pak rabis ya tebat nak penyarap ke adaptas. Di mana adi muranta re ruah ditikati nak tempat moto senata seramat menegak tempat adi atau tuju. Okey, jadi tetap dengan peramanta kereta ragu so Helvik janji tak ke di pasana Air Supply. Goodbye.

adkah Corella. Ina enam adi dapat teban kapini kebes kebai ideh begaut donguri. Taon seraru ijakit so piin puan kapinguman adi bien bakteria, vibrio, kolere, adi bedak merubus ngadi hidrasi kat tanah-tanah enam ati jadi kudu-kudu jap negeri mahenu ripas tok jakit bakteria ana. Taon dapat donguri so gaya nguk tangan ngapiin ngasabut rebis i sebayu man puan kah ripas so bandung. Bukan so ana, man pinguman adi masak do tenek kat deh mok piin adi deh dok tenek puan kah piin adi keis. Mien kedeman adi bisik. Seraru pibisik bedag remin kat teran sepok nga gaya adi betul. Temit rakah ngata adepta so enam ati, rebis kena so nguri i.

0: perpaduan antara kaum perlu terus dipelihara bagi menjamin masa depan dan kemakmuran negeri Johor. Demikian seruan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim yang turut menyeru rakyat supaya tidak terpengaruh dengan sentimen yang boleh memecah belahkan masyarakat. Orang ramai sebaliknya disaran mengamalkan sikap saling menghormati dan menyayangi antara satu sama lain tanpa mengira kaum atau agama. Tegas beliau, keharmonian yang dinikmati hari ini menjadi faktor penting kepada pembangunan negara sekaligus membolehkan kerajaan melaksanakan pelbagai dasar dan bantuan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.
1: Saya Perdana Menteri, saya mau tolong semua. Apa salah? Melayu saya tolong. Saya beritahu ni Cina ramai. Memang saya Perdana Menteri mesti tolong Melayu. Tapi saya Perdana Menteri, saya mau anak Cina itu sayang saya sebab saya sayang pada anak Cina. Orang India macam itu juga. Orang asli, apa salah ke tu? Apa tak boleh ke macam tu? Jangan gaduh lah.
0: Sementara itu, Datuk Sri Anwar menyeru supaya perangkaan dan pelaksanaan pembinaan rumah kos rendah di Johor dibina secara meluas. Usaha itu bagi memastikan lebih ramai rakyat di negeri berkenaan berpeluang memiliki kediaman sendiri seperti yang dilaksanakan di negeri-negeri lain termasuk Selangor.
1: Rumah-rumah kos rendah itu negeri punya hal, bukan federal. Rumah rakyat ini rumah rakyat. Buatlah. Itu di Kuala Lumpur, saya tengok Selangor, Perak, kita sudah bangunkan. KPK timnya menteri komen. Weekend, fokus. Johor ini mesti fokus rumah rakyat. Jaga rumah rakyat.
0: Dalam masa sama, Datuk Sri Anwar memaklumkan amalan turun padang dan menyantuni rakyat perlu dijadikan budaya dalam pentadbiran, bukan hanya dilakukan ketika musim pilihan raya. Beliau menekankan Kerajaan Madani juga akan terus memberi keutamaan kepada usaha menjaga kebajikan rakyat, termasuk peniaga kecil dengan menaik taraf gerai dan warung yang diusahakan mereka di seluruh negara.
1: Dekat pilihan raya baru nak turun gerai. Dekat pilihan raya baru nak salam, nak cium budak kecil. Dekat pilihan raya baru nak pergi turun ke warung. Ini budaya yang kita hentikan. Sebab itu saya katakan, dalam Kerajaan Madani ini kita bagi contoh. Turun ke gerai. Lihat bagaimana orang makan, meja yang mereka gunakan, bumbung gerai itu baik ke itu tidak. Kalau tidak, kita bincang semua hebat-hebat, kemudahan rakyat tidak terkendali. Saudara, percayalah, ini agenda kita.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menggesa seluruh pengundi Johor termasuk yang berada di luar negeri dan Singapura pulang menunaikan tanggungjawab mengundi bagi pilihan raya negeri PRN Johor pada 11 Julai ini. Menurut beliau, setiap undi amat bermakna dalam menentukan hala tuju negeri dan masa depan generasi akan datang.
1: Kawan-kawan, anak-anak ada Singapura, balik undi lah. Ini you punya future, mak. Anak Kuala Lumpur kena balik. Kalau kita tak undi, orang yang tak sokong kita, rugi kita. Ini bukan selalu, 4-5 tahun sekali.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI berupaya memperkasa sektor ekopelancongan di Kampung Istana Batu Pahat menerusi latihan promosi kepada usahawan tempatan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, kampung itu mempunyai potensi besar dalam sektor berkenaan berikutan kedudukannya di laluan menuju ke Gunung Banang. Menurut beliau, golongan muda juga berpeluang menjana pendapatan melalui aktiviti ekonomi setempat dengan adanya liputan internet yang lebih baik di kawasan itu.
2: Saya harap beberapa peralatan yang telah disediakan oleh pihak kementerian kepada ketua kampung dan penduduk termasuk untuk usaha gotong royong akan dapat memastikan Kampung Istana kekal bersih dan indah.
0: Datuk Fahmi Fadil. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS terus membuktikan peranannya sebagai tulang belakang ekonomi negara apabila menguasai 97% daripada keseluruhan urus niaga di Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, berdasarkan statistik Jabatan Perangkat Malaysia, sektor itu bukan sahaja memacu pertumbuhan, malah menyumbang kira-kira 52% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK.
3: Kita lihat juga dari segi KDNK atau GDP-nya berada di sekitar 52%. Malah dari segi pengwujudan bidang pekerjaan, lebih 50% disumbangkan oleh sektor PMKS. Artinya, kerajaan telah melakukan sesuatu yang betul apabila memberikan peruntukan untuk PMKS ni dalam semua bidang kira-kira 40 bilion. Ini merupakan sesuatu yang baik dan mengikut landasan.
0: Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKUP diminta mempercepat proses kelulusan permohonan dana koperasi dengan sasaran permohonan yang memenuhi syarat dapat diluluskan dalam tempoh seminggu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata, langkah itu penting bagi memastikan peruntukan yang disediakan kerajaan dapat dimanfaatkan segera oleh koperasi untuk mengembangkan perniagaan. Tambah Sim, permohonan yang memenuhi syarat serta mempunyai dokumen lengkap tidak seharusnya dilengah-lengahkan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Kanada perlu beraksi lebih agresif di benteng pertahanan bagi mengekang kekuatan Maghribi menjelang pertemuan pusingan 16 terbaik awal pagi esok. Jurulatih Kanada JC Marsh berkata, Maghribi merupakan pasukan yang sukar ditewaskan dan hampir tidak mempunyai kelemahan, terutama di bahagian tengah yang memiliki pemain pantas serta berkualiti. Skuad England menerima sambutan dingin apabila sebaik tiba di hotel penginapan menjelang aksi pusingan 16 terbaik menentang Mexico. Kehadiran pasukan Three Lions mencuri perhatian penyokong tempatan yang berhimpun di luar hotel, dengan sebahagian daripada mereka melaungkan kata-kata semangat buat Mexico dan cuba menggugat fokus pemain England. Bagaimanapun, masih terdapat penyokong tempatan yang hadir bagi memberikan sokongan kepada pemain skuad The Three Lions. Dalam pada itu, ribuan penyokong Argentina berpesta di Buenos Aires selepas skuad La Albiceleste mencatat kemenangan dramatik 3-2 ke atas Cabo Verde yang membolehkan Argentina meneruskan misi mempertahankan kejuaraan dunia. Rata-rata penyokong mengakui kemenangan tersebut hadir dengan penuh debaran serta tentangan sengit pihak lawan adalah sungguh luar biasa. Argentina dijadual bertemu Mesir di pusingan 16 terbaik pada 8 Julai. Sementara itu, kegairahan kejuaraan tenis Wimbledon musim ini sedikit berbeza apabila ia berlangsung seiring serentak dengan saingan Piala Dunia, mencetuskan dilema antara bola sepak dan tenis dalam kalangan pemain dan penontonnya. Walaupun penganjur Wimbledon tidak membenarkan siaran perlawanan Piala Dunia dilepaparkan di skrin pusat maupun kawasan tontonan utama, suasana bola sepak tetap terasa di seluruh gelanggang apabila ramai penonton memilih mengikuti aksi melalui telefon bimbit masing-masing. Situasi itu mencetuskan sorakan gemuruh apabila England menyamakan kedudukan menentang Republik Demokratik Kongo.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Ke perkembangan luar negara, Ketua Junta yang kini menjadi Presiden Myanmar, Min Aung Hlaing, mengadakan lawatan rasmi ke Laos yang sekaligus menjadi kunjungan pertamanya ke sebuah negara anggota ASEAN sejak mengambil alih jawatan sebagai Presiden dalam pentadbiran awam. Lawatan itu diadakan kira-kira 4 bulan selepas Min Aung Hlaing beralih daripada Ketua Kerajaan Tentera kepada Presiden. Sebelum ini, beliau telah mengadakan lawatan ke India dan China. Pilihan raya Myanmar pada Disember dan Januari lalu tidak diiktiraf ASEAN kerana tiada penyertaan kumpulan pembangkang utama. Ia dibenangi parti yang disokong tentera. Rusia menembak jatuh puluhan drone Ukraine yang menyasarkan pelbagai kemudahan di Bandar St. Petersburg. Insiden itu menyebabkan sebuah kemudahan bahan bakar terjejas selain serpihan drone jatuh berhampiran pelabuhan utama dan tapak bersejarah. Pelancaran puluhan drone oleh Kiev itu didakwa susulan serangan besar-besaran Rusia ke atas bandar tersebut minggu ini mengorbankan 30 orang. Governor St. Petersburg Alexander Bakalov berkata, serangan drone itu menyasarkan terminal minyak di Kirovets. Ukraine giat melancarkan serangan lebih dalam ke wilayah Rusia sebagai tindak balas terhadap operasi ketenteraan Moskow. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

FM di 06 MHz di Kuching.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.ini MHz. Stesen berisi.

Julai 2026. Selamat malam terus so perangai berangan revisi berangan di agi bersama IKA di Bahamian Station Wi-Fi Media. So pun ngumi Tejaya di dalam segmen ngancang apa tu tak madin tugas aku dengar bersama dengan so perangai berata dalam segmen ngerompawan tak nak apa kurus mengdua setara pengarap aku harap so perangai dalam buat senang lebih-lebih siangan di murad nabi sama IKA ngermati ngah aku harap ke berangan apa cuba bersama ngaku nak apa ni benar segmen ngerompawan tak mai bergerak ragu-ragu di meduk sediakan so praga dan berbisik si dengan di Remin Aren Madinati ya. Kedai Ian apa payak-payak ke menaga berdingan tak di kedai Ian dalam pemenungan di Andriba Mutongan namanya geraju-raju ya. Itu ben minggu ni mun hati bege motokar di aran bege motosikar di aran kupan kah bege pengangkut pengangkut ke kenderaan sengkring nang ya di aran ngana sama-sama tak jaga penyelamat sopra ya yena barengan di kerja sama nak kerja pengenangan terima kasih herbisi di barengan hadi hege bisa make ngalamati di wifi MPD ya repas di tempat pramana adapta sebab tidak dapat sama-sama kiri ngagas ngarem pukul persemang singarem kak repas segah tempat cu dinge ni mun biasa dalam program dangdut ngarem minggu tak pukul semang suku singarem arpasana terip cu dengan bersama dengan YFM Media dengan pukul semang dan seruk ngarem supaya terip dapat sama-sama akhir dengan otomasi YFM Media 22 menerpas pukul peris ngarem seramat ngarem seramat dari peraman bisa mengaku DJ Lala di YFM Media RTM Kucing anak pijau peraman di Jogan Ben Didi Dino Ranca.

menetap Budi Diesel adi dok pengurus so di anu bulan Julai 2026 kredit dapat bedak tuan depo moto adi pakai inyo diesel miris inyo diesel subsidi ngarga RM2 mengset di liter. Yang periksa atau layak kada naik pemite yang nama kuota yang pick up ngajib diesel puankah yang siun penerang tutus atau dapat siun solaman web budimadani.gov.sg.

Rangga Brahman dari Dr. Mamada Dino Gogo ngarom minggu ngarom minggu ngarom mati aku sabar nang bagai perangan adik kedai adik karami kenapa kedai babu haki adik nai penutupan gawai ya aku nak ke ni ada adik Dok Nora ngan mari nanti terima kasih lebih sini perangan adik babu setia mian station wifi media adik berangka yang ngan terminaret mari tidak tempat kerja baik tiga perangan adik Andre Bamutokar ngan mari nanti sambil ketinggalan terima kasih ni sudah dengan terus so program perangan ya. Kedai ya kita kedai seberangan nanti nanti hari ini pia pia kedai akhir awal bus ngar mati ya. Mai re mekat sanati re ninga main board desa Canada re dapat dengan Magrippy pukul isan isan rima hari bulan Julai pun kah. Lepas terap mengharap mati ya. Kali pas sana pukul 5 sesan Paraguay Ray berapa dengan Perancis Asikah tim apa kah pasukan ada dengan minat kali dengan meredi bertengan Ray mekat sesan Anwati Ray ini dengan main bor dia sahabat Patra Isati ya Canada Magrippy Paraguay ngah Perancis pun ke France ngana ya nah ngan nadi setiap sama ke cha atap cuni apa mana dapat ngan raga pramana Sorex Roxy XC raga tujuh hasil so raga berangga rabis ngan nadi setiap mian session wifi media ngan raga adi dan setia.

0: sirnya.
1: Angan bien sereena dikenak sak sereen seniman P. Ramlee jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee 2026 adi dokuka neg 26 Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai neg 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee. Yang suat dalam uji bakat ati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak wankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding ati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

0: Oke, jadi kali ini atau lebih sama duo ni naan peminat World Cup FIFA 2026. Dia nak inci Fokadun. Jadi atau lainnya ngaji tadi seyo seoki yo ninga FIFA World Cup.
1: Oke, memanakan adit na World Cup mo start main. Aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok teduk RTM sebab mengin peluang dia aku ada dengan World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kali ini untuk bersama tu Encik Jerome. Okay, jadi aku disikin dengan so, okay, ingat dengan FIFA World Cup itu?
2: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So RTM klik FIFA World Cup 2026.
3: Ingat suka ragu itu?

0: Atau lagu itu? Kan ingat dia ngocit lagu-lagu demuti.
1: Maya saat peluang, keringah.
2: Segmen Ngarbon. So, pukul pisarem dan pukul seminggu setelah ngarem.
1: Terus ngocit pakai gelombang soba.
2: FM di 06.2 MHz di Kuching.
3: Duh FM di 06.2 MHz dan kawasan Serian.

Regu Roman so Elvis Prami Dopta ya Prami Dopta ya ngarap minggu ni menanti bergerbangan adi temit kesempatan dengan rami-rami hati keruk dengan beradingan dengan rawak dengan keringan adi beberapa kemisi ya apankah kemisi tuan minggu adi beberapa setiap sama KDY FM dia habis jodinya ya tak pernah mana Dopta lagu setelan Ezra sama habis Rami lepas hati tarik dapat sama-sama kiri dengan agas ngarap adi 20 di YFM video RTM Kuching.

Raga Pramana dan kena ada madi ni do tiba pada Claudia Geres tepana tak semua ngapa minat pas pukul semua ngesingan. Terima kasih seorang yang terus sobra ngar bisingan adi ubestia mian station wifi media keberangkian ngan adi kini ngake ngar mati harap sobra kepcu Pramana kami nak bernas segmen ngar rompawan tak sepeta ada apa sama-sama kini ngah otomasi pukul semang dua strop ngar pnana aja atap cu Pramana ngan di dengan ragu dengan sebaik tadi cu ngap program dangdut ngar minggu ragu Sotoni Peace Band napa-napa.

Nasra pada pada dia tak dalam program ngarum minggu. Diki aku menyedia semengnam buah ragu dangdut berang bangsa yang sobrak ngan ngarumati. Aku harap sobrak dalam buat senang ngarami pohon.

Ana teja ragu ditir nampan janda mu ngaragu diau sebulan sok min an penyebriya pi asar sok serian mati tanda puan siana alon lupeng. Timegaga ngaragu-ragu tiberang bangsa, tiberang renta ana ina ragu iban ngaragu bidaya, ragu kireng beda ayah dok ngaten ke di diki-diki ada. Ngana jatah pucuk unga dua dengan ragu so penyanyi di sebungah star drum program dangdut ngereminggu, ngermati ana ina ragu pucang semalam ngaragu pucung anang kurang.

Dijilala drum program dangdut ngarum minggu. Nah tapi juga dengan program ngarum minggu tak atau lebih pramen nanti dengan artis dangdut biasar gesok Sarawak dimegah geh ngaragu-ragu berang bangsa ragu Iban Melayu ngabideya adi promosi perpaduan kaum di Sarawak ane ina Riti Nina. Ayo dah ada etik beragu tak niknaan pelakon dalam dua drama Abi dan Cikgu Nadai Bisi Utai untuk mengatakan ke jadi tokoh seni di serarunat persembahan kebudayaan. Ngana, jatah Brahman dengan dua ragu di sebunga so penyiati anak-anak ragu anang-anang di Jayau ngaragu Bansu.

ramanata di dekaban bela penyanyi ta pertinina ni anak dekat masa atap juul na dua dia lagu sebelum hati anak ina lagu tak mahu jadi janda na lagu nanti.

loka so Sarawak mangiramanata marmati drum program ngarong minggu ta madin atau beralih sendringan ka penyanyi seberang atare pamen na dua penyanyi dangdut so Indonesia mengisipuna sedia ngaramanata ina mala agata di asal so Blitar Indonesia ina ni so penyanyi dangdut na selebriti so Indonesia ngadok ngatet ngaragu adi dan ditinggal ka sayang-sayangnya. Bahkan soana penyanyi adido beranak ngasewa 1,200,000 rupiah biar ragu single i adiden kangen kamu adi mahdo rilis ngasewa 2,900 rupiah adi mahripas. Nga anak jatah pramen nga dua ragu sunga so penyanyi ati ane ina ragu adiden aku bukan perempuan nakal na ragu maaf.

0: FM 비디오의 그락 미사와
1: Ragu Adidan, kopi dangdut na ragu setia untuk selamanya anak teja so penyanyi temegah so Indonesia anak ina Vita Alvia diasar so Banyuwangi.

of Remix. Dekaus versi remix, Vita timagakeh ngeragu-ragu versi koplo, nek ayah medok market beda bege daya ratus. Na anak, jatah tujuh dia praman ngeragu sobita alvia, anak ina ragu sia-sia mengharapkan cintamu dan tak sedalam ini.

Hana teh jatama sama-sama ke dengar program Dandut Ngarum Minggu. Ada juga perua hari WFM dia berang ngarum andus setu. Madina jam tadi sida terupur-upur menerup pasal berkursumbang di sengar. Terima kasih di barangan adi bersetia bersama ke ngarum mati. Harap ke sopur ngan apucu praman nekap inaba ne segmen ngarum pewentak. Maidam kudu-kudu minat tinggi tadi nekap inaba ne segmen ngarum pewentak supaya tadi dapat sama-sama ke dengar automasi WFM dia berkursumbang 2 nekap pukul 6 isan-isan sepagi.

0: Angan anak-anya, rakyat Malaysia adi berumur juk neks mendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat ati, angan perlu naik rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadeh dua sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak pon ka hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemer, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasal bertanding ati dapat dosi unsur Facebook Section TV RTM Kuching.
1: Ingat suka ragu itih?

0: Atu lagu iti. Kaninga dia ngojit lagu-lagu demuti.
1: Maya saat peluang, keringa.
2: Segmen ngarbon. So, pukul pisarem, nepukul semanggu setelah ngarem.
1: Terus ngojit pakai gerumang soba.
2: FM 06.2 MHz di Kuching.
3: Duh FM 06.2 MHz dan kawasan Serian.

Radio Brahman di Dr. Malaysia jawab pingu di pertambahan datang hari mempunyai minat apa sepukur semangat di sengarap mandi nanti berdengan metingganya minta menegakkan penerbangan segmen ngarung pewanta. Terima kasih di barangan di Ibu Setia bersama ke di YFM BD di nangkuti aja ya pukul semua dah setiap ngarum tarik dapat di sama-sama dengan automasi YFM BD hari pasana pukul nang sesan sepagi tidak bersama dengan drum segmen maka tak karimuha sebisama ngapi ngarun demi tidak bersama sopra ke dekat pukul di drum segmen Mekat Karimu Hasta yang ada aku diskusan ngunci cinta Chris Udan Gan dengan Ellen Kayan sebenarnya Mile 16 Band dengan aku di dan Rami Pawon kasih di WFM video ya RTM Kucis sama dengan terus sobrak bye bye.

asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

tetap Budi Diesel di dok pengurut so di anubaran Julai 2026 tidak dapat bedak tuan depo moto adi pakai inyo diesel miris inyo diesel subsidi ngarga RM2 mengsen di liter. Yang periksa tak layak kada naik pemite yang nama kuota yang pick up ngajib diesel puankah yang seen penerang tutos atau dapat seen so laman web budimadani.gov

0: fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istak madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kakadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin kadah sebarang teran teduh rukuk dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat jaga gah adep tak sok gaya anu pras ngurang kerja pengenai di sepak kamanyah kemet mok begep in kosong pesanan mesra ati so kieh di RTM.
1: Asok rami tekuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Ayuh puas ngojit ragu, segmen semang dua nuam, dengan pingin-pingin. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul semang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: rosak dia, beli inyua. Tolu setengah orang tiak, inyua obuak. Dari patu tato lep turak motor tinuk pedawan. Dedek muno, pakat pek boras mongkilo tong idogem tungang.
1: Eh, ino nang nyak jimat tenaga. Moh lep PMX nang jimat tenaga do. Aku ti, do liat ke kalau lep turak untuk kata ni. Moh lep motor kata oma, bat lagi no. Dah lepok kut cukupnya monap meh.
0: Ku cek dia, cukup ke doh ke kota budi beli puluh lima ku. Aduh, mau obuak tiak. Eh, takut ku nyam IC mode yo.
1: Ah, kejap leh, kejap. Deh, dah kisah back duit ke ti.
0: Wah, tobal mana back duit mu no. Dek patut suar IC je. Suar bi kipiang de bilih-bilih no. Muak ke hoki nyada bayar tambang nge. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pada berpakai dan yang ada kakuk si je. Yang ada bertapun pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapun berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum minum.

kai udah jakit so sebab tipu rata pasin puan kah mungkin. Semuanya manyah gapang. Amai tibi dapat dongurin. Rawatan awal ralum guna ngenetu enam mati dapat dok pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka derbis sok 2 minggu, semua mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu muka, kamah bersinat tanggara adidok 6 GB. Temi terkah awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga penyibisi, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan Nusra Atik, sok RTN.

budaya anu diperas tapi teban susah ka perenggenanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kalai. Kadut perenggenan dengan kipas pangkah penghawa dingin. Kadah reder moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya endu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

0: Angan bien sereen yang dikenak sak sereen seniman P. Ramli, ja sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramli 2026, adi dok kuka nek 26 bulan Julai 2026. Uji bakat ati, dikuka in bara dari ade, rakyat Malaysia, adi berumus mengmain nek 60 suat, kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramli. Yang suat dalam uji bakat ati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadah dos sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak ponkah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet email gah rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutos pasal bertanding ati dapat dos si en so Facebook Section TV RTM Kuching.
1: Oh, kepada istri muda.
2: Asok rami tekuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan, kita buk Ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul semong dua turup ngarom nok pukul 6 pagi. Notap grumang radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM

0: adkah Corella. Ina enam adi dapat teban kapini kebes kembali idah begaut donguri. Taon seraru ijakit so piin puan kapinguman adi bien bakteria, vibrio, kolere, adi bedak merubus ngadi hidrasi kat tanah-tanah enam ati jadi kudu-kudu jap negeri mahenu ripas tong jakit bakteria ana. Taon dapat donguri so gaya ngut tengan ngapiin ngasabut rebis i sebayuh man puan kah ripas so bandok. Beken so ana man pinguman adi masak do tena kat deh mok piin adi deh dok tena puan kah piin adi keis. Mien kedeman adi bisik. Seraru pibisik bedak remin kat teran sepok ngagaya adi betul. Temit rakah ngata adep tak sok enam ati rebis kena sok ngurii.
1: Jabodit YFM Bilion.

0: taon ni tadi go hit no.
1: Eh, ane buuh mana ada office tibi? Buun todang babu buna.
0: Eh, ane bila buuh na ane buuh.
1: Eh, ane di mana no? Sapi mana buuh ah?
0: Ati, wat no nyaku ko bi?
1: Eh, ane di mana no?
0: Nah, katiknya.
1: Dia. Ane no?
0: Ah, ti meninggal. Iti nak kau tengok ti, ti anak kau na, kup sidi ya.
1: Aduh, no ada paling buah na. Ani ngam taban ke office mah, ngan ni office ni mau buah na emu.
0: Bah, muno, daki mai kau mana?
1: Eh, siapa mau kari taban bokon? Ti mau susah ti aku pangus guna air depan ngasong tak kau tene?
0: Bah, ti.
1: Ti aku bisa ti, siapa mai? Dari taban ke hospital na.
0: Bah, ti mau bisa ti. Ani dia ke mana ti? Jok ti ya kiman ku.
1: Aduh, siapa mau ninggal ti ku ti? Ah, ogi sushi. Pagi jus kopi.
0: Ade.
1: Oh, de baru sidi.
0: Tung tiku ti mo ngana, tung timu na mukil, be kurang sama ge sebenarnya.
1: Ki sama mun ingat tiku sushi pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
1: Eh, timu no lagi mo na ampun mendai na.
0: Ade sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le, tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
1: Eh, de sama ne.
0: Sama, gaya pun mengingat ikat ano, polo-polo kan jangan idip kiri ikat ano.
1: Eh, muti mak ngarah pengumuman ko.
0: Eh, iti pengumuman cidi deh bangmu. So no no nyaman kiti na.
1: Yeah, muman kan ni aku man kati.
0: Hati. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Onyo ni pak bigaduh pasal pengumuman suaja yoga. Subah nyaman sejak pengumuman.

0: asong ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Dokut kesok, angkah dog layat musik mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dira yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkit ka manusia adi dapat teban pinyi kebes. Kemai dokut kesong an kado grayat busing nakit ngut tawan ane ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Ko mena begaut temit rawatan di klinik wan ka hospital. Rakah begaut adi ta temit dapat nyeramat asem.
2: FM di 0.2 MHz di Kuching.

0: Oke, jadi kali ini atau lu bersama duo Ninaan peminat World Cup FIFA 2026. Yeno Ince Fokadun. Jadi atau ana ngaji tadi so yo. So oke yo ninga FIFA World Cup.
1: Oke, memanakan adin na World Cup mo start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok tuduh RTM sebab mengin peluang dia aku ada dengan World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kali ini untuk bersama duo Ince Jerome. Okay, jadi aku disekian seringan. So, Ki ingat dengan FIFA World Cup itu?
2: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So, RTM klik FIFA World Cup 2026.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

nasib sepuk brek. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atak meranggar kemai moto di juwit re'e nyelke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gig parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyah gah teban moto pal setenah di lorong turak kata u wankah land hogging. Kamanyah gah teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati sok RTM.

Pasok rami tikuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik. RTM

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

dan orang tepat sama, tepat anak, tepat roh kudus. Amin. Sama kau di sorga, kudus riado tingan, nogre perintah ngan, cadire penyiraat ngan, dang dunia, sama koda di dalam sorga. Ngindi kau pengidip barak mandu, ampun sarah kau mun kau ampun sarahnya adik kau Mada kau obuah pesuba, pak pijuwa kau sok kerja jahat. Sebab ingan adik aku perintah kuasa dua beragah adin dog stui tui. Amin. Tepas sama dibahas kuasa penua dua pemasik. Kingin bogo-bogo terima kasih dengan sebab ingan mau ada kau tungang kirin jawa andu bauh ngan iti. Kau mitia da ingan nai nige kerja kona ngan di kau Saedang kau mokat nai kerja pengunai kau Kau dapat selamat untuk ketubatan duiti. Tepas sama, kau berdoa mitia ingan turuk nguru kayak dua nyeboton kau dipmenu kau Ma retogan kau paksaru ngopit kau Nyebrekat teh kerja di kau nai. Da emuju jadi, saya teban pinyonang dan pingidip kau Tepas sama, kau mitia geda ingan nyeboton nerawak madis ayo kau Dua dak su ko ir o dang penjagangan kaan bara pingoma madih ko ih diogi ondap ko imite da ingan toma baraino sigen kadi ondam seporong konan tempat nyebrekat ke bara onak onak ko ih piju bara so sebarak masam suba batu su yo da masak dang pingidip dengan raan ko imite Doh berdoa itih dan adotunak ingan Yesus Kristus Tuhan koi. Amin. Berkat Yesus Kristus Tuhan to, dua pininduk topa ni itung pokat dua roh kudus. Roo dua suo suo to, nogstui tui. Amin.

Adnang, Opis Nyuet Saraf Hospital Sibu Madinati berkembang jadi pusat rujukan serantau. Ati ina asir penura dalam pembayar ekses primata neurologi adibian kualiti. Kedak so pemujur I ina kena kerja bersuat epilepsi adi sepengas di Malaysia Timur ngeburan Oktober suap perjah adi wadap sakit dapat rawatan pakar ngadah sah Ruktawan ka Kuala Lumpur. Seteden suap 2019 taruh primata Nyuet Saraf di Hospital Sibu menjimat terapis RM50 juta kos minah pesakit so medifek ke Kuching kedar so ngurang susah beranja ngau logistik so perkhidmatan klinik pakar di Muka Bintulu Sariki ngga Kapit dan sakti tipu persidangan Transforming Brain Injury TBI 6.0 di Sibu. Sedenana pengerusi persidangan TBI 6.0 Dr. Nelson Yapko Bing kita Adnang persidangan ana jadi terun yang nega pendidikan kerjasama ke Pekutung Pemandai dalam pita Nyuet Saraf di kikatuh kualiti rawatan pesakit di Reisati. Enang seden dok netap persidangan ana mah berkembang ke Madinati dok ngatun jadi kedak so persidangan pendidikan Nyuet Saraf multidisiplin adi temegah di Malaysia. Tema kecemerlangan bermula dengan perkara asas Dok Mien yang kengat warga penyihat berkait pemujur perkhidmatan piguru so pemandai asas klinikal adikana sama ngatun awar pimungan klinikal adi betul komunikasi adi ngasi ka kerja derem di tibaran. Rebis 450 perunaan peserta sua persidangan ana adi keren pemujur pendekkan perubatan daka esna menetan di bandar-bandar metropolitan ba dapat berkembang di Sarawak. Piju udingi ngagah. Susah tunduh tibaran pemiang Madinati daka es berkait dengan persekitaran fizikal pak menega saman dunia digital adi teban berak masa merisiko bauh ati saman buli cyber nipu derem talian eksploitasi seksual ka fenomena seksual grooming adi dede teban kapak. Menteri Perkembangan Dayuk Rawak ngah masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri Ida Adnang barapi mas ina sindung iin gerindung anak-anak so pikara adi deh kena ana. Barapi mas menega dok mite beda biayo bersama ngah anak-anak mereti dunia digital ngera saman perhati pengguna teknologi. Atur bidingan di Asah Rawak adi tegap dapat turung anak-anak dari perkara adi betul kak tak sok-sua dalam perkara adi terkena. Akhiran sakti dipukuka program pekerti negara takah Sarawak di Sekolah Seni Malaysia Sarawak, Kuching. Sedanana Datuk Sri Nancy kena Adnang program pekerti negara ina rakah yang datu tibaran pemiang mereti pendidikan penyihat reproduktif. Rakah ana ina yang peruah tua bauh adibian penyepuan atin bisaya sama dapat naik pemungan adibatur darum pimodip. Pinetap tua bauh adibian orang rakah adikena ke biar wawasan deka es jadi penanggung skura pak menega berguna kerjasama berak masam pihak. So program pekerti negara lebih 25,000 pemiang dini Abang Sarawak jaga sen penurung ngerepet sewa 2,000 taruh pro. Program mana nguruk mai buah skura secondary adi mansang program pembimbing rakan sebaya PRS Kefetin di Reisati. Sarawak rekod penyesua sekasan bega jadi ahli Parlimen Belia Malaysia. Speaker Dewan Negara Dato' Awang Bimi Awang Ali Basah Kedah Adnang setekat bulan Jun atiripas pihak rekod rebis 20,000 penyesua so Sarawak adikirian komitmen berkatung pemiang Reisati yang jadi penguruh di Sundi Sandu. Parlimen Malaysia neten 400,000 penyesua ahli dindi Abang Reis nga suwa ati. Nga anak pemiang di Sarawak dok mitik beda register jadi ahli Parlimen Malaysia seen i seen ngera dapat dok kedengah. Dato' Awang Bimi kiraan sakti ripas kuka andu bisamah community na di Kampung Gedong di Gedong. Programan ina manifestasi institusi parlimen dan bedak parlimen sindek di atin rakyat. Ati menegar rakah institusi legislatif reis nga rakyat so orakah ada lebih inklusif, progresif ka besengan di community.
Ni naan dari bi umur 56 sua dok jaka nang renget repas dok saya nang rebu so ni buah arud di sungai Bangkit bisinek ramin batang lasin katibas song pinarang so opis bomba nga penyelamat Malaysia JPPM Sarawak kidaat nang mangsa dok ngatet nang sumo juga dok report nang menyap students ngumi andu andu rima ripas ruah miris gas di Nangga Bakit daerah tu semen betang reda di Harana ripas dapat arut mangsa paman di kawasan Seba Sungai Bangkit. Pusat Gerakan Operasi JPPM Sarawak terima penyebegan pikait Harana ngapukor peri 40 minit isan-isan mijah. Operasi siroh nga nyeramat tokenu pekai dua buah arut ambu di Dok Depu beda Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM nga PDRM nga netet di kawasan Sebak Sungi, kawasan Mangsa Dok Sabah nang Rebu. Kong masgah peribasa pun put ni. Miri model bandar pintar rapat karbon adis pengas di Sarawak. Pelan tempatan Limang Lawas 2000 taruh perima negap kerjasama mutas baat. Hospital Sibu jadi penguru perkhidmatan nyuet saraf di Malaysia Timur. Ana ati adegah adi medak nyusut beda Muhammad Al-Hadi Syamsawi kadunukar ka pemini piata beda Vigma Lawrence Association berita Ewas Pasar RTM Kuching Seramadisan-isan ka Salam Malaysia Madani.

0: YFM,
1: YFM,
0: YFM.
1: Gerak bersama segmen Bakat Rimuhas
0: pukul 6 tok pukul pria berpagi.
1: YFM Bidaya, gerak bersama.
2: Jamajit YFM Bidaya.

Yang itu tu, otomo sama-sama beribu dua lagu desok. Tonyo Spoci lagu selalu gaon harap nang ingan selalu rami dikira masa ya. Ya selamat pagi. Dua salam Malaysia Madani duduk bala geng-geng awak ingan bersamah pagi ti dua DJ Lenny Jemon dan segmen Makat Kremohas samping pun dengan iti selanso YFM Radio RTM Kuching pakai gelombang FM ni 0.2 megasok Kuching dua ni kosong ni poin cu megeso serian serian yang dapat ngojit di radio ingat dapat ke ngojit sana iti di RTM klik ingat klik di bagian radio dah pilih radio YFM Bidayo ingat dapat ke ngojit sana iti sok Facebook YFM Bidayo kerana ingat dapat berkongsi info ngin salam dan minta lagu dia suka ingat ada aku main di radio tak ya. Harap nang bari ingat jadi pengojit setia radio YFM Bidayo. Dua sama-sama tak menyokong stesen radio tempatan tu dan bahasa Bidayuh.

Ya pagi ti mau pagi onu minggu limo onu belanju soa 2022 aku pu anang buka balengan de mo semokat pagi ti sebab ya adi semayang. Ya adi semayang pagi onu minggu. De duduk balengan de mo sedang sarapan pagi ti aku juga selamat menjamu selera. Sarapan pagi busa-busa ya, seagi tenaga ada pakai ingan, seagi mood ingan pagi ti. Ini dua palingan degi tuang muka pagi ti. Aku juga selamat pagi, duduk ingan ya, selamat pagi ono minggu. Harap nak ingat sihat, cergas, ceria sejak pagi ti. Pagi ti cuaca pagu di Kuching. Ini ke mohon keadaan cuaca di tempat ingat. Ya, terima kasih duduk Wellington Amai dan mogip sama aku pagi ti. Demo selalu nyukong stesen radio YFM Bidayu. Yo sama-sama to gerak bersama ya. Sama-sama to berhibur bersama do DJ Lini sok pukul 9 pagi no pukul 3 pagi itu dia. Duduk palingan deraan yang berkongsi info ingat dapat komen di ruangan Facebook YFM Bidayu ya sak ku dapat bahasa info ingat notia. Ya jatuh tapi boleh kita lagu seterusnya lagu desok sumuk grinas baito ngojit abah pukul jup pagi. Ada pakai dialek bukar sadong otok beribu dua lagu desok. Semua grinas joget grinas aku grinas ingan.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Krimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: YFM,
1: YFM,
0: YFM.
1: Gerak bersama segmen Makatri Muhas
0: pukul 6 tok pukul pria berpagi.
1: YFM Bidaya gerak bersama.
2: Yo everybody.
3: Lawa Mia Yong.

Run Deep lagu The Sir Ezra mak menghibur tu di pagi onu minggu 5 onu bulan Ju Soa 2020 ya arep nak ingat ibu rami ngojit lagu ini not ya. Ini dia boleh sini di jurah naik mengenai keroja pagi ti ada kedak memiak kain di tengah mipis bori ke ataupun di sibuk di dapur naik sarapan pagi harap nang semadi ingat naik mengenai keroja ingat semadi ngojit radio ngojit info do ngojit salam desuk bala geng-geng awah ya. Saya ingat bertambah sihat ceria cergas di pagi on minggu itu. Ya pagi itu pagi on minggu pagi di Munki Semayang yang duduk balik ingat mak komut di Semayang pagi itu ya. Asal ido support Semayang pagi ingat dapat ke Semayang singgumi. Pagi ke gereja-gereja di Semayang Asungumi ya.

Bila berbalingan, dia pakai pemandu kereta, motosikal. Oni sejak pemandu pemandu orang Ayu. Disah jora pemandu laju-laju. Nakit-nakitnya pemandu dangoran semadingan driving no, semadingan buka radio ngocit info ya. Ngocit lagu sudah dibuatan dengan nunduk. Saogi hiburan dengan masa ingan driving you know. Yang penting ingan selamat nog topat dinuju ingan. Yes bayu ingan mun semayang titi ya ing mak komut kuab tiban ngobot tiban ingan kuab bijan ngobot getingan kuab dapat gesingan kuab pimpai tingan ge. Sebayu ingan was bori, sebayu ingan butuhkan bori ya. Barang-barang diguna di sopa bori ingan nak kang bori ke barat dang bori. Ya terima kasih Rona Dennis temogi bersama aku pagi ini. Ya nang hello, selamat bertugas dan selamat berpagi on Minggu DJ na. And semua geng-geng awal dan pikaping YFM lagi harap semua sihat-sihat selalu tanpa merokat kita semua na. Terima kasih lagi sebab mau like dan share live Facebook YFM Bidaya. Nur Atika nang selamat berpagi DJ Pikaping YFM. Bila yang harap kita semua sehat teras dan rutina. Salam manis mesu JB. Yang nak request lagu Napa-Napa. Inan ngibur kita semua. Thank you DJ na. Yo cak tapi boleh lagi dua lagu seterusnya. Sebab itu sebab ikut main lagu Pemita Ingan atau beribu dia lagu The Running Pet. Sebab itu ngejut abang pukul 7:30 pagi dia pakai dialek about jagoy atau beribu dia lagu The Running Pet lagu Ambujang Tarikas.

Angan bien sereen yang dikenak saat sereen seniman P. Ramlee jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee 2026 adi dokuka nek 26 Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai nek 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee. Yang suat dalam uji bakat ati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadah do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak wankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet email gah rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutos pasal bertanding ati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Pukul 7 setengah pagi.
3: Sebengas temetik pun-pun abar. Miri model badan pintar, rendah karbon, desbengas di Sarawak. Badan Tempatan Limbang Lawas 2025 nogap kerjasama Motas Baat. Hospital Sibu sedia perkhidmatan bedah saraf di Malaysia Timur. Selamat pagi bersama Dr. Lini Jemon dan Abah Pagi YFM Bidoyoh. Demutik, tongan abar. Pitajau Pusat Kawalan Bandar Pintar Miri MSCC mengodak Bandaraya Innoh secara rasmi jadi model bandar pintar dan sebengas rendah karbon. Bika kata pikiran komitmen perintah jaga penghidup rakyat, idio rakah desama oboh ponu di pasar-pasar bokon di seluruh Sarawak. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nang, Pusat Innoh yang pakai teknologi masa nyata. Iti odak keroja perhati pemandu motor, pinglah 402 pengurusan pasar, obonai dengan robit teratur, dua rikas di osah agensi bikait. Pimakai teknologi ino yang odak ratus, sai robi selamat, sedia pimatan peritah derobih pagu, dua dagang detapod beragak. Ia nang pimasang bandar pintar, mesti ya bigorak bisama, agenda rendah karbon, nyerusuk pakai tenaga bresi, dua pengakut dudoi perusak abang torun, ruang sok nama pengipuan digital rakyat. Ia sebeniti takah majlis pitajoh di majlis Bandaraya Miri di Miri. Pimono pelan tempatan Limbang Lawas 2025 yang ingin pinumpu, nuduk sejakak nogap kerjasama Motas Baat dua negeri bayi negara de Sinok. Itih nganya agorak pemukat ekonomi, dua peluas peluang dagang di wilayah utara Sarawak. Gabi Premier Dato' Amar Awang Tengah aliasan Nang, pelan inoh ido sijak numpu duduk pimasang Pak Mikirage kerjasama strategik dua negeri bayan negara de Sinok. Kerjasama inoh tapod buka robi bogo peluang modar juk nogap so dua watas inoh jadi tiban morot strategik aktiviti ekonomi serantau. Ia sebeniti takat tajoh Irau Aco Lun Bawang kali ketaruh peperi di Lawas. Hospital Sibu Adin mok jadi kodak sok hospital dan nyedia perkhidmatan bedah saraf di Malaysia Timur selepas mujur naik kudu-kudu inovasi berubat dengin bogo utung duduk pesakit. Gapit Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib Nang, Jabatan Bedah Saraf Hospital Sibu Adin Mok jadi pusat Senyamit Pinorang di rantau iti. Iti hasil komitmen

ipatapatod sa ampluas akses pimatan neurology big quality. Kada sa pimujul mo yan ay iyore na operation onam sawan dos mungas dimrese timor dang bransmong sowa diropas. Bito na doon na pasakit mo tapo trima berubat pakar do jora mitya pinorangso Kuala Lumpur. Tan 2009 taru, primatan bedah saraf di Hospital Sibu. Mau tapot ima, robi 50 juta ringgit, kos teman pesakit pakai medevac. Ki Kuching, ruas seorang pinusah belanja do logistik, nginusup primatan klinik pakar di muka, Bintulu, Sarike 2 Kapit. Ia sebenarnya tak kata jauh persidangan transforming brain injury 6.0 di Sibu. Semadina pengurusi persidangan TBI 6.0, Dr. Nelson Yap Kok Bingnang, persidangan ini mau jadi platform dekasan biguna dan pinoga pendidikan, kerjasama dua bikusi pengipuan dan bidang bedah saraf. Ju iti, tapi jika kat adok kualiti ngubat pesakit di negara iti. Yonang tan obot tajo persidangan inoh mau kitubuk bikomang, dua adit mau jadi kodak sok persidangan pendidikan bedah saraf multi disiplin dekason Bragah di Malaysia. Tema kecemerlangan bermula dengan perkara asas obah piri seadada suak warga kesihatan natong primatan depagu tajo sok pengipuan dan asas klinikal dekedak puan Robi Suam pimutus klinikal de botur komunikasi dengan si dua kroja terukum. Pengatur persidangan suak dak robih 450 peserta ino pikiran pimujul dan pendidikan pasar berubat ido sijak bitumpu di pasar-pasar ayu pakta podge bikomang di Sarawak. Kitubu dua abar. Bahaya ditapod obah remaja adin ido sijak stigar gaya topat fizikal pakge bahaya dunia digital dekaston deteban bogok risiko bau dekodak buli cyber nipu dang talian eksploitasi seksual dua fenomena sexual grooming dan memakin awalnya ada. Menteri Pemasang Dayung Rawang dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Shukrinang sina sama iorehnya ada paling ayu dumane dan ngelindung onake sopikara dan negatif koda ino. Sino sama obomitia ge dak moyak masai bisama onak puan dunia digital barang dimuno baya prati pimakai teknologi dan gaya debutur. Torin jamit de torik dan rawang tong tapod ge turung onak naik pemutus debutur doh na barang dimuno tikoyok dak pikara de doi pagu. Ia sebeniti takah tajuh program pekerti negara takah negeri Sarawak di Sekolah Seni Malaysia Sarawak Kuching. Program pekerti negara yoreh ni rakah relevan dos sukup sanota pendidikan kesihatan reproduktif oboh norang pakai gaya dengasi nuduk kaban remaja. Menteri Pemasang Dayung Rawang dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Shukrinang sejak itu ngan apuruah generasi muda do ogik pingpuan bisaya dang odope do tapot pimutus debotur dang idip. Pikakat generasi remaja depagu urah duo juak pimikir ido sejak tanggung sekolah pak biguna dang kerjasama bogok pihak dekodak sindok sama institusi pendidikan komuniti doh badan idoh perita. Ngirusuk program inoh robi 25,000 remaja di seluruh Sarawak, ngijaka ya utung soe, nong soa 2,000 tarupuru. Ia sebaliknya tak kata joh program pekerti negara takah negeri Sarawak di Sekolah Seni Malaysia Sarawak, Kuching. Program inoh mok nguruk moih sekolah sekendri, denai program-program pembimbing rakan sebaya PRS Kevetin di negeri iti. Sarawak rekod ahli parlimen belia di Kawasan Bogor di Malaysia.
Speaker Dewan Negara Dato' Awang Bimi Awang Ali Basah Nang, Sirik Bulan Nuam Deropas, Robi 20,000 belia desua Iyohre, Sok Sarawak. Iti pikiran komitmen bergantung belia di negeri iti, saan jadi pengubak negara dan suni sonu. Parlimen Malaysia niat taro 100,000 ahli di seluruh negara dan sowa iti. Juk belia di Sarawak bermitiak dan daftar jadi ahli Parlimen Malaysia saan tetap suara bara demuno obuah ngojit. Dato' Awang Bimi sobat diniti nudu RTM serapas tajo hari bersama komuniti Nadi Kampung Gedong di Gedong. Program Inoh Pikirian Piniat Institusi Parlimen dan Sijaka Merakyatkan Parlimen. Iti tongannya a odak sino. Aku ulang bau. Iti tongannya a odak sinok. Institusi Legislatif Negara Duh Rakyat Ngirusu Rakah Drobi Inklusif Progresif Duh Bitumpu Nudu Komuniti. Nin Andari berumur 56 sawa Aba Bisaya Rongod Seropas Yoh Rabu Soorunte di Sungai Bangkit Sinok Bori Botang Lasin Katibasong. Nenain Opis Bomba Duh Pengelamat Malaysia JBPM Sarawak Mangsa Iyore Sumuk juga Oba report nang Moyap Tan Ngumi Onurimoh Deropas Seropas Iyoh Ruah Odimiri Gas Dini Kede Dinangga Bangkit. Nyangon pasal hari ino seropas nyabori botang ino mok tapod urut mangsa paman di sojuak Sungai Bangkit pak odope doi nyakirin. Pusat Gerakan Operasi JBPM Sarawak mok terima pemogan pasal hari ino buku PRI 40 pagi Sumiai. Operasi karik doh nyelamat oboh nai pakai dua urut ombu kakuk da Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dua PDRM denumpu di kawasan Nyaa Bisaya Mangsa Rabu. Nganku ngemasabar kebasa bau pun puna. Miri model bandar pintar rendah karbon desmungas di Sarawak. Belan tempatan Limbang Lawas 2025 nogap kerjasama Motas Baat. Hospital Sibu sedia pimatan bedah saraf di Malaysia Timur. Dari tiap bawah FM Dayu Dua Bos Sidia dan Muhammad Arhadi Samsawi Dua Bos Nukar Kang Sinabau dan Josh Martin. So section berita ehwas masa RTM Kuching. Selamat pagi, dua salam Malaysia Madani.

0: YFM
1: Gerak Bersama
0: Segmen Makatrimuhas
1: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi
0: YFM Bidaya Gerak Bersama.

Ini dibalingan dagi tuang ngojit radio pagi ti pagi iti dengan bersama do DJ Lenny dan segmen makak krim khas sok pukul nuang pagi no pukul pri pagi iti tia ajak sama-sama tu berhibur ngojit lagu ngojit info ado ngojit salam desok bala geng-geng awal ya.

0: Mesu tu dan miri Ira request lagu Mesu Fabian M nah. Atau Remang Debis Joget Naju Ikan. Lagu na bala group fan club bala inya ada TikTok, ada Facebook, ada WhatsApp. Thank you DJ, happy Sunday na. Ya selamat ana minggu gadudu. Suak-suak ingat ya. Arab nang pagi iti, arab nang ono iti, ingan sihat Greenas. Ya terima kasih gadudu Johnny Oni lemo gib sama doku pagi iti. Ya nang selamat pagi ono minggu. Dua selamat bertugas DJ nah. Ya nang aku dah biasa. Ya memang mitiak lagu Joket Nanju Ikan sejak. Atau lagu Remang Debihis. The So Fabian M. Tujuh tuduk komuniti kampung Tersukurat dengan Tersumawang. Dengan Fabian M. Dengan mamba nah di kampung Baki Tajung. Dengan nak semua pikaping YFM rekai kambet lagi nak member GBS Grumpung Bukar Sadong. Dengan nak semua ahli fan club Fabian M Group ngarap semua nak sihat dengan terhibur dan berpagi tena. Ya terima kasih kan dulu during the best demo gib sama doku pagi ti anang salom selamat pagi dulu DJ di Konti selamat pagi dulu suap peminat setia YFM Ray salam damai blessed Sunday na. Jamadin mau pukur moi pagi jat sama-sama tok ngojit program aran pimbudip bisama Father Paul Harry the so gereja RC Serian demo obah ngidia odak penerbit program eh Angeline Impor.
1: Gracia masa Tuhan kita Jesus Kristus dengan penyuka tepamang dengan penyidik Roh Kudus bisama dengan bobo balakine selamat anu minggu nek bobo balakine lebih lagi kita ada kaum Kristen ando iti semah anu minggu dasmengpat dua sewae bidapun lagi kita dua program aran pemudip da anu minggu iti kita bisama dengan depaku Father Paul Harry masuk gereja Roman Katolik. Si bayu kita pisulung program aran pemudip iti, jawab kita kidingah lagu iti.